0: Benten hari jalan-jalan di lembur makan aren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak ngeli soge kan istri udah lembur kan.
1: Ya kumpuh, tuh. Jika itu tuh.
0: Wih, barang hadai kan.

0: Rasakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi, Kang?
2: Ya, keistimewaannya, keindahan alamnya. Kedua, dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling ramai kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi, supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atas.

Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suara.

0: merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Neng, Neng.
3: Kak.
2: Cobi kopi lah hiji, Neng.
3: Bener-bener kopi.
2: Sumuh.
3: Mangga cari.

Sampurasun, pas

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Sampurasun Pasundan. Selamat pagi kaum dangu RRI Bandung, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Sampurasun Pasundan, ruang interaktif ya. Tentunya kita akan mengulik dan juga tentunya akan berbincang dengan narasumber dalam upaya melestarikan kekayaan budaya serta pariwisata di tataran Pasundan. Nah, pendengar kaum dangu, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat strategis dan juga hangat diperbincangkan ya. Reaktivasi Bandara Husein bangkitkan wisata budaya Jabar. Kebijakan atau wacana mengenai reaktivasi bandara tentu membawa angin segar nih bagi para wisatawan, kemudian juga sekaligus momentum penting untuk mendongkrak kembali kunjungan wisata dan juga budaya di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Nah, untuk membedah hal ini secara mendalam, kita akan menghubungi narasumber yang istimewa di kesempatan pagi hari ini. Ada Insinyur, Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Bandung. Nah, saat ini sudah terhubung bersama dengan Beni. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Pak.
2: Selamat pagi Rampes, Kang Beni, dan para pendengar Pro4 semua yang berbahagia tentunya.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis ini menyempatkan untuk berbincang bersama Pro4 nih Pak. Nah, ini seputar informasi mengenai reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Pak gitu ya. Hubungannya langsung mungkin dengan sektor pariwisata dan juga kebudayaan nih Pak. Ini tanggapan dari Bapak Kadis sendiri begitu Pak.
2: Ya, pertama tentu puji syukur ya kepada Allah SWT. Ini Husein Sastra Negara yang memang dinanti-nantikan ya. Ini kalau dari para pegiat, kemudian juga di lingkungan pariwisata itu memang ditunggu-tunggu ya. Husein bisa aktif kembali ya, walaupun dulu juga tidak mati ya. Tetapi ini aktif untuk penerbangan jet ya, bukan hanya baling-baling, dan juga penerbangan luar Pulau Jawa ya, bahkan sampai ke negara ASEAN. Jadi tentu ini yang pertama kali kita bersyukur ya, mudah-mudahan dengan dibukanya Husein untuk penerbangan yang lebih luas ini, nanti tadi ya seperti disampaikan Kang Beni, bisa meningkatkan, mendongkrak lagi wisatawan terutama dari luar negara dan mancanegara ya.
1: Iya, jadi ini sudah ditunggu-tunggu banyak orang begitu ya Pak ya?
2: Iya betul. Baik. Dari sejak dulu ya demikian.
1: Oke. Nah, selama masa transisi berarti ya penyesuaian saat ini Pak ya, penerbangan sebelumnya begitu. Nah, kita tahu kalau kunjungan pelancong ini yang kemarin mungkin tidak terlalu banyak begitu ya Pak ya, tidak seperti dulu gitu. Nah, seberapa besar optimis dari Budpar sendiri gitu Pak untuk reaktivasi Bandara Husein ini Pak, untuk meningkatkan, menghidupkan denyut gitu ya pariwisata kembali di Kota Bandung?
2: Iya. Jadi angkanya kan kita punya pengalaman ketika dulu Husein Sastra Negara masih aktif itu per tahun yang pernah saya ikuti itu sampai bisa menggait 2,9 jutaan ya wisatawan setiap tahun. Nah, walaupun sekarang juga ada ya, tapi angkanya memang tidak terlalu besar karena wisatawan sekarang ini kan kalau datang ke Jakarta mungkin ke Halim, kemudian ke Bandung nyambung dengan Wush ya. Wush ini memang jadi salah satu daya tarik juga.
1: Baik, kalau
2: yang jelas kita berharap nanti wisatawan. Gimana Kang Beni?
1: Ya, kalau penyesuaiannya dari Parbud sendiri bagaimana Pak? Transisi dari penerbangan yang sebelumnya vakum mungkin sekarang ini lagi mau reaktivasi gitu Pak?
2: Ya, ini dari Pak Wali Kota ya, Pak Muhammad Farhan, memang memberikan arahan yang sangat jelas, bukan hanya kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata ya. Yang jelas kan kalau Dinas Pariwisata ini harus bisa menyiapkan kalau nanti ada wisatawan hadir, daya tarik apa yang kemudian ditawarkan, kemudian juga berbagai fasilitas di destinasi-destinasi wisata dan lain-lain. Ini pekerjaan yang luar biasa lah ya. Tapi teman-teman semua happy ya dan udah mulai bergerak. Selain dari Pak Wali Kota juga, kalau di pariwisata itu kan salah satu faktor penting juga aksesibilitas ya. Jadi ini walaupun bukan di kami langsung terkait, Tapi secara pemerintah Kota Bandung dengan dinas PU ya, kalau sekarang namanya SDADM, Sumber Daya Air dan Bina Marga, kemudian juga pertamanan, perhubungan, itu dirapi-rapi ya, jalan, kemudian penerangan jalan umumnya, baik menuju maupun dari Bandara Husein Sastranegara.
1: Baik, jadi dibuat elok ya Pak, supaya menarik begitu.
2: Iya, yeah. Harus. Dan juga ini kaitannya juga, karena ini mau dibuka lagi, kita bebenah lah ya.
1: Bebenah.
2: Misalnya, kalau untuk yang kaitan langsung dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, kami juga udah kerjasama dengan Injurni ya, Angkasa Pura di bandara. Karena salah satu pimpinan di sana itu menjadi anggota dari Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung juga ya. Jadi kita udah kerjasama, nanti ketika penumpang datang, wajah dari bandara itu seperti apa. Kemudian city brandingnya Kota Bandung juga masuk di sana. Pokoknya membuat para wisatawan pengunjung itu, oh iya datang ke Bandung nih. Kan ditunggu-tunggu nih ya.
1: Iya, betul.
2: Udah lama nanti dari Medan, Palembang, Makassar, kemudian juga bahkan dari Denpasar. Ini jadi sebuah penerbangan.

0: Yang jelas kalau buat Kota Bandung, kita juga mulai bicara, dan ini sebetulnya sudah berapa bulan lalu, dengan para seniman, budayawan, kita akan siapkan juga pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya rutin di Kota Bandung. Karena Bandung tidak kekurangan seniman, budayawan yang andal ya, yang luar biasa. Yeah. Dari mulai tarian, kemudian musik, dari mulai yang tradisional sampai yang kontemporer. Ya, itu semua kita siapkan nih menjelang dibukanya kembali Hussein ya.
1: Oke. Okay. Nah, koordinasi distributor sendiri dengan misalkan pelaku industri pariwisata, perhotelan atau UMKM, juga seniman lokal nih, Pak. Untuk momentum betul. Ini apa saja nih sudah dilakukan begitu, Pak?
0: Jadi tadi saya sampaikan ada Badan Promosi Pariwisata ya. Di dalam Badan Promosi Pariwisata yang ini ditetapkan diangkat oleh Pak Wali Kota. Ini di situ ada unsur hotel, ada unsur travel agencies ya. Kemudian ada unsur resto, iklan, sampai ada akademisi, dan juga tadi dari Bandara Hussein juga ada duduk di Badan Promosi ini. Jadi ini gaung dan persiapan dibukanya Hussein ini berarti ke seluruh stakeholder ya, seluruh pemangku kepentingan ini kita juga sudah woro-woro lah ya, persiapan-persiapan.
1: Baik, PHRI, ASITA dan lain sebagainya begitu ya, termasuk seniman dan juga budayawannya Pak, gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kalau untuk reaktivasi Bandara Hussein ini yang akan berbeda begitu Pak dari sebelumnya apa? Apakah bandaranya lebih banyak rute atau bagaimana nih Pak tahun untuk saat ini? Ya
0: itu sebetulnya ranahnya di teman-teman yang di mungkin dinas perhubungan dengan Injurni ya. Tapi yang kemarin sudah sempat disampaikan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota, itu memang ada beberapa penerbangan yang sudah siap ya. Maksudnya mereka kan ketika ada berita ini dari maskapai penerbangan, kemudian juga rute-rutenya ini sudah mulai ada tanda-tanda ya.
1: Okay.
0: Yang tadi saya sebutkan itu Palembang, kemudian Medan, kemudian dari Kalimantannya ada salah satu kota Kalimantan, Sulawesinya ada Makassar, kemudian sampai Denpasar. Kalau dari luar negeri itu dari Malaysia dan juga Singapura ya. Itu sudah daftar. Jadi ini bisnisnya bisnis penerbangan sih ya.
1: Yeah.
0: Pasti mereka tuh membaca dari pengalaman yang lalu, historisnya dan lain-lain. Memang peminat untuk penerbangan ke Bandung ini bagus ya dari data-data yang lalu kan.
1: Oke, okay. Potensi negara atau dari mancanegara ini kunjungan dari mana saja Pak? Selain Malaysia tadi disampaikan oleh Bapak. Apakah ada negara-negara baru?
0: Penerbangannya gitu? Memang penerbangannya yang kemarin diangkat di rapat itu masih di ASEAN ya. Nanti ada Singapura, Malaysia. Tapi kan itu bisa jadi hub ya. Kalau Singapura terbuka penerbangan, Singapura juga dia jadi hub untuk penerbangan internasional ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini juga akan kemungkinan besarnya akan meningkatkan wisatawan juga dari berbagai negara lain ya, bukan dari hanya dari negara ASEAN.
1: Baik.
0: Tapi memang Malaysia dan Singapura ini market yang luar biasa ya di Indonesia, di Kota Bandung.
1: Baik. Nah, kira-kira yang pas untuk disuguhkan begitu Pak dan menjadi populernya gitu ya, yang kira-kira akan ditonjolkan begitu untuk wisatawan mancanegara untuk Kota Bandung apa Pak? Wisata di kuliner kah? Atau di wisata belanja atau wisata apa nih Pak kira-kira?
0: Ini kan multi ya. Kalau kita lihat dari studi kami dengan salah satu perguruan tinggi yang bergerak di bidang pariwisata, memang sampai dengan sekarang 60% dari pengunjung Kota Bandung itu top in mind mereka itu kuliner ya.
1: Kuliner.
0: Jadi pasti ini akan terus dipertahankan. Tapi jangan lupa bahwa Bandung ini juga punya berbagai seni pertunjukan. Tadi saya sampaikan dari mulai yang tradisional sampai yang kontemporer. Dari mulai tari-tarian klasik ya. Contohnya misalnya kita punya tari Merak ya. Kemudian sampai dengan sudut-sudut atau ruang-ruang ada jazz ya. Mungkin kalau boleh saya sebutkan, kalau yang intimate itu ada di Ruang Putih ya. Yang di Jalan

0: apa bungur apa jangan apa ya. Sampai kemudian ada Bumi Sangkuriang.
1: Yeah.
0: Itu juga menyuguhkan kajian jazz, kemudian juga banyak juga apa namanya seni-seni tradisional. Ini para wisatawan kalau mancanegara ini kadang-kadang dibawa ke wisata tradisional. Kita punya di kawasan timur itu ada Benjang, yeah, Reak, betul. Ya. Selama ini nanti tentu harus dipromosikan ya sesuai dengan ekosistem di kepariwisataan ya, dengan tadi badan promosi, dengan travel dan lain-lain. Jadi akan sangat banyaklah pilihan dari para wisatawan. Sampai juga contohnya ya,
1: yeah,
0: saya juga dengar dari teman-teman yang travel, Bandung ini punya satu lapangan golf yang usianya lebih dari 100 tahun. Wow. Itu yang ada di Dago ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di Dago. Ini rupanya kalau buat sebagian segmen yang dari Malaysia kemudian Singapura, ini juga daya tarik ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu keren gitu ya. Ada di dia heritage ya, udah sampai lebih dari 100 tahun. Dan itu juga pasti akan menjadi destinasi. Jadi pilihannya banyak. Kita sedang apa namanya, tentu nanti ini melalui proses promosi dan juga informasi kepada mereka yang akan berkunjung ke Kota Bandung.
1: Jadi wisata olahraga ya, destinasi baru nih Pak, yang baru kami dengar begitu informasinya mengenai ini.
0: Iya, itu sebenarnya kalau yang olahraga kan kita juga paralel sih ya. Ini bukan hanya menyambut wali kota juga menyampaikan, ini kalau boleh saya sampaikan ya.
1: Boleh.
0: Ada spot tourism ya, spot tourism. Jadi ada beberapa tempat termasuk di Gelora Bandung Lautan Api ya, GBLA. Kemudian ada beberapa titik seperti di Lodaya. Itu nanti akan di revitalisasi juga ya, dipercantik.
1: Baik, baik.
0: Nah, jadi spot tourism. Dan ada satu lagi sih yang ini juga pesan khusus dari Pak Wali.
1: Ya.
0: Bandung itu menjadi pusat pendidikan. Ya, pendidikan. Terutama kalau untuk yang luar kota itu kan pendidikan tinggi. Karena di Bandung ini ada perguruan tinggi yang itu paling tua di Indonesia. Ada ITB, kemudian UNPAD, UPI, yeah, dan juga perguruan-perguruan tinggi swasta. Ini juga masuk ke dalam
1: destinasi gitu ya Pak.
0: Destinasi, ya, destinasi. Kira-kira gitu. Jadi ini banyak nih Kang, yeah, Benny, yeah, kita lagi terus konsolidasi. Saya sebentar lagi juga rapat mengundang perwakilan dari 14 perguruan tinggi Kota Bandung. Baik.
1: Termasuk ini membahas bagaimana strategi ke depan begitu ya, semoga jadi destinasi juga begitu ya Pak ya, destinasi ya, pendidikan.
0: Pendidikan itu gini nih Kang Benny ya, dan para pendengar perempat, bayang gak ya, pendidikan itu ada satu si abang dari Medan ya, keterima di ITB.
1: Yeah.
0: Ketika dia datang ke Bandung, dia bakal sendirian, sorangan, atau diantar siapa?
1: Keluarga pastinya Pak ya.
0: Diantar keluarganya, yeah, mungkin yeah, ayahnya, yeah, ibunya, bahkan kakeknya.
1: Yeah, yeah.
0: Aduh si abang keterima nih di Bandung. Jadi karena definisi pariwisata itu adalah ketika itu terkait dengan pengembangan diri, ya, ada happiness yang didapatkan, itu pariwisata.
1: Yeah.
0: Ya, jadi edu-tourism itu dalam pengertian yang luas itu dan jangka panjang, itu adalah destinasi bagi pendidikan ya.
1: Baik.
0: Melanjutkan pendidikan tinggi.
1: Baik. Nah, untuk Kota Bandung sendiri ini kan punya wadah-wadah seni begitu ya Pak ya. Seperti misalkan dalam kawasan Kota Bandung ini ada Mayang Sunda ya Pak ya. Kemudian Gedung GPK dan lain sebagainya. Ini juga nanti akan dioptimalisasikan terkait kegiatan yang mungkin nanti reaktivasi begitu Pak. Apa ini juga menjadi agenda begitu?
0: Iya, iya betul. Jadi di kami sendiri di Disburpar itu ada dua bidang yang menangani masalah seni budaya. Dari mulai bidang kajibud ya, ini pengkajian budaya.
1: Ya.
0: Dan juga bidang kita menyebutnya, menyingkatnya produsen ya, produk kebudayaan dan kesenian. Nah, jadi dua bidang ini tentu punya komunitas ya, kita ngobrol-ngobrol dengan sanggar-sanggar seni dan lain sebagainya. Nah, makanya ini juga termasuk dari rencana program kami. Kita udah mulai rintis obrolan awal. Kita juga punya Dewan Kebudayaan.
1: Yeah.
0: Tadi yang disebut sama Kang Benny ya, ini pendengar perempat, ada Mayang Sunda ya, Mayang itu Sunda, agak ke sebelah selatan. Kemudian Kalau yang dikelola oleh provinsi dan kita tentu kerjasama, itu ada The Majestic, kemudian ada gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ya, yang Jalan Aripan. Kalau ke arah timur sebetulnya kita juga punya ya tempat yang bagus. Ini juga nanti kita, walaupun kalau dari Husein agak jauh ya, tapi kan ini kota Bandung ya. Itu ada Teras Tunda Cibiru.
1: Betul.
0: Dan juga tentu ada pusat-pusat seni budaya yang dikelola oleh rekan-rekan dari seniman dan budayawan. Banyak ya, ada sanggar-sanggar, kemudian juga termasuk mungkin yang sudah terkenal itu ada Saung Ujo, ya agak ke timur sedikit. Nah ini semua kita bahu-membahu ya. Tadi poinnya kita lewat Badan Promosi Wisata, ada Dewan Kebudayaan, ada juga Komite Ekonomi Kreatif. Jadi kita bahu-membahu lah menyiapkan ini semuanya ya.
1: Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari 0859-1527-74015 nih Pak katanya. Bagaimana di Disparbud ini bisa cenderung mengantisipasi supaya ini untuk para seniman dan juga budayawan yang memiliki wadah tempat ya mungkin ya Pak, sanggar dan lain sebagainya juga bisa merasakan kecipratan ini bahagianya cenderung Pak.
0: Iya, betul. Jadi tadi memang seniman dan budayawan ini kalau pertama kalau pembinaan yang kita lakukan secara rutin, mereka ini kita walaupun tidak besar ya dari anggaran pemerintah, tapi kita memberikan stimulus, misalnya ada pelatihan, sertifikasi, kemudian juga kita tentu melakukan kurasi-kurasi ya, bagaimana supaya mereka terus meningkatkan kualitas. Dan tentu ketika tampil itu memang akan memberikan kesan yang mendalam ya kepada para penontonnya. Nah, kaitan dengan ini memang ini ekosistem ya, kita mesti hubungkan tadi para talenta seniman yang luar biasa ini dengan industri pariwisata ya, mau tidak mau harus begitu ya. Jadi mungkin kalau gambaran umumnya, kalau ada yang sudah established bisa tampil rutin, maka ini bisa masuk ke dalam paket-paket wisata.
1: Nah, itu.
0: Betul. Sebab ini juga ditunggu-tunggu sebetulnya ya oleh para travel agencies ya, ngobrol dengan kami itu. Ini banyak nih wisatawan ketika pulang mereka di outdoor ya, misalnya apakah dari selatan, dari Ciwidey, Pengalengan, atau dari sebelah barat ya, dari Lembang. Ketika mereka balik ke kota Bandung tuh, banyak di antara wisatawan yang bertanya, ada apa ya dipertunjukkan di Kota Bandung ya. Jadi ini tuh peluang ya. Peluang. Jadi nanti pada apa waktunya kita tentu akan ngobrol mana nih penampilan-penampilan. Pengalaman kemarin pada saat Asia Afrika Festival kita melihat
1: banyak
0: tuh ada wayang golek, ada tarian, bahkan sampai teater ya, monolog. Kemarin itu Panji Sakti ya, itu kan banyak ya yang bisa ditawarkan. Tinggal kita nanti membangun jejaring, kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan tadi berbagai tempat, ruang-ruang publik yang bisa kita gunakan untuk pertunjukan ya, untuk performance.
1: Pak Kadis, kan akses transportasi udara ini nampaknya dioptimalkan gitu ya dalam rangka reaktivasi ini. Nah kalau misalnya optimalisasi transportasi dari bandaranya nih Pak ke berbagai tempat di Kota Bandung gitu ya, sudut Kota Bandung. Nah ini kira-kira dari Dishub sendiri ada informasi Pak begitu?
0: Iya ya, kalau ini mungkin spill ya, karena ya, nanti
1: spill boleh Pak.
0: Perempat bisa perempat mungkin bisa dapat langsung dari
1: Dishub ya, Pak,
0: rekan saya ya dari Kepala Dinas Perhubungan. Tapi memang disiapkan ada, saya mendengar ya, walaupun apakah ini dalam jangka pendek atau jangka menengah, tapi akan disiapkan bus-bus ya, bus yang nyaman itu yang akan mengantarkan wisatawan. Selain itu juga tentu dari yang existing juga ya, ini ditata bagaimana taksi ya yang nanti bisa mengantar dan juga menjemput para pengunjung yang melalui Bandara Husein. Jadi yang jelas kalau yang kemarin sempat di-report oleh rekan saya dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga ya, PU lah zaman dulu mah ya. Itu jalan-jalan di apa halaman pelataran Husein itu sudah mulus sekarang ya. Kemudian juga marka-marka jalan, kemudian penerangan ini sudah, saya kemarin ikut rapat itu sudah diperlihatkan before and after-nya ya. Jadi kita berbenah lah semuanya ya,
1: berbenah. Nah rencana reaktivasinya kapan nih Pak? Berarti maksudnya mulai gitu ya, aktif kembalinya kapan ini Pak? Boleh di spill Pak?
0: Ini tuh saya mendengar September ya, tapi September. Terakhir itu saya dengar lagi Agustus ya. Jadi kira-kira di antara Agustus September ini mungkin merujuk ke ini ya, statement Pak Wali. Kan Pak Wali lebih valid nanti kalau masalah ini ya.
1: Baik. Untuk waktu tepatnya nanti Pak Wali yang langsung mengumumkan begitu ya Pak ya.
0: Iya, baik, ada baik. Karena sebelumnya tuh September. Tapi terakhir tuh Agustus. Ada juga cukup Agustus ya.
1: Jadi lebih cepat ya dari perkiraan begitu ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Baik, terakhir Pak Kadis, harapan besar dari Bapak selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk masa depan pariwisata kebudayaan juga dengan adanya dukungan akses transportasi udara yang lebih optimal begitu Pak.
0: Iya, jadi pertama tentu mudah-mudahan dengan dibukanya Bandara Husein Sastranegara ini menjadi tadi ya, meningkatkan tingkat kunjungan ya ke Kota Bandung dan juga berharap ke sekeliling Bandung ya, Bandung Raya. Yeah. Kemudian ini juga tentu dari misi dari pariwisata itu kan memang harus memberikan juga kenyamanan dan sustainability ya. Sustainability itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, bukan hanya hotel dan lain-lain, tapi ini juga kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung, terutama para pegiat UMKM dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu kita ya kami mengajak kepada warga Kota Bandung, mari terus kita tingkatkan ya ini apa namanya daya tarik ya di Kota Bandung. Tentu dengan ada, kalau di wisata kan ada Sabta Pesona ya, ada keamanannya, ketertiban, kenyamanan. Mari kita menjadi tuan rumah yang ramah, somayah, kasemah ya. Jadi insya Allah ini dari kami tentu dan juga harapan dari pemerintah Kota Bandung akan memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi seluruh warga Kota Bandung. Kira-kira gitu Kang.
1: Baik, ini, terima kasih sekali Pak sudah berbincang bersama dengan kami. Hatur nuhun pisan Pak Kadis, sehat selalu dan selamat beraktivitas Pak. Hatur nuhun, sampurasun.
0: Rampes.

0: 4.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya 3 kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum, Mbah. Punten ya, Bah ya. Saya nelpon pagi-pagi begini. Saya tidak bisa tidur, Bah. Banyak masalah, jadi ketakutan, pikiran tidak tenang, takut masalah tidak bisa selesai, kepala pusing, berat banget, Bah. Bagaimana ya, Bah ya, bisa memberi saran pada saya supaya hati saya jadi tenang? Apakah biar tenang minum obat keras atau obat tidur gitu, Bah?
2: Jangan minum obat tidur atau obat apapun yang berbahaya, apalagi tergolong obat keras. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
3: Ketika masalah datang, manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan tawakal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung. Selamat pagi kaum dangu, Pro 4 RRI Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Bandung sudah hadir T.I.I. Soliha Damang Teteng.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat ya? Alhamdulillah. Lu sudah lama tidak berjumpa dengan
4: betul,
3: Teteng.
4: Betul, lama sekali ya Bang Beni. Kak Beni gimana, sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Teh, ya. Kita pengen ngobrol nih. Perihal sesuai dengan tema yang sudah kita apungkan diabungkan di flyer, ada di kantun tugas ini menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda ini. Kita spill dulu sedikit ya. T.I. Soliha ini seorang penyanyi ternyata gue kira hanya sekedar MC gitu ya Teh, tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
4: Mohon
3: Ayah dari Nusanes, versi Nusanes.
4: Ayah pop Sunda tipe Talaga.
3: Oh, jantan salah senama Sanes Degung Sunda mungkin.
4: Tanya. Jantan ayah degung. Anu upacara ada.
3: Upacara ada. Mohon.
4: Sarang Kang Iik saya dari nagenya. Mung anu Talaga Remis kantos.
3: Laras.
4: Etama rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir
3: kali
4: sama Kang Uce di Kacapi, tapi kacapi dia tonisan. Alimpat tebih teh ya.
3: Oh, nu alimpat tebih.
4: Mohon. Tapi tetap di jalur Sunda.
3: Ya, yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyarwiyarsih. Iyarwiyarsih, puntennya Iyarwiyarsih. Ini lagunya di kantun tugas nih.
4: Betul.
3: Iya. Yang pertama, kayaknya kenal deh suaranya gitu ya. Jika apa suaranya T.I. Yeah. Ternyata Masya Allah. Yeah. Sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya Soliha begitu.
4: Betul, itu nama asli Kang Beni.
3: Oh, itu diambil dari nama asli itu.
4: Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
3: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
4: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio juga lah itu. Jadi ketika itu kualitas suara
3: memang. Oh, di juga lah Teh.
4: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di Jugala.
3: Jugala selalu atau, begitu ya.
4: Ya kalau pop Sunda di Asmara Record. Jadi dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika di vokal, karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
3: Iya, digital dimanapun bisa.
4: Bisa tinggal dinaikin gitu. Dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, is ulangi lagi, is tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
3: Iya,
4: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
3: Jadi bisa dibilang sulit juga nih tehnya, teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
4: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya.
3: Kalau belum matang kayaknya sulit juga.
4: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu, kualitas suaranya seperti apa.
3: Baik. Nah, ini mengenal, kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke T.I.I. sih. Kita pengen lebih mengenal ke T.I.I. gitu. T.I.I. sejak kapan sih Teh? Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara, terutama seni suara vokal Sunda gitu nya.
4: Iya,
3: mohon. Ti kawit iraha ta?
4: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentennya bakatnya sudah terlihat.
3: Baik.
4: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan neng suantana alit gitu ya.
3: Mungkin gitu.
4: Range
3: vokal.
4: Iya, belum terbuka gitu.
3: Baik,
4: ya.
3: Baik.
4: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tamaswara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu. Saya dites gitu. Neng sok ngawih ya payunan Pak Amas itu pan Pak Amas kan gitu. Lu ingat kan Ben lagunya Rep Deng Deng.
3: Rep Deng. Oh iya.
4: Talaga.
3: Iya tahu.
4: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
3: Pasti lagu itu gitu.
4: Kebetulan lagu itu kan pupuh kan. Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
3: Jadi cuman, berangkatnya dari situ ya.
4: Dari situ, cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP udah manggung tuh sama Bapak Neng, terus beres jaipongan, nembe dok diajar ngawih. Ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung teh, duh aduh manis yang teh Bisaksmi yang itu Kang Beni.
3: Ya.
4: Jadi lagu itu momentum banget, tempel banget.
3: Iya.
4: Dari situ ya timbul lah, karena dari dulu modalnya satu untuk isinan
3: tapi isin.
4: sangat mengisin ke sini.
3: Iya. Jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya teh.
4: Iya, kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya.
3: Okay.
4: Ya. Bapak itu concern terhadap seni Sunda. Jadi dari kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
3: Oh, jadi dari kecil memang teteh langsung ke seni vokal Sunda.
4: Betul,
3: gitu ya.
4: Betul. Jadi kalau ibu guru juga, tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung gitu. Bapak ngareok tapi yang ke dalang, karena bapak kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya, kayak MC-nya gitu.
3: Kalau bapak dari sisi narasi begitu ya.
4: Betul,
3: kuat di situ ya.
4: Kuat di situ karena bapak sering nganggit lagu, ngadamel sajak atau apa gitu. Sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya, ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
3: Masya Allah. Itu dibacakan. Pas banget ini dengan momen sebelum beliau.
4: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
3: Pupus siswa sabra tahun.
4: Pun bapak teh kirang lah 62.
3: Iya.
4: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
3: Masya Allah.
4: 2001.
3: Aduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
4: Betul, jadi ya itulah. Tapi kita alhamdulillah beliau meninggal dalam waktu yang baik.
3: Iya,
4: yang
3: betul.
4: Baik, berwudu ketika akan sholat
3: dan
4: maghrib.
3: Dan juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
4: Ada karya.
3: Pas banget dengan itu ya.
4: Betul, jadi,
3: seolah-olah ini wasiat juga buat teteh ya, buat meneruskan.
4: Jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kang Ben, apapun selalu diarsipkan. Jadi saya tuh sering
3: selalu dibukukan gitu kan.
4: Dibukukan ningal aya ieu aosan kanggo anu badi ngalahirkeun. Ada bacaannya, doanya diusapkeun karena patuanganan
3: diigakeun
4: nganggo
3: dugikeun kadinya ya. Detailnya
4: banyak detail bapak.
3: Oh, betul.
4: Bagi ini di Sumedang teh paraji kapungkur. Jadinya
3: pantesan tarap tipisan segala rupiahnya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah itu jadi bekal teteh begitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul,
3: ya,
4: betul,
3: sehingga
4: betul.
3: Sampai sekarang. Nah teh. Ya. Nah, kalau sekarang sendiri kalau sekarang nih sebenarnya teteh gimana di dunia tarik suara, apakah masih berlanjut atau gimana nih teh?
4: Jadi kalau ada Arika seneng banyak mau tiasa di iya kan Kang Ben, mau tiasa dilengitkan. Jadi akhirnya setelah nge-MC tuh kurang lebih momentumnya 2012 banyak mulai banyak yang minta untuk jadi MC.
3: Oke.
4: Kalau
3: dari situ berhenti gitu atau gimana?
4: Artinya ya ketika ada acara sendiri aja kan, saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri. Paling itu mengobati rindu saya ya kalau lagi ada acara sendiri atau pada saat pengantin minta untuk Iis sakantenan sarang nyawer gitu.
3: Kalau
4: keluar dari itu, karena kan apalagi sekarang lingkung seni begitu banyak.
3: Iya, betul.
4: Tos aya nu naon teh miwarang di kanggo ngawih, karena memang mungkin orang mengenal saya sekarang sebagai Iis Pitaloka Master of Ceremony. Tapi saya tidak meninggalkan Iis Solihat saya yang juru kawih.
3: Iya, betul.
4: Karena di YouTube pun banyak di-upload itu karya-karya saya meskipun sama orang lain, ya alhamdulillah orang lain masih bisa menikmati Kang Ben ya.
3: Betul, betul.
4: Termasuk Kang Ben ini juga.
3: Termasuk kan? Saya juga kan yang baru ngeh Teh Iis sebagai seorang penyanyi gitu, dan apalagi kan penyanyi dulu yang notabene memang produk dari apa ya, label musik yang keren gitu ya Teh ya. Orang-orang dulu biasanya kan karyanya luar biasa, bagus-bagus ya. Enggak sekarang, kayak sekarang mungkin lebih instan mungkin ya. Kalau dulu memang proses, ada proses kreatifnya ya.
4: Dan juga faktor luck juga ya, karena saya tidak akan bisa rekaman kalau nggak Kang Iik datang ke rumah mengajak saya.
3: Oh, justru Kang Iik ya?
4: Iya, dan saya kaget pada saat itu ya.
3: Baik.
4: Saya masih tinggal di Pajajaran dulu Kang Iik, datang ke rumah dan ternyata diberitahu oleh rekan saya yang sesama juru kawi. Iis, kersa kang rekaman gitu.
3: Sangat deh nu.
4: Kang Iik.
3: Tahu Kang Iik.
4: Oh mohon Kang terang ti uninga ti saha. Aya cenah nu ngawartosan. Jadi akhirnya udah seperti itu, terus ngobrol dulu Kang Ben, ditanya dulu ya. Iis gaduh dongeng teh ada cerita
3: apa gitu ya.
4: Kejadian apa yang sekarang ini sedang dialami ya. Adalah cerita gitu. Naik. Akhirnya jadilah lagu Di Antawis Urang. Gitu pada saat.
3: Jadi lagu perdana Tete itu sebenarnya.
4: Iya, dan lagu keras Kang Ben, Masya Allah, alhamdulillah.
3: Tahun berapa itu kira-kira?
4: Tahun 93-94 lah. Soalnya 94, saya masih kuliah waktu itu ya.
3: Baik.
4: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya.
3: Iya, betul.
4: Syuting video klip dengan yang harus sesuai ini, berapa kali take, berapa kali ganti baju, ya seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben, karena dream comes true itu betul-betul.
3: Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih, bagaimana proses recording zaman dulu nih.
4: Oke. Jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben, ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
3: Malam hari.
4: Itu malam hari. Jadi kita latihan dulu.
3: Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
4: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
3: Oh, baik. Kapan. Jadi ngikutin shift.
4: Iya, ya. Ngikutin shift, tapi seseringnya sih sore ke malam.
3: Sore ke malam.
4: Sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu.
3: Baik.
4: Ya, udah latihan, udah fix semua. Musiknya masuk dulu, musik Kang Benny. Musik pun gak semuanya kan, masing-masing dulu. Misalnya waktu itu Kang Yanto sarang Kang Ari Supena almarhum, Patareman panerus sarang Saron. Terus itu apa, Kang Agus Aki suling gitu kan. Kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh suling biasanya. Kang Wahyu Rohe kendang. Gitu. Jadi udah gak semuanya. Jadi Bonang ini dulu, baru Jenglong juga terpisah.
3: Baik.
4: Karena kalau itu kan cuma 16 rek, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
3: Nah itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
4: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting vokal utamanya gitu.
3: Tetap ada
4: gitu. Sana usut ya sedih mamanis yang nggak suara kedua atau gimana ya. Akhirnya udah selesai semua, baru kita guide vokal. Guide vokal dulu biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya, band yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh, baru jreng gitu kan musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua, baru kita vokal masuk.
3: Baik.
4: Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya.
3: Biasanya dalam satu lagu nih Teh, karya misalkan tadi lagu Teteh ya yang awal perdana itu, itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
4: Sehari tuh bisa dua lagu.
3: Sehari bisa dua lagu.
4: Ya, kalau lagi mood
3: sampai bagus, nge-mixing gitu.
4: Lagu lagi, nah, mixing nanti terakhir.
3: Oh, beda lagi terakhir.
4: Setelah selesai semuanya.
3: Okay.
4: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
3: 3-4 hari.
4: Untuk, karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
3: Ya, dulu kan istilah kaset. Album ya.
4: Album.
3: Satu kaset itu ada album.
4: Iya.
3: Album itu biasanya sekitar 12 lagu ya, Teh.
4: 10 biasanya.
3: Oh, 10 biasanya.
4: Atau 10.
3: Zaman Benny ada yang 12 tuh.
4: Oh iya.
3: 12. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
4: Iya.
3: Side B 6 gitu. Ya, durasi kurang lebih sekitar 1 jam.
4: Oh iya, kalau durasi yang panjang seperti, kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A 5, side B 5. Jadi 10 gitu kan.
3: 10 ya.
4: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
3: Wow.
4: Dulu yang
3: ini,
4: memang
3: luar biasa nih.
4: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus punya nama itu, enggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk.
3: Wah, sulit tuh Teh. Sulit. saya Benny yakin, Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu loh teh. Itu sulit loh bisa yeah. jadi seorang backing vokal aja, apalagi ini menjadi bikin album sendiri ya.
4: Alhamdulillah.
3: Ini mah benar
4: Maha baik, jadinya memberikan
3: keberuntungan juga ya, Naya.
4: Betul. Terus okay, dikasih lagunya juga bagus.
3: Itu mah sesuai dengan apa namanya cerita teteh gitu ya.
4: Iya, betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu, tapi memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun enggak based on my story gitu.
3: Iya,
4: ya.
3: Enggak
4: mesti seperti itu, alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan, ketika kita masuk ke dalam satu lagu. Saya tuh gitu, Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
3: Liriknya dipelajari dulu.
4: Iya. Bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
3: Okay.
4: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu, Kang Ben.
3: Iya.
4: Ketika memaknai lagu, bade kumaha ngagenah-genah lagu ari urang tengah
3: asma. Betul.
4: Ari kan kadang merudak ayeuna mah asa ngong gitu.
3: Iya,
4: kan.
3: iya.
4: Saya nggak bisa, jadi
3: jiwanya dulu harus diolahnya begitu ya,
4: karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga.
3: Betul.
4: Itu tidak bisa kita menutup mata, karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
3: betul.
4: sebagainya. Itu juga barulah setelah selesai semua kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya. Kadang pulang sampai jam 3 subuh, Kang Ben.
3: Sudah biasa itu ya terjadi.
4: Iya, selalu diantar sama bapak, kalau enggak sama ibu.
3: Oh iya.
4: Gitu. Jadi alhamdulillah udah selesai. Begitu rilis kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan.
3: Baik.
4: Nah, begitu yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV. Lihat ada kaset kita di toko kaset.
3: Toko kaset, betul ya.
4: Itu unforgettable moment ya.
3: Pastinya,
4: karena
3: pastinya.
4: Tidak semua orang.
3: Tidak semua orang bisa
4: gitu. Itu masya Allah, alhamdulillah.
3: Teh masih menyimpan teh. Masih menyimpan, ya maksudnya album-album teteh, karya-karya begitu ya?
4: Kebetulan, nah ini saya tuh nggak tahu tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu album. Saya yang album pertama saya malah
3: ada.
4: Iya.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, guys, saya ini aja bikin MP3 juga, alhamdulillah. Jadi saya punya koleksi yang satu album saya yang pertama.
3: Sayang banget ya kalau misalnya nggak ada ya.
4: Iya. Nah yang kedua baru yang Bagja itu.
3: Ya, jadi soalnya kan ini. Ya, nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian YouTube begitu ya, dimasukin ke YouTube gitu.
4: Iya, jadinya kan kalau saya sih ada disarankan, Bu punya ini nggak, murid-murid saya ya.
3: Iya.
4: Ibu padahal sayang kata di upload aja
3: gitu. Betul.
4: Teis, di upload aja. Ya kan udah ada yang lain yang upload sama aja lah. Kalau saya mikirnya gini, Kang Ben, ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain, kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya saya seneng. Ada apresiasi dari mereka, berarti masih mengingat. Mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu.
3: Iya. Udah cukup jauh.
4: Alhamdulillah, iya.
3: Iya, teh. Nah, masih berlanjut perihal ini teh, produksi apa namanya? Tadi kan produksi rekaman begitu ya. Kemudian saat waktu pertama kali album perdana teteh gitu, itu berapa ratus kopi dibuat?
4: 2000
3: dulu.
4: 2000. Ya, dan itu laku semua.
3: Masya Allah. Kemana saja itu teh?
4: Didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
3: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
4: Untuk gitu. Wilayah Jawa Barat dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang diantawis orang itu, karena memang
3: diantawis orang
4: musikalitasnya keren banget, Kang Ben. Jadi tiap kali manggung mereka itu gitu.
3: Oh.
4: Jadi jadi ketika mulai ini.
3: Jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
4: Karena memang sih bagus lah.
3: Komposisinya.
4: Intro Naogetos. Oh, lawas ini ya. Orang mohon nguping intro naga. Oh iya lagu iya gitu kan.
3: Baik.
4: Jadi sementara yang Ohang kan angkatan Ohang. Cek ku abi diulik cenah sareng barudaknya sok mangga gitu.
3: Bangga itu ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki,
4: Wahyu Rohe,
3: Agus Super,
4: Kang Yanto, Kang Ari Supena, Kang Ii, gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas.
3: Kang Amas.
4: Mas Effendi DM, Kang Oyo. Kang Yori Adi dulu di sini loh, Kang.
3: Mohon
4: Kang Oyo, terus Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
3: Luar biasa.
4: Jadi masya Allah. Jadi mereka kenapa laku, karena kekuatan lagunya juga bagus ya.
3: Yeah.
4: Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
3: Semua
4: tidak
3: lagunya.
4: Hanya satu atau dua.
3: Betul.
4: Masing-masing punya favoritnya.
3: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu?
4: yang di Antawis Urang.
3: Di Antawis Urang.
4: Gitu. Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini, yang Bagja, lagunya Kang Agus Aki.
3: Semuanya berapa album berarti teh?
4: Kalau di total sih 9
3: kan. 9 album ya. Rentang waktu dari tahun 1993
4: sampai 2006.
3: Oke, oke.
4: Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
3: Ya, ya. Kalau bisa dibilang nih teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan teteh di dunia musik kala itu gitu, siapa? Kang Iik atau siapa?
4: Kang Iik.
3: Kang Iik ya.
4: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya, Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya.
3: Iya.
4: Hilang uang di copet atau bagaimana? Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya, dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya biar acara itu tetap berjalan.
3: Oh, Masya Allah.
4: Masya Allah, jadinya aduh gak akan pernah saya lupakan gitu ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyun dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu, buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya kan.
3: Betul.
4: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya, membantu saya berdiri, bantu
3: Betul.
4: Saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
3: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
4: Iya, 9.
3: Alhamdulillah. Nanti melihat kondisi seperti saat ini nih, ya. Industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
4: Betul.
3: dengan perbedaan ya, digitalisasi ya. Begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
4: Betul.
3: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih, Teteh sendiri ke arah situ enggak?
4: Iya, jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri
3: buat sendiri
4: kemudian memasarkan
3: sendiri gitu.
4: Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik, udah nggak ada yang distributor kaset ya. Dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan juga cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover itu yang lagi naik. Cuman ketika sudah ada aturannya saya seneng, jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan. Jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
3: Baik.
4: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
3: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube, upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu gak sebelumnya?
4: Gak ada memang.
3: Oh, gak ada.
4: Kang Benny tidak ada.
3: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu?
4: Gak jadi masalah kalau buat saya pribadi, karena memang saya hanya menyanyikan saja. Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta lagu.
3: Cipta lagunya gitu ya.
4: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
3: Iya. Oke.
4: Kalau saya mah sedang-sedang aja sih sebenarnya.
3: Betul.
4: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
3: Ada keinginan buat terjun lagi nggak teh?
4: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Makanya tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, hayu teis kadamel deui.
3: Iya.
4: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Teh atuh lo ngadamel deui katanya untuk mengobati rindunya kita.
3: Iya.
4: Gitu insyaallah.
3: Ada ya begitu yang suka komunikasi barengan Teteh gitu, ke Teteh gitu.
4: Banyak. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu. Jadi selalu Teh Iraha bade rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru, kapan yang seperti itu.
3: Iya, betul pastinya ya. Nah, Teh nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal lagu di Kantun Tugas ya.
4: Boleh.
3: Seperti apa? Ada cerita enggak di balik itu ya? Misalnya. Okay. Tapi nanti Teh. Okay. Jangan dulu di obrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Promat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Pitaloka. Dua nama, dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. Tais, nanti ya, kita ngobrol, tadi kita ngobrol perihal gimana karir, ya? Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya, dulu ya, berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantung tugas, ya. Teh, ini siapa ini yang apa namanya, apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya, atau
5: bukan,
4: gimana?
5: Bukan. Kan itu lagu lama kan.
4: Lagu lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke, okay, oke. Okay.
5: Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Nih, satu lagu lagi apa gitu kan, belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Oke.
5: Okay. Kan kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya, untuk lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu okay. itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny. Yeah. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh,
5: ayah.
4: Pantesan ada ritme atau irama yang beda
5: memang
4: ya.
5: Ada tablanya.
4: Ada tablanya.
5: Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi Melayunya gitu
4: baik,
5: ya.
4: Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu. Gitu kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu. Jadinya dalam ya udah lagu di kantong tugas saya kan nggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Dulu kan nggak ada yang bisa cepat browsing.
4: Iya nggak ada.
5: Nggak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya?
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum, by phone.
4: Iya, yeah, iya. Yeah. Apa yang ditanyakan Teh pertama kali?
5: Teteh punten, kan yeah. Saya kan dulu banyak Teh Noneng ya. Mm-hmm. Teteh punten, ya abi bade rekaman lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana.
4: Oh.
5: Nah, jadi ya akhirnya by phone. Yeah. Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh, terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat, itu nggak lama loh lagu itu karena memang udah nggak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan. Aransemennya kemudian baru take vokal ya.
4: Baik.
5: Jadilah lagu itu.
4: Nah tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya. Kemudian apa nih, ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Nggak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan, entah itu Kak Gogoh ataupun suami. Entah itu ini apa pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkan tugas kepanutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget.
4: Dalam banget ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening, lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna, jadinya kan membuat orangnya juga orang lain, oh mohon itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben, itu all ages ya, nggak mesti di orang tua gitu, jadi hampir semuanya suka dengan lagu,
4: suka dengan lagu itu.
5: Pada saat saya masih mohon juga Teh di kantun tugas ayah wae nunjukkan Teh,
4: ayah wae nunjukkan, jadi lagu favorit ya buat mereka ya.
5: Karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu
4: ya, yeah, kan, veteran misalnya. Veteran,
5: iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacil.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul. Ya. Ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Iyar ini almarhum, almarhumah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisi.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah itu ya.
5: Nah makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan. Ya kan kedah mindung kah waktu mi bapak kajaman ya, ya semuanya juga begitu Kang Ben
4: gitu.
5: Ada yang tetap harus dilestarikan,
4: ada
5: yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu. Lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh di marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah, itu gitu. Dia.
5: Dibikin
4: saya ciri khasnya.
5: Misalnya lagunya direpkan gitu. Bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul.
5: Karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya gitu.
4: Ada nasihatnya di dalamnya, ada
5: doa harapan
4: betul,
5: gitu
4: betul.
5: Kan nyanggem dina manahna aduh Kang Iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masing hawatos tapi abdi tos yakin akan lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kan kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya.
5: Dengan senang hati Ridho Galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti maksudnya ada. Zaman sekarang gitu.
5: Nggak ada. Jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, nggak kayak sekarang kan.
4: Sebentar gitu. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu togmoteng gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa gitu. Berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan lain sebagainya. Apa itu juga mempengaruh jadi everlasting gitu Teh, lagu, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Ben itu cinta aja, cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam

0: buatkan jadi sebuah karya supaya yeah. mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumah atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya teteh.
1: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya mengikuti tugas jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana sih yeah. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, maksudnya Kacana Arum Hatur Nuhun Pisan. Jadi sambil dilagukan sampai saya nulis, cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah itu kayak gitulah. Ketika kita udah
0: itu juga mempengaruhi ya. Iya. Pada saat take vokal gitu ya. Iya. Cepat gitu ya.
1: Cepat. Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Yeah. Saya punya tanggung jawab moral. Penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh.
0: Okay.
1: Seperti ski.
0: Selalu ada obrolan dulu.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Okay. Kan jangan sampai kita miskom ya. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh.
0: Yeah.
1: Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapet dong. Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
0: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, dengan lagu ngerimek lagu orang lain teh?
1: Ada dua-duanya ada kesulitan.
0: Beda saya kesulitan.
1: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu teh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau kan. Jadi saya telepon ibu kunaonnya ieu tek vokal nih sesah wae ning geus ngintunan ta acan.
0: Oh gitu.
1: Kanu ngadamel.
0: Nyambat gitu ya teh ya.
1: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
0: Iya, mengirim doa ya.
1: Jadi, karena lagunya kita pakai gitu kan. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah. Padahal lagunya enggak yang gimana gitu. Itu enak kan gitu.
0: Lalu setelah itu gimana teh? Setelah
1: alhamdulillah. Ya itu, kalau ibu saya kan selalu mengembalikannya gitu. Neng tos ngintun enteng lalawara bager cina aribade ima kedah ihlah kanu neng ngintun ihlah kanu ngadamelna.
0: Betul.
1: Jantan mipit kudu amit ngalah kudu bebe jata
0: lanasnya. Iya,
1: sekalipun kan ya karena yang sudah meninggal hanya butuh doa kang
0: Ben.
1: Gitu. Jadi artinya ya saya mendoakan beliau saja dan kepada Allah saya sampaikan nyungkeun dilancarkan alhamdulillah
0: lancar. Iya betul.
1: Mami itu aduh.
0: Nah, seorang TIS nih ya begitu ya. Gimana menurut pandangan TIS melihat kondisi musik daerah sekarang begitu teh?
1: Sekarang tuh sudah bergeser ya kan. Jadi ketika saya lihat di panggung pun sekarang sudah yang pure tradisi juga sudah jarang ditemui. Tapi mungkin hanya beberapa lingkung seni saja yang masih seperti itu. Tapi memang bergesernya itu karena dinamis ya. Ada beberapa yang memang tetap menjaga, tapi lagu-lagu yang dibawakan tetap mereka membawakannya lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ya artinya di satu sisi ya senang, berarti kan kita harus orang-orang anak-anak muda sekarang biar senang dengan lagu-lagu Sunda tuh.
0: Like.
1: Oh, lagu Sunda bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin enggak yang flat gitu kan. Tapi di sisi lain kadang begini, pada saat diminta lagu-lagu kapungkur, pemain musik mana ya gana boh juru kawihna teterangan teterang lagu-lagu Mangkokoan, lagu-lagu Panano, lagu-lagu Kang Iik, padahal itu mah kan basic ya artinya kedah apal antaran apa pasti ada orang tua di situ. Pasti ada yang minta punten Kembang Tanjung Paninengan. Itu sering kali kantos atuh Kang Ben nyungkeun lagu kaleran zaman harita di pasihan 250.000 teh meureunana mah 2.500.000. Itu orang-orang yang punya uang banyak, yang pejabat dan sebagainya ketika senang dengan satu lagu dan kita bawakan itu uang mah atau semangat.
0: Pasti
1: mereka mengapresiasi seperti itu. Artinya begini, ketika kita mengambil satu profesi nyantong bawahan atuh segala sesuatu harus kita pelajari dengan baik. Ketika jadi juru kawih jangan ngapalkan lagu-lagu ayeuna atuh. Lagu ayeuna wae, lagu kapungkur ge kedah.
0: Iya.
1: Janten kan ketika
0: diimbangi begitu ya teh.
1: Betul, biar balance
0: baik,
1: kan.
0: Baik.
1: Biar semuanya kan moal aya

0: kiwari upamitaya bihari kan.
1: Iya. Artinya juga mempelajari lah ya. Buat yang muda-muda begitu juga mungkin ya. Ya
0: seharusnya begitu. Tapi kalau di SMK A10 mah kayaknya masih ini ya dipelajari.
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih terlihat begitu ya. Nah, kalau teteh sendiri kemungkinan nggak kita balik lagi ke seperti dulu mungkin dari pembuatan sebuah lagu kita kembali gitu memperdalam masalah lirik kira-kira ada ke situ nggak nih atau nggak aneh apa nih teh hal apa yang kira-kira yang menjadi latar belakang nih orang-orang sekarang tuh pengen segalanya kayaknya tokmo gitu langsung nyetir gitu iya. Dalam sebuah rembakan.
0: Kalau memang menurut saya sih itu kan lagu yang sekarang yang lagi naik daun lagu Neneng Kang Yana Kermit.
1: Yeah.
0: Itu kan di Kang Yana nah amparan raga ngakadu rasa kacinta nu moarek cacap. Tapi Kang Benny lihat deh di YouTube-nya apa di TikTok apa. Nah amparan rasa ngagedu rasa kacinta nu moarek cacat. Cacat.
1: Lepat dina
0: cacat handicap dalam bahasa Sunda kan daya. Yeah. Kan ngagode. Cacap itu kan beak. Janten nu moarek cacat nepi ka jadi kacintana moal beak-beak moal seep-seep. Itu kan raga dengan rasa kan beda nu hiji sari cabak nu hiji henteu. Meskipun bisa dirasakan dua-duanya.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi kalau rasa kan wujudnya nggak ada, hanya bisa dirasakan saja. Dan itu parna anu cacat kanu cacap mah gitu kan. Jadi
1: beda pengertian begitu ya.
0: Kan tenan damar ki cacah, anu cacah. Cacah kan somah, hayat biasa dalam bahasa Sunda. Artinya ketika kita mau membawakan lagu, ketika kita penyanyi pelajari atuh ya, gimana
1: mempakai,
0: termasuk yang bahasa asing komo eta mah Kang Ben bahasa India
1: sekarang lagi happening tuh teh
0: dan kan
1: jadi lebih harus hati-hati juga ya pada saat kita hanya sekedar menghibur pun ya karena memang satu kepada saat kita tampil bukan hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasinya tehnya.
0: Iya betul kan kadang gini kita membawakan lagu Inggris berarti pronunciationnya juga harus betul.
1: Iya.
0: Down dengan down beda ya.
1: Jadi berarti nggak ada darling ngehong teh nggak ada ya.
0: Ya kan? Yeah. Jadi jangan sampai kitanya dipermalukan karena ketidakhati-hatian kita. Jadi mungkin maksudnya baik dia pengen lagi lagu yang cuma kayak itu dia tidak mempelajari dengan baik liriknya.
1: Oke. Okay. Ini juga salah satu istilahnya tanggung jawab dari seorang penyanyi begitu ya.
0: Sangat. Kalau dia memang the real singer, dia akan sangat bertanggung jawab terhadap lagu yang dibawakan. Meskipun kalau lupa lirik, kita mah kan punya ini sendiri
1: pengen nanya nih teh. Kalau teteh sendiri pernah lupa lirik enggak pada saat tampil?
0: Iya, kalau tinggal dipastikan ya kado nonton apa.
1: Tapi kan kalau kondisi musik daerah mah sulit.
0: We rada-rada kalangkung. Aduh, nyata jumanggung balik baru dak sareri gitu kan. Cuman memang tidak parah karena dari dulu saya kalau manggung teh kan tara nganggo buku, Kang Ben.
1: Oh, mohon.
0: Sepi talar wae gitu
1: teh. Oh, nuhun.
0: Tapi kan ayeuna thanks to Google ya. Jadi meskipun kata-katanya banyak yang harus dibenerin, tapi minimal at least ada ini gambaran, tapi teh lain ieu itu lain ieu dak ieu itu. Tapi minimal kan nya ieu. Ketika kita udah pernah mengenal, gitu Kang Ben. Jadi ya udahlah kalau nggak parah mah ya udah ngeles aja lah sedikit. Meskipun kalau lagi manggung mah nggak akan notice ya. Beda sama ketika kitanya misalnya di TV itu kan ditonton orang gitu, jadinya dibikin video untuk ditonton dinikmati orang banyak, itu word by word-nya itu diperhatikan sama orang gitu.
1: Baik, ini lanjut lagi ke masalah pengalaman teteh pada saat manggung gitu, yang sampai dengan saat ini masih diingat di mana teh kira-kira pak?
0: Mana ya? Banyak ya Kang.
1: Banyak ya.
0: Jadi artinya ketika saya manggung semuanya juga menyenangkan, tapi pernah juga kan kita teh nggak sama ya kalau di satu tempat. Ada yang tiba-tiba dulu di Tanjung Priok kita datangnya ke harusnya kan subuh, itu datang jam 2. sinu kagungan bumi teh acan mau kapanto Kang Ben. Tungtungna naon bobo dina mobil dalam kondisi tanjung priok yang sepanasnya itu karena iya. Mobilnya juga mobil L300 yang tidak ada AC-nya. Kemudian seueur beurit di sekitar dan banyak nyamuk. Aduh, alhasil itu di dia baru bukanya subuh. Dicocor rengit itu baru dina pipi 2 minggu baru ilang.
1: Iya. Pada saat tampil terpaksa harus terlihat
0: iya kan
1: hasil karya ya.
0: Kang Ben-nya enggak bisa yeah. Terus di apa di waktu SMP sih di Cilamaya. Ada iya kadang ada yang kita enggak masuk logika juga ada gitu tiba-tiba di bawah bantal teh artosnya seueur pisan Kang Ben, tapi kita enggak ada yang berani ambil di rumah tempat kita yang tempat kita nginep.
1: Oh iya.
0: Artos sungguh di bawah kasur.
1: Baik.
0: Karena ada penampakan juga. Jadi ya apalagi begitu kan kita
1: tidak
0: berani pang-pang nama kan kita salah artos nu urang.
1: Iya. Ternyata itu menjumpai seperti itu juga ya pada saat.
0: Iya. Jadi banyak hal yang memang tidak harus selalu dimasuk logika gitu. Karena dalam berkesenian tuh sangat dekat dengan
1: iya, yang dunia mistis. Seperti ya, apalagi dengan hubungannya dengan musik tradisional gitu ya.
0: Di Subang
1: iya.
0: Tahun 2000 ini sudah modern loh Kang.
1: Oh, iya.
0: Di gedung saya manggung di dalam itu di luar. Tapi sound system yang di dalam yang saya pakai enggak terdengar. Baru setelah yang di luarnya yang notabene kualitas soundnya lebih bagus yang saya baru mereka turun barulah sound saya kedengeran. Terus ada lagi di satu tempat penyanyinya 4 tapi anggar ngarahna ka teteh wae jeung keyboard ka mana suara saya kemana sampai yeah. Wah nah aku naon duka kalau saya ingat kalau kata bapak kata ibu neng pamayana naon ayat kursi al-falak anas al-ikhlas
1: itu
0: yang menjadi penjagaan kita sambat ibu sarang bapak
1: yeah.
0: Karena itu selalu nyambung Kang Ben.
1: Oh.
0: Kalau ada apa-apa di tempat saya kerja pasti waktu bapak masih ada pasti bapak nanya.
1: Intinya juga doa dari orang tua ya teh. Ya?
0: Doa dari orang tua mau saja matangnya disambat teh. Asal resnama sanes pun bapak pun biang kagungan aji nana sanes.
1: Betul.
0: Doa
1: betul.
0: Orang tua itu mustajab.
1: Mustajab langsung dijabah ya.
0: Langsung dijabah. Jadi ketika kan ada kita suka nyambung rasa kan. Jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
1: Selalu begitu bertanya ya Bu.
0: Jadi
1: apabila ada masalah langsung ya, kontak ya teh.
0: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi ayah naon nyebuk kiki karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
1: Baik teh.
0: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makelan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
1: Baik.
0: Ilmu akhirat
1: spiritualnya itu ya,
0: spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh diawit naik panggung salami di panggung dugi katurun panggung unggu urang teh ditinggal.
1: Maksudnya kumaha teh?
0: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Etika attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
1: Baik.
0: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
1: Baik.
0: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita.
1: Yeah.
0: Nanti kalau kitanya di ongkoh di dia mah di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
1: Berbeda dengan di panggung misalkan ya.
0: Seperti itulah. Artinya bukan ya kalau stage act pasti beda, cuman karakter, unggah-ungguh.
1: Iya.
0: Itu tah kedah dijaga sarua bae dina lisan, dina ieu kade. Itu.
1: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Tete mungkin bisa berupa apa namanya ya pesan mungkin dari Tete terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya. Apalagi ini penyanyi daerah begitu. Mangga Teh boleh disampaikan.
0: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut jangan pernah patah semangat karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan dijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Nah, ketika kata Allah kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu, tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
1: Betul.
0: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah. Ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
1: Baik.
0: Disesuaikan saja.
1: Tadi yang disebut marwahnya ya. Marwahnya apa namanya, ruhnya dalam sebuah karya.
0: Betul,
1: begitu ya teh.
0: Betul.
1: Teh Isa tunduhun pisan teh Karawas, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit teh Karawas nih. Mohon hatunuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan teh Isa harapan tadi teh Isa mudah-mudahan bisa tercapai nih.
0: Oh iya, amin. Mudah-mudahnya doakan ya. Mudah-mudahan.
1: Padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat teh Isa, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Is berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
0: Iya, kenapa tidak Kang Ben? Tidak kan ya. Enggak ada batas usia ya.
1: Dinamis ya gitu ya Teh.
0: Berkarya mah boleh-boleh sampai kapanpun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak gitu.
1: Iya, lagu Teh Is sering banget diputar Teh di sini.
0: Insyaallah terima kasih.
1: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda itu. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarin ya. Kemudian juga ada Neneng Fitri, Neng Dinar, kemudian
0: Nunung
1: Nurmalasari yang di Nunung Maida apalagi ya.
0: Elis Wizaksmi.
1: Waduh, mantap ya. Tapi satu nuhun deh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Pramat Hari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Teh Isa. Lihat ya, menarik sekali nih kamu Dango. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengar Anda. Jangan kemana-mana kamu Dango, tetap bersama kami Pramat Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Gelar kawih pasundan, nganturkun kareus, yasana paras.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, Teras UMKM, Omborolan Seru bersama dengan para pelaku usaha UMKM. Dan pastinya di setiap sesinya, di setiap program ini, tampilan program ini, kita akan berbincang dengan para pelaku usaha UMKM. Dan kisah inspiratif di pagi hari ini akan kami hadirkan ini bersama dengan Kang Nando selaku owner dari Scooter Line ya. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Ya,
3: selamat pagi menjelang siang.
2: Iya, boleh maju ke depan Kang Nando supaya terdengar jelas. Atau nuun sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung ya Kang ya. Kita mau berbagi pengalaman mungkin ya. Akan berbagi pengalaman perihal dunia usaha yang akan geluti dari tahun 2009. Betul ya Kang ya?
3: Yang Scooter lainnya dari
2: yang 2009. Scooter lainnya 2009. Iya. Sebelumnya sempat usaha-usaha lain juga
3: masih
2: ya Kang.
3: Masih clothingan dari 2004.
2: Dari 2004. Iya. Waduh, ini kalau bisa dibilang berarti kuncennya clothing ya.
3: Enggak terlalu kuncen sih.
2: Oh gitu.
3: Kita dari, masih jadi pedagang bukan pengusaha waktu itu.
2: Oh iya, dari 2004.
3: 2004.
2: Baik, kalau skuter lainnya sendiri dari
3: 2009.
2: Oh, kurang lebih kita, berarti hampir
3: sebenarnya kita berawalnya itu dari online sebenarnya ya, dari Facebook aja awalnya.
2: Oh, dari dulu sudah online ya.
3: Sebenarnya
2: awalnya, ya.
3: Cuma kita Facebook sebagai media sosial bukan buat jualan ya tadinya.
2: Betul. Belum ada ya yang ada seperti saat ini TikTok gitu ya kan?
3: Ada zaman dulu itu buat jualan, ada namanya Toko Bagus kalau nggak salah.
2: Oh iya, Orang di 2000 sekarang, berapa tuh?
3: 2004.
2: 2009. 2009 ya. Oke. Tapi Akang gimana? Di situ juga main di digital di, gitu ya.
3: Mencoba waktu itu. Belum paham.
2: Tapi gimana nih?
3: Karena di acara komunitas ini kan saya kan Scooter Line tuh bidangnya di komunitas skuter ya, Vespa.
2: Baik.
3: Vespa. Jadi kita seringnya ada di event.
2: Oh, di event-event ya, itu.
3: Event-event
2: Akang masuk juga ini Vespa banget
3: iya,
2: gitu ya.
3: Vespa banget dari
2: zaman dulu. Jadi ini komunitas Akang bermotor gitu kan ya, Kang?
3: Betul, hobi, komunitas hobi berkembang menjadi mencari jadi tempat usaha
2: gitu. Usaha ya. Membuat clothing dengan nama Scooter Line. Baik, ya. Tahun 2009. Baik. Jadi 2009 sudah kurang lebih sekarang 2000
3: sekitar 17 tahun ya.
2: 17 tahun.
3: Sudah dewasa.
2: Iya.
3: Harusnya
2: sweet 17 ya.
3: Harusnya.
2: Tapi gimana nih perjalanan 17 tahun ini boleh disampaikan kan dari tahun awal pertama membuat ini begitu Kang?
3: Ya, awalnya saya kan usaha ini tuh dari komunitas saya dulu di aslinya dari Kepri.
2: Kepri, Kepulauan Riau.
3: Tanjung Pinang.
2: Oh, sanes orang Bandung ya.
3: Kuliah di Bandung.
2: Kok kuliah di Bandung?
3: Di Bandung. Di
2: mana
3: sekarang? Di Unpad saya dulu.
2: Di Unpad. Oke.
3: Terus sampai saat ini masih di Bandung.
2: Punya istri orang Bandung
3: istri
2: berarti.
3: Orang Bandung.
2: Oke. Iya.
3: Jadi
2: merantau ya dari 2000
3: Ya, dari 92 sampai sekarang.
2: Oh, 92. Oke, sampai dengan sekarang. Baik, baik. Jadi betah di Bandung ya, Kang ya?
3: Sudah di Bandung.
2: Baik. Oke. Jadi 2004 sudah mulai, bahkan sudah digital ya kala itu ya, sudah mulai digital.
3: Mulai 2004 sudah.
2: Oke.
3: Belum ada yang namanya marketplace lainnya, belum ada. Boleh sebutin ya?
2: Boleh. Shopee, tapi pasarnya gimana tuh waktu pakai Toko Bagus itu?
3: Ya ada sih penjualan ada gitu, cuma nggak
2: seramai saat ini ya. Penggunaannya marak ya sekarang.
3: Saya seringnya di chat Facebook, biasa kita
2: lihat
3: di chat Facebook ya.
2: Nawarinnya gimana kan media sosial nggak bisa?
3: Kalau udah posting kan kita followernya dulu udah maksimal dulu 5.000 ya. Kalau Facebook kan dulu maksimal 5.000. Udah maksimal ya, jadi orangnya itu aja kecuali mereka
2: share.
3: Ada nomor SMS ya dulu ya.
2: Iya.
3: Pakai BlackBerry juga dulu.
2: Gitu. Jadi Akang coba posting di Facebook waktu itu, Facebook. Kemudian tawarin gitu ya Kang ya. Atau tawarin khusus atau enggak, hanya sekedar upload saja.
3: Tadinya awalnya tuh saya yang tadi cerita tadi balik lagi kan saya komunitas saya di
2: oh di Pespa.
3: Di Tanjung Pinang.
2: Oh di Tanjung Pinang.
3: Jadi kan awalnya tuh mereka selalu setiap saya ke Bandung pesan kaos Vespa ya. Setiap ke Bandung pesan kaos Vespa gitu.
2: Kaos Vespa berarti ngambil dari orang lain kalau gitu? Enggak, gimana?
3: Iya,
2: ngambil dari orang lain dulu. Dulu
3: di Kings ya.
2: Emang ada di?
3: Ada dulu.
2: Produknya ada.
3: Ada.
2: Baik. Jadi dulu itu hanya sekedar just tip gitu ya istilahnya. Ya. Beli, jual kembali gitu kan.
3: Karena kan saya selalu dulu saya kan buka clothingan juga di Tanjung Pinang.
2: Terus
3: saya bolak-balik Bandung, ngambil barang, pulang lagi taruh di clothingan saya di sana.
2: Akhirnya
3: ya mereka titip terus, sering-sering nitip kaos Vespa. Udah saya bilang mending brand sendiri aja kita
2: Gitu. Buat sendirilah jadinya ya.
3: Jadi saya iseng-iseng bikin produk skuter lain.
2: Kan itu si komunitasnya di sana di Kepri itu. Lalu kesini juga buka lah, maksudnya jadi gabung lagi sama komunitas di sini ya.
3: Gabung juga di sini.
2: Iya.
3: Kalau Vespa itu kan persaudaraannya seluruh Indonesia, beda klub juga bisa. Kita tetap bersaudara.
2: Oke. Ini seluruh Indonesia ya.
3: Indonesia.
2: Berarti kalau dari sisi pasarnya luas ya Kang.
3: Luas.
2: Baik. Luar biasa nih. Oke, skuter lain. Ya, ini jadi di Bandung ini di 2009 ya, berdiri begitu ya, Kang. Oke. Kemudian yang pastinya di 2009 lagi masa-masa jayanya ya. Clothing ini, dunia clothing ini.
3: Benar, jaya-jaya dari 2004 juga udah
2: udah masa clothing ya itu.
3: 2012 tuh jaya-jayanya.
2: Berakhir di 2012 ternyata ya.
3: Ya, mulai meredup tuh kayaknya ya. 2012 kesana udah mulai meredup.
2: Kira-kira apa sih Kang yang mungkin nggak diketahui oleh kita, kenapa bisa meredup gitu?
3: Kalau dulu, kalau saya lihat ya gitu, kita gampang ngendorsin buat band-band ya, karena di TV kan semuanya orang tertujunya pada televisi ya.
2: Televisi.
3: Ya misalnya acara-acara musik di televisi. Endorse-nya kan
2: ke televisi berarti kan.
3: Ke band-band.
2: Ke band-bandnya.
3: Sekarang ini orang udah media sosial udah banyak banget
2: gitu. Bukannya dengan banyaknya media sosial pilihan begitu juga bisa
3: sepertinya itu salah cepat satunya
2: juga perkembangannya. Betul. Lalu apa nih masalahnya, jadi kenapa?
3: Ya udah banyak tempat ininya, tempat penyaluran promosinya gitu.
2: Jadi si pasarnya pun jadi terpecah gitu ya.
3: Dan juga kan orang juga udah mulai online semua ya, gitu. Kalau saya dulu kita ngendorsin band itu boleh dibilang gampang sih sebenarnya ya.
2: Paling gampang gitu.
3: Gampang gitu. Pengaruhnya besar banget gitu.
2: Ke penjualan.
3: Penjualan pengaruhnya besar. Dulu saya bukan yang brand saya yang ini. Dulu saya punya brand di buka di Parahyangan. Cuma kan kita penjualannya grosiran ya. Seluruh Indonesia.
2: Baik.
3: Jadi setiap kita ngendorsin artis itu penjualan di setiap daerah itu permintaannya meningkat.
2: Laku keras gitu. Oke. Lalu kenapa tidak ambil brand yang dulu nih di yang laku keras itu lanjutnya ke skuter
3: ini. Kalau itu kan nggak ada eventnya ya, jarang ya.
2: Eventnya
3: paling kick fest gitu ya.
2: Oh baik, musik keras mungkin ya.
3: Kalau ini kan kita event Vespa ini untuk seluruh Indonesia mungkin setiap minggu ada event sih sebenarnya kalau mau.
2: Jadi mengejar ini ya brand ini karena memang sampai detik ini pun kegiatan-kegiatan masih tetap berjalan.
3: Masih sampai saat ini. Minggu depan gitu, hari Rabu ini, hari Kamis ini kan saya berangkat ke Jogja. Skuter Parade, Jogja Skuter Parade.
2: Dan kegiatannya tidak hanya di Kota Bandung kalau gitu ya.
3: Keliling aja terus
2: ya.
3: Sampai ke Padang Panjang itu juga berangkat.
2: Jadi ini sasaran konsumennya adalah teman-teman yang masuk dalam komunitas begitu kan?
3: Iya, betul.
2: Di komunitas berarti kalau gitu secara pangsa pasarnya terjaga sampai dengan saat ini ya, sepanjang pasarnya.
3: Ini masih tetap, cuma ada penurunan. Gak tahu mungkin daya beli, bisa jadi media sosial juga kan orang lebih mudah mendapatkan barang ya.
2: Kita
3: kan,
2: secara pribadi bisa beli ya, gak usah ke clothing gitu ya kan ya.
3: Kita kan terjun di dunia online ini kan baru-baru ini nih. Setelah dapat dukungan dari pemerintah nih. Dari kecamatan, dinas koperasi Kota Bandung gitu. Ya kita dapat fasilitas itu dari pembuatan NIB, dari pendaftaran HAKI. Kita udah dapat fasilitas itu, udah dipermudah. Nah sekarang saya baru mau mulai terjun ke dunia online.
2: Tadi
3: selama ini kan kita keliling.
2: Betul. Ya, tadi kita sempat ngobrol sedikit ya sama Kang Nando ya, perihal katanya Kang Nando ini terbilang terlambat dalam
3: dalam
2: mendigitalisasi gitu ya. Padahal sebelumnya kan sudah digital ya kan.
3: Terlena 2000 di zona nyaman yang ternyata tidak aman.
2: Ternyata tidak aman ya.
3: Kita nyaman aja, penjualan bagus terus kan tadinya di
2: secara offline gitu
3: secara
2: ya.
3: Offline-nya terus ternyata berubah.
2: Pasar berubah online, cepat ya.
3: Sementara usia bertambah, kita tidak melek digital gitu. Akhirnya ya mau mulai awal itu agak sulit gitu.
2: Dengan
3: terpaan COVID kemarin-kemarin ini.
2: Termasuk ya itu yang menjadi penyebab menjadi masalah dan juga awalnya salah kenapa bisa salah satu itu, sebabnya ya, gitu ya. Kenapa terlambat begitu ya bisa dibilang ya. Dengan COVID lebih terpuruk lagi.
3: Lebih parah.
2: Oke. 2019 berarti mengalami keterpurukan begitu ya.
3: Parah-parahnya itu 2022 sih sebenarnya.
2: 2022. Kalau 2019 masih.
3: Mas, itu kan baru banget ya. Masih belum ini. Cuma kan udah gak boleh lagi. Gak ada event sama sekali gitu. Kita belum punya toko online.
2: Iya.
3: Jadi kan udah stuck banget di rumah aja gitu. 2019, 2020, 2021.
2: Iya, kebayang tuh ya, kagetnya pasti ya Kang Nando ya. Offline-nya lancar sebelum 2019 gitu kan. Kemudian 2019 harus berhenti dulu aktivitas.
3: Betul. Gerai-gerai toko offline kita juga udah pada tutup semua udah.
2: Kalau itu banyak.
3: Saya di mana, di Capri saya punya.
2: Di Capri ada
3: distro saya di situ.
2: Jadi selain di Bandung tuh ngurusin juga di Capri ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi itu juga
3: belanja kan di sini, belanjanya Bandung.
2: Terganggu ya berarti kan ya.
3: Terganggu semua.
2: Oke. 2 tahun lah kurang lebih ya berarti ya.
3: Iya.
2: 2019 ke 2022 gitu kan ya.
3: Untuk bangkitnya lagi itu berat gitu. Itu masalahnya.
2: Terpuruk. Beberapa toko berarti
3: semua.
2: Semua toko.
3: Semua toko habis.
2: Awalnya berapa banyak?
3: 6.
2: Ada 6 toko. Yeah. Dan saat ini yang bertahan tinggal
3: yang ini skuter.
2: Satu ya ini ya.
3: Kalau yang satunya lagi yang brand yang tadinya di Parahyangan.
2: Hakinya
3: udah keluar, cuma ya kita udah enggak produksi lagi.
2: Baik. Oke. Nah, di Parahyangan juga saat ini lesu ya, Kak. Kasian ya.
3: Saya udah lama keluar dari Parahyangan tahun berapa ya? 2019 ya kayaknya udah mulai.
2: Iya, COVID itu ya.
3: Udah enggak di situ lagi. Dari 2011 saya di situ.
2: Waduh, dulu tuh kalau lebaran gitu kan.
3: Pasti ramai banget.
2: Ramai banget berjubel ya. Semakin hari dekat-dekat ke lebaran apalagi ya, banyak yang cari harga-harga miring. Dan luar biasa waktu itu ya. Clothing berjaya sekali.
3: Berjaya semua itu. Enggak ada yang ini. Semua penjualan seluruh Indonesia karena di situ grosir ya.
2: Iya.
3: Sama retailnya juga.
2: Oke, retail baik. Oh, baik. Jadi tidak hanya beli satuan tapi juga memang beli secara partai gitu ya, banyak ya di sana.
3: Udah bulan sebelum bulan puasa itu biasanya barang udah banyak yang habis kalau kita. Karena udah dibeli grosiran semua kan.
2: Oke.
3: Buat ke timur, ke Sumatera.
2: Nah, yang khawatir adalah yang punya stok banyak ya gitu ya sampai dengan saat ini.
3: Ya
2: mungkin, maksudnya stok yang banyak gitu tapi penjualannya keluar, ya. melemah gitu loh.
3: Betul. Termasuk saya punya gitu.
2: Termasuk yang dulu. Kang Nando juga saat ini.
3: Kita waktu itu produksi lagi banyak-banyaknya ya.
2: Iya,
3: lagi jaya-jaya. Produksi banyak yang skuter lain ini. Kita sempat tertahan berapa tahun itu barang karena nggak bisa keluar, nggak ada event,
2: nggak ada event.
3: Sementara toko online kita nggak punya.
2: Gitu. Iya. Oke. Nah ini kalau misalnya usaha ini yang bergantung pada event itu gimana sih Kang Nando? Beresiko sebenarnya berarti kan ya?
3: Ya sebenarnya beresiko gitu. Cuma karena kita hobi ya di event ini memang kita berangkat tuh sebenarnya.
2: Tujuannya
3: memang main gitu. Main sambil usaha gitu.
2: Iya.
3: Karena kan kita buka booth terus gitu ya, setiap event buka booth yang ngelapak lah kadang-kadang. Kalau acaranya di lapangan kita ngelapak, kalau di acaranya di
2: pameran di, gitu ya,
3: pameran kita ya di dalam gitu. Ya jadi karena hobi jadi nggak kerasa sih memang.
2: Baik.
3: Memang ketemu teman-teman seluruh Indonesia aja. Setiap masuk acara ketemu si A.
2: Tapi dukungannya gimana nih dari komunitas sendiri, beli mereka atau justru dari umum pengunjung?
3: Rata-rata komunitas semua.
2: Komunitas sih. Pastinya.
3: Gitu. Karena kalau komunitas itu memang semuanya komunitas yang di lokasi jarang gitu orang umum masuk gitu ya.
2: Oke, jadi khusus intern komunitas ya gitu kalau gitu. Tapi banyak di setiap eventnya banyak yang hadir.
3: Ya ribuan sih.
2: Ribuan. Waduh, mantap. Jadi satu event itu kemungkinan dalam satu event berapa banyak yang keluar, Kang Nando? Boleh disampaikan kalau enggak juga enggak apa-apa.
3: Yang terbesar aja lah ya.
2: Iya, yang terbesar.
3: Kalau yang terkecilnya pernah kita 4 piece keluar baju ya, terkecilnya.
2: 4 piece ya.
3: Kalau yang terbanyaknya itu waktu di Bali. Yang acara Vespa World Day. Itu kita satu mobil habis semua.
2: Wow, kadang rezekinya ya.
3: Sisa 18 bis yang terbawa pulang ke Bandung.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Kalau saat ini menjanjikan nggak sih bisnis ini? Terutama untuk yang tematik seperti ini kan?
3: Kalau saya bilang sih menjanjikan.
2: Masih
3: sih,
2: menjanjikan komunitasnya.
3: Ya macam-macam sih komunitas. Ada komunitas kopi juga ada ya. Komunitas pemancing juga bisa ya.
2: Gitu.
3: Komunitas banyak sih komunitas yang bisa ditarik gitu ya.
2: Oh, jadi hasil akhirnya skuter lain ini enggak cuma di skuter aja, di Vespa aja atau cari juga komunitas lain juga gitu.
3: Saya ada dua brand. Kalau yang ini kan skuter lain.
2: Skuter lain khusus berarti tema Vespa ya.
3: Kalau yang brand saya satu lagi namanya Classic 69. Itu semua komunitas otomotif klasik.
2: Otomotif klasik.
3: Misalnya dari mobil-mobil VW, mobil-mobil Jeep gitu, Willys, segala macam ya. Termasuk sepeda BMX, Ontel gitu. Masuknya saya masukin otomotif situ ya.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Jadi
3: itu untuk yang di luar Vespa dan skuternya.
2: Tapi kategorinya sama ya berarti ya. Klasik otomotif ya. Baik ya, hubungannya dengan motor atau mobil gitu ya.
3: Betul.
2: Apalagi ya, pokoknya yang klasik-klasik juga. Betul. Termasuk ya gitu ya. Oke. Nah, yang jalan keduanya dibanding ini yang mana yang kira-kira?
3: Saya kalau di toko Shopee saya namanya kan Scooter Line Plus.
2: Scooter Line Plus.
3: Plusnya itu yang tadi Classic 69-nya.
2: Oh, baik.
3: Nah, kalau tetap aja kalau di penjualan yang laku tetap yang Vespa itu.
2: Yang Vespa.
3: Mungkin orang lebih kenal saya tuh di skuter lainnya gitu.
2: Oke.
3: Kalau yang itunya kan Classic 69-nya saya baru.
2: Oke. Okay. Apa katanya keunikan kalau berbincang mungkin dengan pembeli gitu ya, konsumen. Ya ada testimoni apa yang disampaikan biasanya?
3: Kalau kita, kalau mereka bilang karakter kita kuat, karakter gambarnya.
2: Karakter,
3: karena saya kan konseptornya di saya gitu. Saya nggak bisa desain, tapi saya cuma konsep. Konsepnya seperti ini gitu. Nah siapapun desainernya gambarnya tetap sama. Karena konsepnya saya gitu.
2: Baik. Dan Kang Nando, idenya dari mana nih Kang Nando? Memang
3: ya idenya berseliweran di dunia maya aja sih kadang-kadang gitu. Di lokasi acara juga ada ide, contoh kan kayak gini nih. Ini tuh
2: Ini untuk anak ya,
3: ini kaos anak, ini
2: kaos anak ya,
3: ini kaos anak, ini calon pewaris Vespa ayah,
2: calon pewaris Vespa ayah.
3: Gitu, itu salah satu contoh. Masih banyak sih yang lainnya, kita terlalu banyak ininya.
2: Kalau mau yang satu lagi boleh diperlihatkan
3: ini, ya. Skuternya dewasa.
2: Ini yang dewasa ya. Keren. Iya, betul-betul. Baik. Gitu. Jadi seputar skuternya sudah sangat paham ya Kang Nando ya?
3: Ya, sedikit lah.
2: Ini kadang di dunia maya gitu ya, cari inspirasinya gitu ya kan. Ya. Atau mungkin di dunia secara nyata juga.
3: Nyata juga banyak sih, kadang-kadang kita dari kata-kata gitu ya misalnya. Jangan ngaku kaya kalau belum punya Vespa gitu ya. Satu Vespa sejuta saudara. Itu kan kita pernah bikin di kaos juga dulu.
2: Iya.
3: Jadi setiap acara di event kita ngobrol sama teman-teman di komunitas, ya seru-seruan ya, banyak dapat ide gitu.
2: Dan harus ada pesan yang disampaikan ya berarti ya. Betul. Oh gitu ya. Dan itu pesannya didapat bisa di mana saja, termasuk pada saat ngobrol gitu barengan sama komunitas ya. Baik. Wah, kalau gitu Kang Nando punya Vespa juga di rumah ya?
3: Punya, masih punya sampai saat ini.
2: Vespa
3: masih.
2: Jenis apa nih?
3: Saya super tahun 68.
2: Waduh.
3: Sekarang sudah terduduk, tidak diurus,
2: kasihan. Oh gitu. Sudah jarang jalan ya. Jadi di jalan gitu ya?
3: Udah nggak pernah dijalankan.
2: Oh nggak pernah dijalankan.
3: Jadikan ini aja dulu. Ditidurkan dulu.
2: Baik. Nah kalau gitu, tapi masih barengan sama teman-teman komunitas gitu, masih, meskipun masih. Tidak keluar gitu, masih, mengendarai.
3: Masih.
2: Masih tetap ya. Namun gitu. Sebagai pengusaha gitu ya, sebagai penjual dari skuter lain gitu ya.
3: Iya betul.
2: Baik. Kang Lano, yang apa namanya, yang diingat begitu dari usaha ini begitu, yang membekas di hati begitu, diingatan apa nih Kang Nando?
3: Saya yang ingat itu apa ya, di saya ngeliat kok ini aja, anak-anak Vespa itu unik-unik gitu. Kalau saya bilang anak Vespa itu baik-baik
2: ya.
3: Kadang yang tampangnya gembel gitu, mereka itu ramah sebenarnya. Kadang dalam keadaan mabuk juga mereka lagi di tempat kita, kita usir tuh nggak marah karena kita mau dagang gitu. Kita mau jualan, mas minggir dulu gitu. Nah itu kadang-kadang unik, padahal tampangnya kan udah
2: persaudaraan yang kuat begitu ya.
3: Nah terus kalau di jalan memang saling sapa. Itu luar biasa. Saya nggak pernah kenal jalan keliling Bandung tetap tangan di iniin, melambaikan tangan
2: gitu. Gitu. Kalau
3: klakson minimal.
2: Ya minimal menyapa dengan klakson. Betul. Gitu ya. Nah meskipun bukan member kayaknya gitu ya.
3: Bukan, kadang bukan member, yang penting pakai Vespa orang-orang udah tua gitu.
2: Iya.
3: Saya klakson tetap mereka nyapa juga.
2: Dan kali ini nampaknya sudah jarang terlihat ya Vespa ya.
3: Sekarang mungkin udah disayang-sayang karena barang langka kan. Kalau dipakai buat hari-hari sayang.
2: Atau hanya di event-event tertentu saja mungkin. Nah, ya.
3: Benar, kayak misalnya kan dari VAC misalnya sering ada event.
2: Atau
3: SOG ya, yang
2: SOG gede. Ya betul.
3: Yang gede-gede. Mereka sering sering ngadain konvoi barang.
2: Jarang gitu yang sengaja melakukan aktivitas saat ini dengan Vespa gitu kan. Sepertinya memang di event-event tertentu gitu ya.
3: Kalau saya sih pribadi ya, pribadi kalau menggunakan Vespa buat harian sayang banget gitu.
2: Kenapa?
3: Barangnya udah barang antik, sayang. Gitu.
2: Spare partnya gitu kan ya.
3: Kalau saya gitu pribadi gitu ya. Jadi mending buat dipamerkan di event-event tertentu gitu. Misalnya kita konvoi bareng nih, wah saling mengenalkan.
2: Iya.
3: ya dari komunitas yang gede-gede kan sering ada kayak kirap merah putih nanti khususan pasti ada lagi tuh.
2: Misalnya baru kayak, keluar ya.
3: Kayak sekarang misalnya mereka kan yang mau berangkat ke Jogja nih. Yeah. Yang dari Bandung pasti udah touring tuh.
2: Ya, yeah, ini yang touring sendiri ini kalau touring sendiri gimana nih di perjalanan mereka apakah full gitu? Maksudnya full perjalanan menggunakan Vespa sampai dengan full ya.
3: Full.
2: Gitu. Saya kira
3: pakai towing gitu.
2: Iya, towing gitu.
3: Ya mungkin bagi yang pejabat kali yang punya Vespa ya.
2: Tapi touring sebenarnya dari awal sampai semuanya akhir
3: full.
2: Iya. Gitu. Keren ya, berarti sebenarnya masih kuat ya.
3: Sepanjang
2: gitu
3: jalan biasanya ketemu Vespa banyak nih rombongan nih.
2: Karena
3: kan saya berangkat nih hari Kamis.
2: Iya.
3: Itu biasanya sepanjang jalan udah rame.
2: Gitu.
3: Dari Bandung ke Jogja tuh, lewat selatan.
2: Iya.
3: Dari Tasik.
2: Mulai kapan? Sudah ini sudah.
3: Kan acaranya hari Sabtu Minggu ini nih, 25.
2: Hari Sabtu Minggu ini berarti berangkatnya biasanya berapa hari nih?
3: Mereka mungkin udah banyak yang masuk sekarang yang dari dari Sumatera udah ada banyak masuk, yang dari Bali udah pada berangkat. Gitu.
2: Waduh, keren ya, dan persiapannya juga.
3: Kalau yang Bandung, dari Bandung kan paling berangkat malam, pagi udah bisa nyampe kan mereka gitu. Jadi hari Kamis tuh kayaknya rame gitu di jalan.
2: Baik. Nanti pusatnya di mana?
3: Di Jogja Expo Center.
2: Jogja Expo Center. Nanti Mas Nando juga, Kang Nando juga akan di sana ngisi juga ya. Buka lapak juga di sana.
3: Buka lapak di sana.
2: Oke. Mudah-mudahan banyak ya peminatnya, Mas. Kang.
3: Amin.
2: Oke. Berapa banyak, berapa koleksi yang dikeluarkan, berapa seri yang disiapkan untuk nanti di sana?
3: Buat
2: Expo itu.
3: Koleksi produk kita ya. Kita sih di sana bawa sepertinya ya kaos anak dewasa, tangan panjang, tangan pendek, terus yang t-shirt Lacoste-nya bercerah, terus topi, sandal.
2: Aksesoris yang lainnya juga ya, termasuk ya ada, topi, sandal gitu ya.
3: Tadinya ada tas, sekarang tas udah gak ada lagi.
2: Oke.
3: Topi, sandal, apalagi ya.
2: Yang otentik dan menjadi ciri khas dari.
3: Ciri khas kita tetap kaos, skuter lain.
2: Kaos itunya ya, bergambar skuternya gitu ya kan. Oke. Nah, baik. Nanti kalau berangkat ke sana, berarti berapa orang nih Kang Nando, berapa banyak orang di sana?
3: Kalau saya bersama kita kru ya, berangkat bareng gitu. Kita bertiga berangkat.
2: Bertiga. Oke, di sana bertiga ya. Berapa hari nih rencana?
3: Rencana ya dari hari Kamis sampai hari Senin balik lagi.
2: Bawa mobilnya, nggak mungkin bawa mobil.
3: Karena kita bawa barang.
2: Bawa barang gitu ya. Baik. Jadi sudah dapat jadwalnya ya Kang Nando ya?
3: Sudah.
2: Agendanya ya, di setiap event tahu gitu ya.
3: Betul. Setiap minggu juga ada sih sebenarnya.
2: Kalau mingguan juga ada?
3: Ada, setiap minggu ada acara.
2: Oke.
3: Misalnya di
2: sekedar malam minggu di malam, biasanya nanti di parkir gitu kan ya, atau gimana?
3: Bukan, ada event ulang tahun komunitas misalnya. Komunitas Vespa Malang, kita ke Malang. Misalnya komunitas Vespa.
2: Kok bisa tiap minggu begitu berarti?
3: Mereka kan ngatur acara nih, biar nggak bentrok gitu biasanya. Karena kan Vespa ini.
2: Tapi
3: kan
2: tidak di sepanjang tahun kan pastinya, atau bagaimana?
3: Sepanjang tahun kan.
2: Sepanjang tahun.
3: Vespa seperti itu, seluruh Indonesia ada event itu.
2: Nanti
3: September di Prabu Mulih KBSS.
2: Terus?
3: Gitu. Terus di Lampung juga ada juga.
2: Wow. Berarti sana kemari.
3: Setiap minggu. Ya asal kita milih yang mana mau yang
2: masuk. Tapi kadang nggak dibawa semua gitu kan?
3: Nggak juga.
2: Oke. Cari kita, yang daerah mana saja, Kang Nando
3: kita
2: biasanya?
3: Cari yang lihat eventnya rame apa enggak nih ya? Gitu.
2: Jadi tergantung pilih-pilih dulu. Kira-kira eventnya rame apa enggak?
3: Benar. Kalau kita nggak hitung-hitungan kan ke sana ongkosnya lumayan.
2: Iya. Apalagi bawa barang banyak ya kan ya?
3: Gitu.
2: Nah, paling jauh sampai mana nih?
3: Saya paling jauh itu Padang Panjang.
2: Berarti dari sini pakai
3: kendaraan
2: kemudian pakai peri ya, nyebrang ya, gitu
3: nyebrang,
2: ya. Ongkosnya lumayan ya?
3: Lumayan, waktu itu belum ada tol ya.
2: Kalau sekarang?
3: Sekarang udah
2: lebih
3: ada
2: murah.
3: Tol sampai Palembang, enggak juga sih, sama aja.
2: Sama aja. Iya. Kadang gimana kalau perjalanan panjang pasti resikonya besar ya?
3: Besar.
2: Besar ya, di perjalanan akomodasi transportasi harus juga dihitung gitu.
3: Iya, itu faktor biaya. Tapi kalau dari hati kayaknya senang, jadi semuanya nggak ada masalah aja. Gitu. Kayaknya capek juga nggak kerasa gitu. Ada nggak tidur 3 hari 3 malam tuh pernah gitu.
2: Karena ketemu sama teman-teman gitu ya.
3: Jadi memang hobi itu ngalahin suasana yang nggak baik gitu.
2: Iya. Jadi kerja sambil ini ya, sambil bermain begitu ya, kayaknya. Gitu. Bersilaturahmi gitu ya. Baik. Nah, ini kan pasti di dunia usaha pasti wajar ya punya permasalahan-permasalahan begitu. Termasuk juga datangnya produk-produk yang ya kompetitor gitu dalam hal ini yang sama misalkan atau mungkin kompetitor lonjakan fashion yang banyak ya gitu juga ini juga jadi penghalang juga mungkin untuk usaha
3: kalau
2: atau enggak?
3: Kalau di kelas event ya, selama saya di event kayaknya kompetitor dari zaman dulu memang udah banyak gitu, malah
2: banyak ya,
3: makin yang makin berkurang sekarang karena kan zaman udah orang udah semakin sulit ya gitu ya. Usaha agak berat gitu sekarang. Ya semakin sedikit gitu, malah kalau kita ketemu di event si Amana biasa ngelapak barang gitu kan.
2: Oke.
3: Itu biasa paling kita yang dari teman yang dari Tasik baru gabung gitu. Dari Jogja juga ada gitu.
2: Baik.
3: Paling tinggal sedikit sekarang yang jualan.
2: Justru yang jualannya juga sedikit.
3: Tinggal sedikit.
2: Ini jadi peluang atau buat Kang Nando buat berjualan?
3: Ya sama aja sih sebenarnya. Orang beda-beda ya.
2: Oke.
3: Gitu. Pedagang juga sama aja, kita sih sama-sama teman semua. Bebas gitu ini ya milihnya, tergantung. Karena konsepnya beda-beda setiap pedagang kaosnya.
2: Oh gitu, nggak mungkin sama ya. Nggak. Jadi karena ini kan produksi sendiri masing-masing ya, gitu ya, punya desain sendiri. Oke. Okay. Jadi nggak masalah ya, pasarnya masing-masing punya.
3: Iya betul.
2: Baik, oke. Nah, kemudian saat ini kan sudah mulai dengan digital kembali.
3: Betul. Berkat bantuan pendampingan.
2: Pendampingan itu. Nah, yang dirasakan oleh Kang Nando sendiri bagaimana dari sisi penjualan begitu, pendapatan?
3: Kalau penjualan sekarang masih belum ada pengaruhnya karena saya masih baru banget.
2: Oke. Okay. Baru.
3: Saya lagi mendalami.
2: Oke.
3: Okay. Tapi minimal saya mendapatkan masukan-masukan kayak misalnya pembuatan dari pelatihan-pelatihan itu kan ada masalah digitalisasi, optimasi toko online, pembuatan konten gitu ya. Saya sekarang jadi tahu pembuatan gambar ini pun pakai AI juga udah gampang banget gitu.
2: Iya. Oh, jadi mau rencana buat AI, dibantu dengan AI gitu.
3: Iya, gitu.
2: Tapi kalau dengan AI sendiri nanti dibuat dengan AI, apakah nantinya keotentikan dari produk Kang Nando gimana?
3: Enggak pengaruh kalau saya bilang, karena saya punya konsep sendiri, udah kebayang di otak saya nih konsepnya gimana gitu.
2: Buatnya perbantukan AI gitu.
3: Betul. Nanti ya, jadi saya mau ngejalaninnya di situ. Jadi saya selama pelatihan ini, kan pelatihan kita 1 tahun nih, dari dimulai dari Februari kemarin sampai berakhir nanti akhir tahun kalau nggak salah ya.
2: Panjang juga ya.
3: Ya 1 tahun. Ya itu saya apa ya, bersyukur sih sebenarnya ya dari pendampingan ini dari Dinas Koperasi, kecamatan gitu, untuk pembuatan pelatihan-pelatihan ini tuh benar-benar pengaruh bagi saya.
2: Iya, berasa gitu ya manfaatnya ya. Oke, terutama saat ini sedang mencoba mempelajari bagaimana penjualan di daring gitu kan.
3: Ya itu, karena saya selama ini kan kita nggak melek digital ya gitu ya, saya benar-benar gaptek dulu tadi.
2: Oke.
3: Nah, sekarang ya jadi penasaran terus nih, nyari tahu terus gitu.
2: Jadi punya ketertarikan saat ini begitu ya.
3: Betul.
2: Dengan
3: ada kita. Mainan baru lah.
2: Ada mainan baru. Dan semoga bisa mempermudah justru nantinya ya.
3: Iya.
2: Dalam produksi begitu. Lumayan. Baik. Oke. Dan Kang Nando, karena waktunya hanya sebentar lagi nih.
3: Ya,
2: tanpa terasa mungkin ada yang ingin disampaikan juga, boleh disampaikan juga Kang Nando kalau sudah punya e-commerce gitu ya, sudah tertaut dengan e-commerce dan juga platform digital lainnya, silakan boleh disampaikan untuk pemesanan produk dari Kang Nando ya. Skuter lain, sambil silakan, boleh.
3: Ya, saya produk saya ini adanya cuma di untuk online sekarang. Saya udah di Shopee. Shopee-nya namanya Skuter Line Plus.
2: Skuter Line Plus.
3: Plusnya plus tulisan ya, PLUS. Skuter Line Plus. Terus kalau di Instagramnya Skuter Line. terus Facebooknya juga Skuter Line. Udah itu aja kali ya.
2: Jadi si produk-produknya juga katalognya ada juga di sana ya, contoh-contohnya dan lain sebagainya.
3: Enggak juga sih sebenarnya. Sekarang lagi saya mau saya update dulu.
2: Oke.
3: Toko Shopee-nya mau diupdate dulu sama Tokopedia mau diupdate dulu. Nanti kita dengan gambar-gambar hasil hasil dari pendampingan, saya mudah-mudahan jadi pintar ya.
2: Amin amin
3: bisa
2: amin.
3: Saya praktekkan masukin ke update ke toko online-nya gitu.
2: Baik.
3: Terus satu lagi saya mau terima kasih nih sama pendamping saya di kecamatan, dinas koperasi itu Teh Luma, dan kawan-kawan UMKM yang di angkatan 2026 di kecamatan Antapani.
2: Antapani.
3: Itu aja.
2: Baik. Terima kasih Kang Nando sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Mudah-mudahan harapan kita bersama nih Kang Nando. Ya.

0: di siang hari ini tentunya untuk teras UMKM Promotori Bandung. Cerita seru dari Kang Danu kita akhiri.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Saya Bedi Riansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kabiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atau dijual ke pasar, tur hasilnya digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu Gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs Tugu Gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikan ku ayana titinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di Tugu Gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kaum Dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum Dangu di siang hari ini edisi hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Sana saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi rekan Benny Hardiansa menemani Anda di Pro 4 pagi. Kaum Dangu masih ya, ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Balaki Cerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum kita nanti bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Ya, Kaum Dangu, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode colmix, outmix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30. Kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya.
3: Ya kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan, gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek, nih ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di

0: dan akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali.
1: Benar.
0: Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, gitu yeah. kan. Mm-mm. Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa.
1: Gitu. Oh, yeah.
0: Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Nah,
0: Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung ya. langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, disanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan?
1: Benar,
0: sekali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Beli Kade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Beli Kade pandai?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan.
1: Benar.
0: Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi? Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-82-2420.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Fat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar. Ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketur.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh lupa sekali kade.
1: Kadek pasar panggilnya ketut semua.
3: Nanti marah di kade. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaannya Kade. Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade... tanggapannya ya. Terima kasih banyak beli Kade, juga beli ketut juga
2: terima kasih
3: Nova Bram pokoknya Rajeng siang masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini, terus bagaimana pelestariannya gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan beli Kadek dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan,

0: wadah inovasi ini ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian apa ya gini itu Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau di, misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di penghasilkan itu.
0: Sudah gamelan selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
1: tradisi Bali.
0: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
0: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
2: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
1: Di Denpasar masih.
2: Denpasar ya.
1: Iya.
2: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopo.
2: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dari
1: Ketutmu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
1: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
0: Ya mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah, oke deh.
3: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
2: Siap.
3: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu peta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi peta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mos,
1: iya.
3: Dan narasumbernya juga.
1: Terima kasih.
3: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya,
3: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
3: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan.
1: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasumber.
1: Kok Mas?
4: Ini kan ada masa sekarang yang yoga.

0: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk. Ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini
0: ya,
1: ini.
0: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
2: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak
2: di radionya dikecil dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
0: Ya, sudah.
1: Sudah.
0: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi yang orang luar mah bicaranya. Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
0: Memang udah cukup itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumyang Yoga ya.
0: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
0: Sering lomba di Appender.
1: Oh gitu ya. Iya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Yuk.
0: Terima kasih banyak Mama.
2: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
1: pertanyaan yang Bu Jerman gitu ya.
3: Itu pertanyaan
1: yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan gitu misalnya.
3: Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
1: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
3: seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
4: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
2: Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet sama
1: silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
2: Maluku.
1: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silakan.
3: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan Balaganyur.
1: Balaganyur,
3: iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
3: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya Balaganyur
1: dan barong,
3: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
1: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
1: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
1: Ya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
1: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya. Itu
1: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
1: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
1: sundaram.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
3: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
1: dan wirasa,
3: mengelola rasa wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan
3: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
2: Begitu ya. Okay.
3: Ya itu.
2: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
1: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya,
2: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yeah, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
2: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat sore.
1: Dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Selamat siang, Om Dawud, dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Perompat RRI Bandung AM 540 kHz. Setelah tadi kita bergabung dengan Perompat RRI Jakarta ya. Kembali kami di Perompat RRI Bandung menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan di siang hari ini. Om Dangu, kalau jam segini enaknya apa? Enak menawan. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan ya di siang hari seperti ini. Yang pasti kayaknya istirahat deh, Teh Ano, ngopi. Ya bagi pencinta kopi mungkin ya. Boleh-boleh saja, tapi diingetin nih udah berapa gelas nih kopi dari pagi. Tekeng seerteing ya. Apalagi kalau misalnya kopinya seneng masih manis kayak aku. Kom Dang, kalaupun misalnya seneng ngopi, alangkah baiknya kopinya tanpa gula. Kalau mau sedikit aja deh ya, biar kita dapat mengambil manfaat dari kopi itu sendiri ya. Karena justru kopi teh saya nanging gula na amisna tanu campuran na anu kirang saya mah seperti itu ya. Kom Dangu menemani Anda istirahat di siang hari ini, yang sedang istirahat atau yang sudah mulai pak pikpak mangga wilujeng pak pikpak yang apa di perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya di mana saja Anda berada, kami Perompat RRI Bandung menemani Anda.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Lilin mah dulungan buat tambah.
3: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Narasumber ada Bapak Haji Aswin Sulaiman Utama ARSE AKMS. Pandangan Bapak bagaimana nih Pak?
1: Jadi begini Kang Benny, yang luar biasa sekarang itu orang-orang begitu mudah terpancing emosi. Kita membawa suasana itu harus tenang,
0: tetap tenang.
1: Jadi pada saat kita terpancing emosi ataupun nafsu kita, yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Pengendalian diri itu hanya bisa dicapai dengan 3 hal. 1, duduk. 2, diam. 3, tutup mata. Ini yang harus diambil adalah bagaimana yang namanya filosofi tenang. Yang terjadi di kita tidak menerima orang lain apa adanya. Tapi kalau kita ketemu ajengan atau Pak Kiai, dorongan beliau berbicara dengan santun. Nah, segala sesuatu diukur dengan uang. Jadi kalau sudah menggunakan materi atau harus diukur dengan uang, itu sudah salah. Jadi dalam setiap ibadah yang saya kenal di Kota Bandung itu mereka punya metode sendiri. Tapi kalau bicara masalah agama, itu bisa menghurukan batur lah. Menghurukan diri sendiri. Penyampaian ini ya mau tidak mau harus bisa tersampaikan bahwa Indonesia itu apa, orang yang berbasis agama. Jadi putar, kenapa kita sila pertama kita Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, istilahnya jadi ketua tapi tidak jadi pemimpin. Nah ini ada orang yang pemimpin tapi tidak jadi ketua. Nah ini kan yang bedanya. Jadi mau menyimpin itu harus orang-orang yang punya sifat bijak. Jadi ada satu case adalah dua orang yang betul-betul berhadapan dengan saya. Yang satu katanya saya, yang satu masih sangat muda. Jadi pada saat ini bertemu ngobrol dengan mereka, dua-duanya orang-orang yang paham agama. Akan berdua pada Allah atau pada manusia? Allah lah. So kalau dia yang berdua karena saya, tulisnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Di Kota Bandung menjelaskan tentang pembinaan Pancasila. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, saya memberikan pembinaan kepada SMP di Kota Bandung. Jadi dengan SD juga saya baru mulai 2 bulan terakhir ini memberikan pembinaan tempat kepada SD tersebut. Pembinaan ideologi kekuasaan. Kan ginilah, di Cina penggunaan TikTok sendiri yang dihasilkan oleh Cina itu dibatasi kan. Di Indonesia dibuka selebar-lebarnya. Jujur saya sebagai aparatur pemerintah mengatakan harus ada pembatasan kan. Satu di pemerintah, kedua yang saya harapkan adalah orang tua. Sampai bapak ibu sekalian, sampai di luar sekolah, sampai hidup seumur hidup anak-anak itu menjadi tugas bapak ibu sekalian. Tolong jaga anak ibu kita pak bu, kasihan mereka. Hancur hari ini, besok lusa hancurlah Indonesia. Jadi kalau berpikiran terbuka pada anak-anak kita, jangan dipaksakan. Mereka pemahaman bahwa ibu bapaknya mendengarkan. Ini kan banyak yang tidak terpenuhi oleh bapak ibu sekalian. Betul nih saya sendiri bapak ibu sekalian, kenapa? Bapak ibu banyak yang kemudian menggunakan bahasa anaknya sudah didikte. Mungkin ini butuh waktu, tapi tidak masalah lah. Anda masih punya waktu lebih dari cukup dari 24 jam dalam sehari. Anda bisa beberapa menit dari mendengarkan anak-anak saja, Anda bisa melihat. Dan Anda bisa menangis, saya akan bisa menangis. Kok anak saya pengen begini ya? Bisa disampaikan oleh Anda sekalian. Yang saya sampaikan, tolong kenapa media komunikasi itu yang luar biasa adalah Anda mau mendengarkan anak Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perompak RRI Bandung menemani Anda. Ya, kaum mendengu, pernahkah Anda berwisata ke daerah Ciwidey? Di sana ada namanya Situ Patenggang. Situ Patenggang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling mempesona, yang terletak di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kaum mendengu berada tepat di kaki Gunung Patuha pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Danau ini menawarkan udara pegunungan yang sangat sejuk dan segar. Ini nama Patenggang ini ternyata memiliki kisah unik yang berakar dari bahasa Sunda, yaitu pateangan, pateang-teangan, artinya saling mencari. Pateangan-teangan. Ya, berdasarkan legenda lokal yang dipercaya secara turun-temurun, tempat ini menjadikan saksi ikatan cinta antara Ki Santang dan Dewi Rengganis. Setelah terpisah dalam waktu yang sangat lama akibat peperangan, pencarian panjang mereka akhirnya berbuah manis ketika keduanya kembali dipertemukan di lokasi danau ini. Sebagai simbol dari pertemuan cinta tersebut, terbentuklah sebuah pulau kecil di tengah danau yang dinamakan dengan Pulau Asmara, serta sebuah batu besar yang dikenal dengan nama Batu Cinta. Tah, Komdangu, Anda kalau misalnya ingin mencari tempat wisata ini, mungkin bisa dijadikan satu alternatif ya pilihan Anda, yaitu Situ Patenggang.
1: Teh, minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabai, metik tomat, metik

0: Adri?
1: Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
2: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Bandung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut, mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikeun tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di program Ampat Sudah Budaya Bandung melalui AM 540 kHz. Ya kaum dangu, di kesempatan sore hari ini saya Anu Mugi akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Telah dibuka dengan dua lagu ya, dari suaranya Vita Avia, ada Kesucian Hati dan Mojang Priangan Azmi. Kaum dangu, Pro Dangdut pada sore hari ini kami mengundang Anda. Silakan yang mau ikut gabung boleh, bisa disampaikan melalui telepon kami di 7218075 ataupun di nomor WhatsApp kami di 0811200140. Tidak, kami sebutkan satu persatu semuanya aja ya. Mangga untuk semua yang mau ikut gabung di Antos. Mangga mau silaturahim ataupun misalnya mau minta lagu, insya Allah kalau ada di bank lagu kami akan kami hadirkan. Topikna naon? Topikna naonnya berhati-hati. Sekarang kan lagi ini ya, lagi marak ada pembegalan. Nah mungkin kita bisa waspada di saat perjalanan, terutama di malam hari, seperti apa dan bagaimana caranya. Mungkin ada tips-tips yang bisa Anda sampaikan, boleh mangga. Tapi anu ngobrol hoyong ieu we cenah informasi anu sanesna mangga nya. Nu penting mah gabung we di Propater RRI Bandung. Kumargi abdi tiiseun upami teu direncangan kitu nya. Mangga. Kaum dangu sabari ngantos, sabari ngiring rumojong. Sok yang mau ikut gabung, ayo teliri titit urang tampi atuhnya karunya da aya mah diantepkeun. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dangdut adalah kita.
0: Asik, alhamdulillah abahku datang. Cumun.
1: Kamana Cecenia?
0: Cecenia kelerasan enjing lah tiasa gabung di sorang teh.
1: Gitu. Tapi sehatnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat matur. Ini karena ngarang temen iya, ini yang kusuhan tenang.
0: Oh iya, cerewet merenya bahnya.
1: Oh, kamu bisa terus ngelagu ke Nayun Amin. Iya, Gusti.
0: Entong gak tuh ayah kima bang.
1: Mohon sana pamit terus ngelagu ke Neta, subhanallah. Ini, Gusti, kehibur abah teh.
0: Alhamdulillah.
1: Kehibur, nengananya. Ayah naga di propat, ya aduh. Alhamdulillah, aduh, boleh ngeduakan ya, abad. Kala penyiar peropat kesini syariat walafiat.
0: Amin.
1: Di paranyangkan Yuswana, diserkan di Gina, kula wargana saroleh solehahnya, nengananya.
0: Amin, bah.
1: Ya, mata wismancoe, nengano, ah.
0: Nuhun, hatur nuhun. Mual nyungkan lagu, abah.
1: Lagu naonnya, atau?
0: Asik, mual, asik.
1: Lagu naonnya. Lagu naonnya neng ano?
0: Atuh nama neng.
1: Karena janji atau neng ano?
0: Janji.
1: Mohon.
0: Ti Epita malah ti saha janji.
1: Teranggung neng ano? Pada ku neng manga.
0: Aduh. Entah keng atau terawasu nabimu.
1: Aduh. Hari penyiar propat masa dayana ge pinilih hunku.
0: Amin.
1: Mohon gitu neng ano nya.
0: Mohon mangga. Janji. Nepangan
1: sama tu kawargi. Kawargi abah di Sumatera Selatan.
0: Nuhun.
1: Bapak Ilham sakula warga tuh manconya. Kadengke ke Bapak Ilham panco si siniran abahnya. Urang ngabahas eta RRI sepak bola dunia kitanya.
0: Abah kamari ngadukung sa abah.
1: Kamari teh sarang Kang Roy, eleh Kang Roy ku abah. Kang Roy mengadukung Argentina. Hari abah mah Spanyol.
0: Kalau rasanya.
1: Abah alhamdulillah manawi. Nanti ku abah berdiri dugikan ngalangkungan si siniran nengano.
0: Muhun.
1: Abah terus dikotret. Ku ayana RRI teh ngajomantarakan sepak bola sadunianya. Manawi ingkelah ku abah di serang mang web. Neng anong ke bade wengi bade aja di RRI.
0: Maaw ni maaw wihula. Minggu enjing we minggu enjing.
1: Mohon gitunya. begitu nengano itu nuju manco dapat satu engang mana di nuju manconya neng Carmilla di Balai Enah itu si urang Cidaun Bapak Haji Sutaryatnya sadayana we terus cicuku Bang Edonya hatuno nengano
0: sami-sami bah
1: diantos janji nanya
0: siap
1: nah nggak pada kopi
0: mual ah
1: Assalamualaikum.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Ya, kita terima lagi telepon melalui WhatsApp kami di halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tabipun
0: ya pun Bang Edo.
2: Iya, teteh aku, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Suaranya perasaan jauh banget deh. Dari mana ini?
2: Dari Bandar Lampung ke Bandung.
0: Oh, pantesan jaraknya jauh. Kirain udah deket di sini di Kiara Condong kirain teh.
2: Belum teh, tolnya salah ini kesasar, salah tol, salah masuk.
0: Awas ke tolnya jangan ke sana ke Jawa Tengah, Jawa Barat ini mah.
2: Nah, itu makanya teh. Sehat-sehat lo.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Bang Edo ini udah lamanya gak ketemu, ih kangen ih.
2: Iya, kangen tahu sama Teh Ano. Teh Ano kemana aja sih?
0: Boong, kamu yang gak ada ah. Nah.
2: Iya, biasanya aku denger suaranya Teh Ano tuh manis, merdu banget suara.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
2: Suara apa teh itu teh? Ucara pop Sunda,
0: bukan. Itu
2: satunya,
0: soalnya
2: satunya apa teh?
0: Kakawihan. Itu soalnya suara hati.
2: Oh, pantesan. Kali ini bukan suara hati ya, teh.
0: Bang Edo mau ikutan nyanyi.
2: Nyanyi apa, teh? Aku sayang ibu.
0: Iya, bagus. Anakku sudah bisa mulai berdiri.
2: Teh Ano di sana 3-3 Teh Ano minta jajan 1-2-3 jalan-jalan ke Gunung Bulu.
0: Oke, Bang Edo lagunya pengen apa?
2: Apa ya? Lagunya apa ya?
0: Awas jangan satu-satu.
2: Bukan. Sepiring berdua aja lah.
0: Asik, sama siapa tuh?
2: Sama Teh Ajeng.
0: Boleh.
2: Teh Ajengnya masih di sana, Teh.
0: Teh Ajengnya kebetulan lagi ada tugas lain nih. Nanti dikasih diiniin lah, dibilangin ada salam ini rindu dari Bang Edo gitu ya. Udah lama enggak ketemu.
2: Sebenarnya sih ini rindu banget Teh sama Teh Ajeng, tapi ya kayak mana Teh, dia di sebelah terus.
0: Bukan sebelah lagi, di atas malahan Mas, sekarang mau bolak-balik banyak kesana kemari. Banyak tugasnya beliau.
2: Ya udahlah, semoga selalu sehat ya Teh beliau.
0: Amin
2: ya, teh.
0: Amin.
2: Ya udah, salamnya buat
0: kaum dangu. Sadayana kaum dangu. Bang. Bang nut. Bang Ero kemana? Ya wis, raupopo, gak apa-apa. Bang Edo, kamu menghilang barusan.
2: Iya, sinyalnya teh.
0: Oh, biarinlah kalau sinyal mas, Bang Edo aja jangan menghilang.
2: Nah, baru mau aku bilang, gak apa-apa teh, aku hilang di udara. Yang penting aku tetap di ATT.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Soalnya teteh ini kayak ini teh, kayak apa, kayak dunia tuh teh.
0: Dunia, kenapa tuh dunia?
2: Dunia itu kan bulat teh, jadi aku tuh bulat untuk memiliki teteh. Gitu.
0: Kirain bulat pipinya, kawas.
2: Soalnya teteh ini loh teh, apa kayak air terjun teh?
0: Oh, air terjun, nggak mau, takut jatuh terlalu tinggi sih.
2: Bukan gitu teh, karena teteh ini apa suaranya tuh selalu apa mengalir di pikiran aku. Gitu.
0: Pengen nangis aku dengernya. makasih deh.
2: Yaudah, salamnya untuk sedayan aja ya, Teh.
0: Mangga, Bang Edo.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Buat Teh Ono sekeluarga sehat-sehat.
0: Amin.
2: Lancar rezeki Teteh.
0: Amin.
2: Jangan lupa salamnya sama Teh Ajeng.
0: Boleh, siap. Ntar kalau ketemu. Ya pun, makasih Bang Edo. Ya terima kasih untuk Bang Edo di Lampung. Pengen sepiring berdua. Duh sayang Teh Ajeng kemana Teh Ajeng tehnya. Ya Kom Dangu sebelum kita makan harus janjian dulu nih kayaknya ya. Janji dengan siapa tuh?

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hei, ya, tadi lagu yang diminta oleh Abah Janggot sudah ya, Abah ya. Juga untuk Teh Ida Laila. Untuk Bang Edo, Teh Ida makannya sama Teh Ida aja, Ida Laila aja ya, jangan sama Teh Ajeng. Mudah-mudahan lagunya bisa keterima nih buat Bang Edo. Sarang ke Abah Janggot. Ya, mangga kaum dangu nembe lagu klasik kenata udah diputerin. Sudah tahu aku miskin dari Musin Alatas. Nah, itu bet bogo. Ya, kami mengundang kembali Anda yang mau ikut gabung. Hayu, sok mangga. Dibuka lagi line teleponnya ya, 721-8075. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Mudah-mudahan di sore hari ini, kaum dangu, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dinten ayeuna dinten Senin ya. Ping 21 Juli 2026. Tidak terasa hari begitu cepat. Perasaan baru kemarin deh kita tanggal 1 Juli, sekarang sudah tanggal 21. Tinggal menghitung hari lagi kita sebentar lagi akan menginjak pada bulan Agustus. Wah, ulang tahun nih mah, ulang tahun se-Indonesia. Ya, kaum dangu, mangga. Sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, kami hadirkan ada lagu nih. Apa nih? Aduh Mama.

Jaman Now dari suaranya Baby Sue mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 51 menit. Ini kita bacakan ya, ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetehku kumaha damang? Alhamdulillah hirobil alamin. Teh Eci di Pangandaran ya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Teh mau lagunya dong, aku milik orang, dia milik orang. Siap. Kayak orang penarian helanya. Tapi ini teh hilap deui cenah yang nyanyinya saha? Ah saha we nya, kumaha abi we nya. Kirim-kirim salamnya buat Pak Ilham, Bang Edo, Bang Ari, Ratu Engang, Teh Neis, Teh Dinda, pokoknya buat semuanya aja, spesial buat teteh penyiar. Siap, hatur nuhun. Teh Eci, diantosnya laguna ke paling lintas tabuh opatnya Teh Ecinya, supados te pameng. Nah, ayo nama, kom dangu, ada Pia Pelin. Pia Palen, sana Pia Palen 5 senti ya, akan mengantarkan kita lintas pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pukul 16 lebih 12 menit masih ditemani oleh kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya di Perempat RRI Bandung ya. Teh Eci atasnya lagunannya teh. Iya, kaum dangu dimanapun Anda berada, masih banyak kebersamaan kita di kesempatan Prodangdut sore hari ini. Mangga kami undang kembali untuk Anda yang mau ikut gabung, boleh teleponnya di 7218075 dan WhatsApp kami di 0811200150. Ya, kaum dangu, kita lihat di sesi kedua ini dangdut klasiknya yang telah disiapin sama Kang Cuncun apa ya? Oh, Christina dengan Jatuh Bangun dan Ona Sutra dengan Titip Cintaku. Titip ke siapa tuh? Ya, kaum dangu, berbicara tentang heula ya telepon. Orang tampi heula siap. Ya, dengan siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Selamat sore, Teh Hanu.
0: Selamat sore, Pak Ilham ya.
1: Mohon dari Bapak Ilham.
0: Iya, Pak Ilham di Sumsel, mangga. Tapi daramang sadayananya sakulawargi di Sumsel.
1: Alhamdulillah damang Teh Hanu, sawalerna kumaha Teh Hanu.
0: Alhamdulillah sae. Pak Ilham, kalau sekarang ini di Bandung ya, sekarang ya, itu lagi marak berita yang beredar ada pembegalan gitu. Jadi mungkin harus hati-hati waspada. Kalau di sana gimana, aman-aman saja?
1: Alah, sama aja Teh, di sini juga begitu.
0: Nah, kira-kira
1: sama aja di sini juga.
0: Mungkin pada butuh ya orang teh, jadi menghalalkan berbagai cara atuh.
1: Iya, pokoknya kita harus waspada, hati-hati, orang yang tidak dikenal jangan terlalu dikenal banget begitu ya. Jangan kita mudah-mudah kenal sama orang yang enggak kenal gitu kan. Pokoknya semuanya mungkin bisa diatasi oleh yang berwajib lah teh begitu.
0: Iya, mudah-mudahan ya, kita juga selalu waspada tentunya, menjaga diri, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama untuk anak putri nih, perempuan nih, pulang malam-malam hari wang pisan, upami angkatan komo nganggo motor mah Allah power gitu. Muntiasa mah kedah direncangannya Pak Ilham, ulah nyarira ungi-ungi mah. Siap, Pak Ilham laguna hoyong naon?
1: Ati Hamdan ATT teh hidup pas-pasan.
0: Hamdan ATT judulnya naon?
1: Hidup pas-pasan.
0: Oh, hidup pas-pasan aku mah enggak mau. Mangga kan usaha.
1: Terus lebet ceurnya tehnya Abah Janggo. Ya mah isin dama Abah Janggo.
0: Saya tadi terus lebet.
1: Mohon Teh Eci di Pangandaran. Selamat sore Bang Edo juga di Lampung, Bang Merona di Medan. Ratu Engang, Tras Teh Sarmila, Kang Ahmad di Limbangan Garut. Kesadayana dikumkeun teh. Teh Hanu, selamat bertugas, sehat selalu, mudah-mudahan amin, sehat teh ya.
0: Amin.
1: Segitu aja teh, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Bapak Ilham di Sumsel. Ke urang pilarian ya, laguna hidup pas-pasan. Kami buka lagi mangga line teleponnya 7218075 dan melalui WhatsApp kami di 0811200150. Sambil mencari hidup pas-pasan, ada Dibuang Sayang dulu nih dari Uci Sucita. Kaum dangu ternyata bukan dibuang sayang, ada juragan empang, iya mah geningannya. Mangga, juragan empang kasanggakeun.

0: Mau kemana Bu Nance?
1: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
0: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
1: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijab kimia berbahaya loh Bu.
0: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
1: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
0: Hayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
2: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

susunan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Komdangu, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan saat berkendara, menghindari kejahatan saat malam hari ya. Di antaranya kada kumaha atuh, tentunya kita kalau berkendara di malam hari jangan terlalu pelan kalau sedang sendirian di jalan yang sepi terutama ya. Dan jika melihat ada orang tergeletak atau minta tolong, sebaiknya hindari dulu, jangan dulu berhenti, tapi cari bantuan dulu orang lain, ada teman maksudnya ya, untuk menghindari kemungkinan modus kejahatan. Karena sekarang modus-modus itu arah aneh, arah rantik gitu ya, pura-pura minta tolong padahal justru dia yang akan mengganggu kita. Nah, yang berikutnya Komdangu, kalau ada misalnya kendaraan lain yang mendekat atau tampak mencurigakan, hal ini juga harus diantisipasi maksudnya ya. Pokoknya mas siap-siap. Oh iya, ada tips juga katanya ya, bahwa serbuk cabe tah gitu. Itu makan tidak terlalu sulit ya, nu kecil. Kalau ada yang orang jahat bisa itu jadikan senjata kita. Nah, ada lagi. Nih, pastikan motor kita dalam keadaan prima.

So, udah aja cari jalan aman aja yang utama ya. Nah itu, kaum dangu, mungkin mudah-mudahan tips yang barusan diulas bisa bermanfaat untuk Anda yang mau berkendaraan di malam hari ya. Sing sarehat, sing saralamet pokoknya mah. Ya kaum dangu, ayah lagu heulanya dibuang sayang sabaraha menit oh ayah halanya. Oke, okay. Uci suci tadi buang sayang.

Ayam Jago dari suaranya Aida Saskia mengantarkan kita pada pukul 16 lebih 52 menit. Tidak terasa ya Kom Dangu, kebersamaan kita dalam Pro Dangdut sesaat lagi harus berakhir nih. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya Kom Dangu, saya Anu Mugia harus undur pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali besok ya. Berjumpa kembali dalam Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

opat. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anu eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pandangmu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Adapun sorotan sore di sore hari ini, iya, Komdang menyoroti tentang ragam kecap Nusantara. Dan alhamdulillah di ujung telepon juga telah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kang Hardian Eko Nurseto. Beliau adalah penerima hibah fasilitas pemajuan kebudayaan 2026. Nanti kita ngobrol, ngawangkong, ya sareng Kang Hardian. Ya, langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kang Hardian.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kang Hardian telah menemani kami nih, kaum dangu di Perempat RRI Bandung dalam sorotan sore hari ini. Kang Hardian, saya panggilnya apa nih? Kang Hardian, Kang Dian, Kang Eko, Kang Seto?
1: Ya.
0: Kang Seto aja.
1: Ya.
0: Oke, sakedapnya suantena rada alit urang agengan. Ya, Kang Seto, ini berbicara tentang kecap. Alah, dengar-dengar kemarin ada ini ya, Kang ya, ada pameran ya.
1: Betul, betul. Kemarin melalui fasilitas pemajuan kebudayaan itu kami membuat pameran kecap manis dari Nusantara di Nuart Gallery di Bandung.
0: Hari apa pelaksanaannya? Tanggal berapa?
1: Pelaksanaannya selama 10 hari ya, dari tanggal 10 sampai 19.
0: 10 sampai 19. Aduh, disayangkan padahal kalau pas pelaksanaan di ditu aya non informasina duginya lah tiasa langsung. Tapi itu sawios. Kang Seto, berbicara tentang ya, kecap ya. Bagaimana sih sejarah adanya kecap di Indonesia ini? Manawi.
1: Iya. Oke. Okay. Kecap sendiri sebenarnya hasil dari migrasi orang Cina ke Indonesia. Dia membawa teknologi membuat kecap asin ya gitu, membuat kecap yang adalah kecap asin gitu. Kemudian baru kemudian beradaptasi dengan rasa Nusantara gitu. Mereka memadukan antara kecap asin dengan gula, baik itu gula kelapa ataupun gula merah.
0: Jadi awal nama asin gitu.
1: Awalnya asin, tapi kemudian ternyata nggak terlalu cocok buat
0: lidah Indonesia.
1: Selera orang Jawa pada khususnya gitu, di Pulau Jawa pada khususnya gitu. Kemudian ketika dia dibuat manis, justru malah lebih populer. Gitu.
0: Oke, tapi bahan dasarnya tetap dari kedelai.
1: Bahan dasar membuat kecap asinnya tetap dengan kedelai. Jadi mulainya dari kedelai yang difermentasi, ditumbuhi jamur, kemudian dijemur. Lalu setelah itu direndam dengan air garam selama lebih kurang 3-6 bulan lah gitu ya.
0: Alah, gening lami.
1: Iya, baru kemudian itu disebutnya jadinya tauco kalau misalnya kita tahu. Nah, di tauco itu kalau disaring airnya jadi kecap asin, ampasnya jadi ampas kecap yang biasa ditumis. Kalau di Majalengka mah gini suka ada tumis ampas kecap gitu.
0: Iya. Ini kemarin kan ada pamerannya Senusantara ya, kecap Senusantara. Memang apa sih perbedaannya kecap antara daerah satu dengan daerah yang lainnya? Apakah ada keunikannya atau khasnya?
1: Tentunya berbeda-beda karena kalau kita seperti kita tahu ya sekarang pasti kan semua orang bilang kecap nomor satu gitu ya. Jadi setiap daerah tuh pasti ada aja gitu kecap nomor satunya. Nah, ternyata kecap-kecap itu tuh sangat erat kaitannya dengan kuliner khas di daerah masing-masing. Preferensi rasanya juga berbeda-beda. Misalnya untuk daerah Jawa Tengah itu relatif lebih notes manisnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecap-kecap yang ada di Tangerang misalnya gitu, atau di Pekalongan itu lebih di pesisir gitu, lebih berbeda rasanya dengan yang ada di Jawa Tengah yang di daerah pegunungan gitu. Karena selain notes rasa juga mungkin bahan baku yang digunakan juga berbeda.
0: Ya, ini nih tadi jadi prosesnya kira-kira sampai dari mentah sampai ke bisa dikonsumsi seberapa lama, Kang?
1: 3-6 bulan ya Bu, bergantung dari proses fermentasinya beda-beda sih. Jadi proses fermentasi ini kan tiap pabrik punya punya pakemnya sendiri-sendiri ya, tapi rata-rata sih di 3 bulan sih untuk merendam kedelai dengan air garam itu. Kedelai yang sudah ditumbuhi jamur ya. Jadi kedelainya itu kalau di Majalengka disebutnya dioncom dulu. Jadi kedelainya ditumbuh difermentasi dulu dengan cara menumbuhkan jamur ke kedelainya. Nanti setelah jamur udah ditumbuhi jamur, dijemur tuh dia biar kering. Baru kemudian direndam dengan air garam.
0: Ternyata tidak mudah ya. Kena sabar.
1: Betul. Karena setelah direndam masih harus dimasak.
0: Oh, gitu. Digodok.
1: Ya, jadi kan udah direndam, ya direndam, udah selesai proses fermentasinya. Dia harus dimasak dengan air dengan gula yang dicairkan kan supaya jadi kecap manis. Ya.
0: Menurut Kang Seto sendiri, apakah membuat kecap ini perlu apa ya namanya resep tertentu yang turun temurun atau memang bisa dilakukan oleh siapa saja?
1: Yang sulit sebetulnya yang pertama adalah jamurnya. Biasanya setiap pemilik kecap tuh pabrik kecap punya ruang untuk menumbuhi jamurnya sendiri, dia punya jamur khusus gitu. Yang itu ternyata menentukan, salah satunya menentukan rasa umami dari kecap itu. Nah terus kesabaran yang paling penting. Karena kan bikinnya lama ya. Nah biasanya kalau rumahan kan kita agak repot juga ya kalau harus mau pakai kecap sekarang tapi bikinnya 6 bulan yang lalu gitu.
0: Oh, meningkatnya meser we aja.
1: Betul.
0: Iya. Kang Seto melihat ke kegiatan pameran kemarin bagaimana nih animo masyarakat?
1: Yang pertama di luar ekspektasi. Karena ternyata kan pameran ini memang tidak promosinya hanya melalui sosial media ya, melalui Instagram. Gitu. Dan kita promosi itu di H-2 sebelum opening gitu. Jadi openingnya di tanggal 10, kita baru mulai promosi di tanggal 8. Nah terus berjalan selama 10 hari, di tanggal 19 itu ada workshop. Workshop tentang kecap dan juga meracik kecap. Yang sekaligus sebagai penutupan acara. Nah, yang menarik adalah saat workshop itu ternyata ada 3 penerus pabrik kecap yang hadir. Dia mendaftar sebagai peserta gitu, bukan di-invite oleh kami gitu.
0: Pihak panitia.
1: Untuk hadir. Iya, bukan. Jadi dia itu memang datang gitu. Memang datang untuk mendaftar sebagai peserta untuk ikutan acara. Ini sebenarnya menjadi sinyal yang baik buat kami bahwa ternyata memang acara membahas tentang kecap manis ini cukup seksi ya, apalagi juga ada 3 brand pabrik 3 brand kecap yang hadir gitu, ownernya langsung yang hadir gitu, penerus ketiga, ada yang penerus ketiga, ada yang penerus kedua. Nah, yang satu dari Madiun, kecap Cap Tawon, satu lagi Cap Banteng dari Cirebon, dan satu lagi kecap Borobudur dari Bandung. Nah, 3 pengelola yang sekarang lagi ngelola kecap ini, mereka hadir karena mereka juga penasaran gitu dengan keragaman kecap dan tertarik untuk membahas ini ya gitu. Di tengah gempuran perusahaan multinasional gitu, utamanya ke kecap gitu, di industri kecap. Jadi ternyata ketiga owner ini punya isu yang sama tentang sustainability ya, tentang keberlangsungan bisnisnya di kondisi saat ini.
0: Emang kenapa sih Kang Seto teh idenya kenapa pengen membuat event pameran kecap?
1: Sebetulnya awalnya adalah karena saya mengoleksi botol kecap sebetulnya.
0: Asal nama.
1: Jadi, iya, jadi itu kalau pergi-pergi itu saya tertarik dengan kecap-kecap yang ada di daerah, karena kecap lokal itu biasanya kita tidak bisa menemukan jauh dari lokasi pabriknya. Jadi misalnya pabriknya di Garut gitu, kita paling bisa nemuin di Bandung. Kita akan sulit untuk menemukan kecap itu di misalnya di Jogja gitu, nggak akan ketemu tuh, karena daya penjualannya tuh biasanya hanya 2 atau 3 kota di sekitar pabriknya. Nah, Jadi saya ngoleksi itu tuh, ketika saya pergi-pergi saya ngoleksi, bawa pulang banyak lah. Nah, dari situ, tapi ternyata ketika mengoleksi itu tuh jadi muncul hal lain ya. Oh, ternyata ada pabrik yang kemudian tutup gitu karena tidak ada penerusnya. Ada pabrik yang bikinnya jadi kalau ada pesanan aja. Nah, terus saya jadi tertarik, ini kalau nggak kita dokumentasiin, lama-lama nih yang beragam ini lama-lama akan hilang loh, satu persatu gitu, kalau misalnya kita nggak bantu ceritain ke orang, nggak bantu apa ya, maksudnya kita nggak, isu ini nggak kita angkat gitu, nanti lama-lama kecap-kecap lokal ini ya beberapa mungkin sudah ada yang tutup ya sekarang gitu. Nah, jangan sampai semakin banyak yang tutup gitu.
0: Oke, jadi
1: karena ya karena ini kan bagian dari identitas satu kota sendiri ya gitu, kayak tiap kota tuh pasti punya jagoannya, kecapnya masing-masing. Nah, kalau pabriknya tutup, terus kota itu jagoannya siapa ya gitu misalnya.
0: Betul. Jadi berawal dari ketertarikan tinu casing naheula, tinu wadah naheula nya anya, teras ka dieu tertarik kumaha ieu rasana, beda ieu beda kalau misalnya produsennya tutup, pabriknya tutup, meureunan tidak ada penerusnya. Aduh. Tapi senang oge, unik oge. Ini perlu di upami ima, perlu diteruskan, dilestarikan nih Kang. Karena kecap ini bisa menjadi identitas budaya daerah itu sendirinya, Kangnya.
1: Betul, bayangin kalau misalnya kita beli nasi lengko gitu.
0: Jadi kecapan sok rek kumaha geura?
1: Iya, terus nasi lengko teh biasanya pakai kecapnya khas Cirebon, tiba-tiba diganti, kan pasti rasanya berubah.
0: Tah eta. Ya, menjadi identitas budaya kuliner daerahnya. Aduh Kang Seto, iya waktosna, padahal mah hoyong kene seueur taruskeuneun, nanging waktosna ya samporet. Mungkin nanti di lain waktu Kang Seto bisa ya kami undang kembali ya Kang ya.
1: Mangga, kalau misalnya ada ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga dari pendengar semua juga bisa aja di bisa DM ke sosial media kami di Party Gastronomi gitu, pakai I ya, Party Gastronomi.
0: Pastri,
1: bisa dilihat Party. Iya, partinya pakai I bukan pakai I. Party Gastronomi.
0: Gastronomi.
1: Bisa juga ya, silakan nanti bisa kalau misalnya ada yang tertarik soal kecap ataupun soal budaya makan Indonesia gitu, bisa lihat-lihat penelitian kami dan juga hasil karya kami dalam bentuk exhibition itu bisa dilihat di Party Gastronomi atau ke sosial media saya, Seto Nur Seto.
0: Iya, mohon hatur nuhun Kang Seto nya, mudah-mudahan ya awal dari naon minatnya, pokoknya abdi ngadukung pisan, saya pisan ide-ide, nah mudah-mudahan banyak yang mendukung nanti ke depannya, menjadikan kecap menjadi identitas budaya kuliner daerah ya Kang ya. Hatur nuhun Kang ya. Seto, sehat teras, hatur nuhun pisan. Mangga. Assalamualaikum.
1: Nuhun pisan, waalaikumsalam.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Sorotan Sore bersama Kang Hardian Eko Nur Seto. Ya, kita ngobrol terkait tentang ragam kecap Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: makan buah sebelum makan atau sesudah makan? Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkah. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punten, A. Bisa beri tempat untuk ibu hamil duduk?
1: Oh, mangga, mangga.
0: Punten, A. Bapak ini sudah lansia. Bisa diutamakan?
1: Oh, ya?
0: Punten, pisang, A. Akang ini cacat. Bisa didahulukan untuk duduk.
1: Gimana, Pak, kondektur ini? Saya juga bayar, Pak.
0: Maaf ya, A. Kita punya kewajiban.
2: Dahulukan pelayanan terhadap ibu hamil, para lansia, dan penyandang disabilitas dalam transportasi umum.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan perupat suara budaya Bandung tuluy ka danget ayeuna dina dinten Salasa ping 21 Juli 2020 genep. Masih dina ngalang layung atung ke dina tabu 18 mah kadugikeun lagu-lagu dendang nusantara nya tong ka mana-mana. Manteng terus di propat suara budaya Bandung.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Alang Layung Malabu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaundang di mana wae ayana masih di nangarang layung ti probat suara Bule Bandung kadina tabu 17 mah urang ngadindang Nusantara runtuyan lagu-lagu ti Sumatera Utara tong ka mana-mana pantang terus di probat suara Bule Bandung.

0: Warta Pro Obat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pamandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Histora Resort, ejeng kafe, penginapan, ejeng tempat endah sejena. Warta Pamungkas, Walungan Cimanuk huluna aya di Pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut, anu ngalir kawetan sepanjang 180 km, jeng Muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kamu dengar di manapun Anda berada, masih di Dendang Nusantara Perempat Suara Budaya Bandung dengan sajian lagu-lagu Sumatera Utara kami hadirkan. Mudah-mudahan bisa mengembalikan lagi atau mungkin bisa menjadi kenangan ketika kita berada di daerah, atau mungkin kalau mendengarkan lagu-lagu campur Dendang Nusantara, terutama bagi kawan kita, teman kita, saudara kita yang lagi ada di kota Bandung atau Jawa Barat, kalau mendengar lagu-lagu dari daerah sendiri terasa ingin pulang karena mempunyai aura atau mungkin mempunyai kenangan-kenangan rindu akan kampung halaman. Tapi Perempat akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah se-Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi hasanah kekayaan budaya yang ada di Nusantara.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kawan-kawan dimanapun Anda berada, kalau di Jawa Barat tentunya ada tenun yang sudah masuk warisan budaya tak benda. Nah, di daerah Sumatera Utara ada ulos, adalah kain tenun tradisional khas masyarakat Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai budaya dan filosofis mendalam. Dan kain ini dibuat menggunakan alat tenun, bukan mesin, dengan warna-warni khas seperti merah, hitam, dan putih, yang kemudian dipadukan dengan benang emas atau perak. Dan pada dahulu kala, ulos digunakan sebagai selendang atau sarung dalam berbagai upacara adat. Kini selain tetap dipakai dalam acara adat, ulos juga diolah menjadi berbagai produk seperti pakaian, tas, dompet, hingga tentera mata tanpa menghilangkan nilai budaya. Nah, dilansir dari id.wikipedia. Dan bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain, melainkan simbol kasih, sayang, doa, dan kehangatan. Hingga pukul 20 tentunya nanti kami hadirkan mini drama, dilanjutkan dengan sisi niran di Propat Suara Budaya Bandung.

0: Poland.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mariana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Ya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
3: Ini sudah 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
3: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutuka Sarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau purba rarang dan purba

0: Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Satri, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung, yang mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, Purbasari, sebagai penggantiku.
4: Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memilihku.
5: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat.
4: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
4: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
6: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
4: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
4: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
4: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
7: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
4: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: di Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang ya Liana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: Kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu.
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Kisah Lutung Kasarung ini diperankan oleh Rosyanti sebagai Ibu, Winda sebagai Eliana, Uli sebagai Sari dan Purbasari, Nia sebagai Purbararang, Wawan sebagai Prabu Tapa, Agus Super sebagai Pengawal, Uep Rukanda sebagai Indra Jaya, Aji sebagai Lutung. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun empang di laukan cerah ditiran. Tepang di na acara sisi niran ti propas suara budaya Bandung. Mangweb nyerengan kaum dangu. Dina wengi iya kumah kabarna kaum dangu. Sadayana pamugi ayah dina gina nyerengan lujengan sehat walafiat. Saya pisik pasik pesakna. Sarang saja bara wisara rehatnya. Urang tepangan di Bah Jangot kumaha urang sami-sami sisiniran dinaungi inya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha sehat Abah?
1: Alhamdulillah Mang Web, kumaha sawalana Mang Web?
0: Anuju sehat alhamdulillah Bah.
1: Pangdoa ti sadayana nya. Mugi we sing sehat Mang Web nya.
0: Amin. Tak tangtos nah,
1: mudah. Sing sehat. Kekarawas seminggu ke seminggu temang web.
0: Nya geringan tos salah sadei, rebo dei, kemis dei. Nya
1: kekarawas seminggu ke seminggu tanya.
0: Tananing betah.
1: Aye nama urang si siniran ya mang web.
0: Kumaha.
1: RRI sepak bola dunia.
0: Uluh gitunya, mohon cobian.
1: RRI sepak bola dunianya. Kawitan aja nanti.
0: Mangga tuh mangga.
1: Tangke pamidi etama di tahun di negara kitanya.
0: Mohon atuh.
1: Wah semar kang cepot gelar lebatnya. Ayo nama urang yewe judulnya teh RRI sepak bola dunianya. Urang kawitan mangga.
0: Mohon ah mangga.
1: Kaki pelah pangaritan.
0: Mohon.
1: Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngawitan.
0: Kumaha?
1: Abah Jangot sisiniran.
0: Nya atuh kan tenang.
1: Titiran hiber nyirorot.
0: Lajeng
1: tina awi kana kopi.
0: Nuhun.
1: Sisiniran Abah Jangot.
0: Kumaha?
1: Manawi bahan katampi.
0: Mudah-mudahan katampinya.
1: Saya RRI sepak bola dunia ye.
0: Cing kumaha cing sisinirana?
1: Tikeri kalemur tangeng.
0: Nya
1: kaki aras si maskara
0: salah jengna
1: RRI mugi sing langgang
0: amin
1: sing keras ngajomantara
0: amin amin amin amin
1: Danaria Cicalengka
0: lajeng
1: diceri urang turun ke
0: mohon ah
1: Indonesia merdeka
0: kumahata
1: RRI anu ngumumkeun
0: atuh
1: kaceri jalan muara
0: leres
1: ke Anggola Ganaria
0: uluh
1: RRI ngajomantara
0: kumaha
1: sepak bola sadunia
0: oh sepak bola sadunia leresnya
1: kaceri urang anter ke
0: mohon
1: tilapak ka Batavia
0: hari kitu
1: RRI ngabewarakeun
0: kumaha
1: keur sepak bola dunia
0: nya atuh aya hak siar
1: diceri ka Sukarame
0: uhun.
1: Dianterkeun ti Angola
0: salajengna
1: di RRI Trasame keur nyiarkeun sepak bola
0: uluh eta
1: dijaga ka Ciwarini
0: ari kitu
1: kasapan Ciawi Tali
0: uluh
1: di tanggal 11 Juni
0: teras
1: ka 18 Juli.
0: Tuh, sabaraha dinten 8-nya.
1: Eta mah atosannya.
0: Mohon atosan kamari.
1: Ka Cisela Ganaria. Jalan Torib ngalah lancar. Sepak bola sadunia.
0: Mohon.
1: Aman tartib sareng lancar.
0: Eta sae.
1: Ka Angola Batavia. Tibuana ka Cigempol.
0: Tuh, geni.
1: Sepak bola sadunia juarana ku Spanyol.
0: Spanyol.
1: Tiga sibu ka Sumenep.
0: Ari kitu.
1: Cibego jalan muara. 2026
0: kumaha tah?
1: Spanyol jadi juara.
0: Jadi juara Spanyol mah atunya.
1: Ka Muara Cisarua. Ka Cisela Pabrikina.
0: Uluh.
1: Juara anu kadua.
0: Ari kitu.
1: Sepak bola Argentina.
0: Argentina mah kadua.
1: Abah teh jeung Kang Roy teh taun. Sok Kang Roy nyepeng mana nyepeng Argentina, Abah Spanyol. Abah nu meunang
0: nya. Alhamdulillah.
1: Kacan tinggi ganaria.
0: Nya.
1: Kejadi ke Batavia. Pamugi Indonesia.
0: Kumaha.
1: Jadi juara dunia.
0: Kudu, eta mah engke tahun sabarahanya.
1: Abah mah ngajalukeun Persib.
0: Ah, eta.
1: Cigempo Jalan Muara. Legok Candi Sukarasa.
0: Ulu.
1: Spanyol jadi juara.
0: Kumaha.
1: Akos Dakdir Nukawasa.
0: Nyatunya Parigel.
1: Itu norek sawetnya.
0: Parigel.
1: Dakdir Nukawasa namanya.
0: Ada itu jujudian.
1: Ari abama dek jagokeun Persib emang web.
0: Persib 20 orang.
1: Persib Bandung.
0: Nya.
1: Pemain di lapang tarung.
0: Uluh.
1: Masyarakat ngadarukung.
0: Ari kitu.
1: Bobotoh lalajo langsung.
0: Ah, lalajo langsung eta mah.
1: Yurang lalajo Persib.
0: Hayu.
1: Mangka de kudu sing tartib. Eleh meunang atos galib.
0: Muhun.
1: Geningan tos adan magrib.
0: Uluh.
1: Persib Bandung teh juara.
0: Nya.
1: Masyarakat hura-hura.
0: Uluh.
1: Anu duit na poara.
0: Kumaha ta.
1: Bobotoh nyeun acara.
0: Mm-mm.
1: Pamugi Persib sing langgeng.
0: Alah mohon.
1: Jadi juara na mineng.
0: Mm-mm.
1: Pamain di lapang tenang.
0: Nye.
1: Tong siun kudu ludeng.
0: Tong kudu ludeng atuh.
1: Juara tos takbir gusti.
0: Nye.
1: Pamaena garu mati.
0: Hari kitu.
1: Nunga-nunga langar hati-hati.
0: Mm-mm.
1: Kartu koneng atos pasti.
0: Nya eta kitunya.
1: Pamaen Persib Garaya.
0: Uduh aya kene.
1: Di lapang Moa Suraya.
0: Moang.
1: Bogoto oge sapia.
0: Mm-mm.
1: Di lapang Menidaria.
0: Ah eta nya.
1: Para pamain ayeuna.
0: Kumaha.
1: Sing sarehat sadayana. Ditetepkeun pratina. Sing aya anu mayarna. Persi Bandung moal gatah.
0: Moal.
1: Dirojong ku pamarentah. Umat Islam aribadah.
0: Kumaha.
1: Ngadua sing tumanina.
0: Ah, ngadua nu penting mah nya. Ah.
1: Masyarakat poe Minggu
0: ka mana
1: kompoi ulah ragu-ragu. Persib nu jadi lulugu di kota Bandung ditunggu. Persib juara kesangka. Masyarakat suka-suka. Nu kompoi seueur jajaka. Kajadian anu langka.
0: Langka.
1: Nah, ieu mah kedah diengklokan Mang Web.
0: Kumaha cing?
1: Eta teh kedah dibalas ieu mah rarakitan ya kana
0: Mang Web. Rarakitan.
1: Rarakitan ye. Aya Wasemar araya.
0: Aya. Aya.
1: Nya, geus kasebut Wasemar kabehanna ge ye.
0: Aduh, mohon.
1: Sugan teh rek kaciklet.
0: Sugan teh rek kaciklet.
1: Gening eta kaciheulang.
0: Ari kitu.
1: Sugan teh sanes Mang Web.
0: Alah.
1: Gening eta bapak dalang.
0: Aduh, ampun dalang.
1: Itu saha nu di kabaya?
0: Mana?
1: Geningan urang cikelep. Itu saha nu gaya?
0: Mana?
1: Geningan eta Mang Uwet.
0: Aduh, gaya. Aduh, ampun.
1: Itu saha pelesiran?
0: Nu mana?
1: Eta mah menikah resep.
0: Uluh.
1: Itu saha nu siaran?
0: Mana?
1: Eta mah jelas Mang Uwet.
0: Aduh, aduh. Eta kasebut wae.
1: Yuk ke rumah Semar ya.
0: Cing, kumaha ta, bapak.
1: Itu saha meuli baju.
0: Mana?
1: Geningan reka Cidamar.
0: Uluh.
1: Itu saha teu di baju.
0: Mana?
1: Geningan eta Wasemar Malta.
0: Acuh. Hareudang deuleuh ieu teh.
1: Malta.
0: Nyobian ngalatitiran.
1: Aduh.
0: Tangkal awi ditukaran.
1: Aduh.
0: Nyobian ah sisiniran. Manawi di palairan. Acuh.
1: Ajau.
0: Aduh si bapak, kita ngabuyah ya, beteng nak, aduh ampun, yang sisiniran cina. Kacimangu ngalahiris. Kaciraos ngalajati. Wengi Salasa hoyong niis, raos calik bari ngopi.
2: Aduh, ampun. Aduh, si ngopi di studio mah daya tuh, Pak. Daya studio mah. Itu.
0: Cing, abdi nyobian, Bah. Ah.
1: Sok, sok. Gak apa-apa yang kayaknya ada kuaba disebutan.
0: Tici herang kabang bayang. Jeng Kang Ogin. Ge tesipa. Mun urang boga kahayang kudu tigin kasarupa. Aduh, tidak wala gitu. Nya atuh datang nyaba di galuaran di baretot anak dua tisa jaba ya ikhtiar tong petot bari ngadoa.
2: Doanya perlu buat tuh matu. Doa sok bah deui bah ah. Lajeng deui ah.
1: Sanajan leueur jalanna.
2: Ari kitu.
1: Ari pek mobil harati. Sanajan hideung awakna.
2: Luh.
1: Ari pek ditu mariti.
2: Acuh.
1: Aduh.
2: Aduh, bapak ada bunga heun disebut wae. Aduh, ampun.
1: Wah, seri semar.
2: Aduh, ampun.
1: Itu sahaka cilegit.
2: Mana?
1: Geningan bade ngarepot.
2: Uluh.
1: Itu sahabere beungeut.
2: Aduh. Aduh, ampun.
1: Geningan eta Kang Cepot.
2: Aduh, kasebut dewek oi. Aduh, ampun. Aduh.
1: Sanajan padanya nyararek.
2: Alah,
1: Geningan sore balikna. Sanajan Kang Cepot pegek.
2: Aduh.
1: Geningan loba duitna.
2: Aduh, pegek-pegek begini juga tuh saudagar.
1: Aduh,
2: ampun. Aduh. Lain aya ku aya
1: we. Aduh.
2: Aduh, meuli bawang nawa pejeng jeung ceuyoyoh leumpang bareng. Pami urang hayang keyeng insyaallah pareng. Kurang aduh ampun kurang eta mah. Aduh ampun pabeulit aduh kumaha tuh si aman pabeulit kitu si siniran teh. Cing tiwa ye tiwa lah pasar ini jam 2 dele ka imah wanci sareupna. Ikhtiar jeung ngadua hasil mah kumamantenna.
1: Tah gitu.
2: Aduh, ampun bisaan eta bapak. Aduh, ampun. Aduh.
1: Aduh.
2: Alah. Nah. Aduh, mangga bah lajeng deui bah.
1: Itu saha mawa karung. Ari pek teh dagang gula. Itu saha panjang irung.
2: Saha eta?
1: Ari pek teh Kang Dawala.
2: Hayalah salah. Kasebat. Aduh, ampun. Kasebat akhirnya.
1: Kan aja nanggung karanyang.
2: Nya.
1: Geningan awakna buger.
2: Kumaha teh?
1: Kan aja irungna panjang.
2: Aduh.
1: Geningan Kang Uu bageuh.
2: Atuh sim kuring teh atuh.
1: Mah aya dua atuh.
2: Mah aya dua. Ya, nah, dua naonna?
1: Ieu mah nu sok keras ngomongna ieu.
2: Heeh, kumaha?
1: Itu saha nu ka pasar? Geningan marawa cireng.
2: Uluh.
1: Itu saha anu kasar? Geningan eta Kang Gareng.
2: Sok kasar, sok reng. Cobaan rek si siniran reng.
1: Balas euy.
2: Alah, cing gaduh si siniran ye.
1: Balas sok.
2: Di luhur kapal udara. Di hanap oplet jeung edan, jeung sedan. Aduh. Poh deui. Aduh, nah jeung poh deui. Cing kumaha?
0: Di luhur kapal udara. Dihanap oplet jeung sedan.
2: Aduh. Naonnya itu tadi teh? Naon euy sok? Aduh.
0: Pala laur. Hilap doi sigareng malu, ampun. Lajeng riba hangke orang emutan doi sigareng na.
1: Kami bade pelesiran. Mm-hmm. Terus biasa balik rebo. Mm-hmm. Kami bade sisiniran.
0: Kumaha ta.
1: Terus biasa malam rebo.
0: Malam rebo jeng iya nya sareng minggu.
1: Hayu urang pelesiran.
0: Hayu.
1: Hayu na kaci harupat. Hmm. Hayu urang sisiniran. Hmm. Hayu na teh di proopat.
0: Di proopat ayo salam ti mamah an ya deh.
1: Mamah an uju manco.
0: Manco at banyu nama.
1: Mamah an tayo na di Australia di Jakarta.
0: Di Australia.
1: Di Australia aduh. Uilu jeng ka mamah annya.
0: Nun.
1: Mugi mamaan sing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dipanjangkeun yuswana. Mm-hmm. Diseurkeun rezekina. Kula warga saroleh solehahnya.
0: Amin, amin.
1: Sok bae dibalas ayeuna teh nya sih ku mamaan sana dibalas ditu.
0: Sok nyobian mamah. Bilih bade nyobian sisiniran sok. Bebas ye mah. Bilih bade sok. Kang naon deui atuh ieu?
1: Sok.
0: Naon nya ieu teh? Aduh. Ti abah deui ah. Urang milari heula ya.
1: Ti abah deui.
0: Ti abah heula.
1: Itu saha kikinciran?
0: Mana?
1: Geningan ka dayeuh kolot.
0: Uluh.
1: Itu saha sisiniran?
0: Mana?
1: Geningan eta bah jangot.
0: Bah jangot atuh.
1: Lamun ngaku urang seda.
0: Tah, kumaha tah?
1: Ngamumule pamipiran. Mm-mm. Lamun ngaku urang suna.
0: Muhun.
1: Ngamumule sisiniran.
0: Iya, tu kitu nya.
1: Pamugi kacilamaya.
0: Leres.
1: Sing janten kaciwaruga.
0: Uluh.
1: Pamugi urang sadaya. Mm-mm. Sing janten ahli sawarga.
0: Amin.
1: Sok balas tidinya, balas tidinya.
0: Panan jalan kacilaki, mengkol tadi mawaragi, sana jan jadi lalaki, getol mani muarugi. Ya, tentunya. Tentunya.
2: Meli koya, meli kaset, meli sidi kacileit, abdi gaya, abdi kasep, hanya kalte boga duit.
0: Aduh. Milih hoe lin resep mane? Geryanto nurada panjang, api sanes ieu mah. Sanes ieu mah. Aduh. Jam 5 kuring rek init. Initna maju ka burit, lamun jalma anu pedit, duitna beaku berit. Aduh.
1: Ku kencit
0: teh. Kencit eta wanya. Aduh. Nya aduh. Kuli punggul dinu leueur, duaan di Cibalieur, nu dugul di Gembrong laleur, uyuhan teh matak lieur.
1: Aduh,
0: nyiniran ieu we. Aduh. Terus terima kasih saurna doana bah ti mamaan.
1: Oh mamaan.
0: Mohon. Terima kasih ya bah.
1: Mamaan di siniran atuh mamaan. Mohon
0: cobian di
1: aya di Jepang biasa nu sok bancot emang web.
0: Di Jepang saha?
1: Di Jepang sok bancot teh biasa sahanya lah.
0: Saha nya. Aya di Jepang ge nya. Aya saha namina teh?
1: Ieu mah rarakitanana heureuy mang web ye.
0: Oh, mangga.
1: Sugan teh ka Suralaya.
0: Leres.
1: Geningan ka Sukahaji.
0: Uluh.
1: Sugan teh moal Suralaya.
0: Ari kitu.
1: Geningan saukur janji. Ah,
0: janji nya.
1: Sanajan aya talina. Moal cara jeung mengkeutna.
0: Lajeng.
1: Sanajan aya gantina.
0: Uluh.
1: Moal cara jeung anjeunna.
0: Moalnya aduh, seueur kenangan.
1: Sugan teh rek ka Cidahu.
0: Uluh.
1: Ari pe ka batu kasur. Sugan teh bade satuhu. Aripek direbut Batur.
0: Sok ayeuna teu dinyaeun. Aduh karunya ieu mah Pak. Ieu mah papatah ieu kanggo barudak ieu mah.
1: Sok keur ka bae sok papagah naon.
0: Kebon gadung ngan sakotak. Mun kalapa pabalatak. Ka indung tong wani nyentak. Ka bapa ulah calutak.
1: Tah, gitu
0: nya. Nya ieu aya deui mananya. Harita hayang ka Jogja teu aya sugan jaga jauh tina menang bagja moal ngambe lawang surga.
1: Tah gitu.
0: Aduh nya. Kitunya aya deui Kang Ade rejeng Kang Rama mawa kantong jeung eusina sing hade ka Ibu Rama tong nganyerikeun hatena. Aduh, ieu mah papadana. Abdi
1: kabah teh titi saat ka Cikupa. Nya. Si virus jalan ciletik sing taat ka indung bapa anu ngurus tileleti
0: tah eta ka Bandung kebon kalapa benangkeun eta kanari ka indung eujeung ka bapa senangkeun tong dinyenyeri kitu aya deui bah
1: ka sawah mupu kalapa
0: alah
1: lamun bisa mangjualkeun kanya indung jeung bapa
0: nya
1: moal bisa kapulangkeun
0: tengah haja reka kota balikna naik kareta doraka ti indung bapa aloh ge tengah hampura naudzubillah nya bah nya mohon nya
1: kitu atuh
0: mohon da papeling papatah teh kanggo
1: apan ka Bandung tuluy ka Nanyung
0: lajeng
1: ka Cijerah Pasir Koja
0: ulu
1: inung nu kudu dipunjung bapa nu kedah dipuja
0: eta eta
1: di pahlawan ka Cikupa Cibirus ka Balai Gede kusana sakitu sana sakitu di pahlawan ka Cikupa
0: lajeng
1: ka Ciruup Balai Gede ngalawan ka indung bapa kasup dosa nu gede.
0: Eta ieu saurna Bang Irham lanjut Bang Web.
1: Oh, Bapak Irham sorry.
0: Mancok.
1: Bapak Irham di Sumatera Selatan. Ya,
0: atuh nuhun Bang Web oge sareng Bah Jangot saurna mah ngadugi ke sisindiran Wirujeng Wengi. Hatur nuhun.
1: Kada ieu Bapak Gahungku Bang Web. Nya. Di lara Kampung Cikupa.
0: Nya.
1: Karomah babakan rampe,
0: ya.
1: Karomah jalan kadaka.
0: Muhun.
1: Tamelar ka indung bapa.
0: Aduh.
1: Eta mah anak durhaka.
0: Eta nya.
1: Nya. Tigang aleh ka Cikupa. Ulah ngaliwat rate.
0: Muhun.
1: Aya keneh indung bapa.
0: Nya.
1: Ulah nganyerikeun hate.
0: Ah, eta.
1: Sok balas dinya
0: ieu. Kudu ieu mah hirup sing ati-ati ieu mah nya.
1: Nya.
0: Di Empang aya Butati keur dongko mawa ayakan mun lempang sing ati-ati kudu nempo titincakan.
1: Dah kitu atuh.
0: Ti ledeng ka Jati Luhur sorena indit ka Tonjong tong mindeng nempo ka luhur engkena bisi ti Tajong. Kamarongge init nyadap tengah poe balik burit meningge nempo ka hanap sugan we mangih duit. Halo. Basa arek turun hujan mawa kalu jeung Teh Ela. Lamun arek mentas jalan kudu luak lieukeula.
1: Kudu luak lieukeulanya.
0: Kitu da tuh. Ngahariring eukeur masyur pada muja balarea kuring ningali kaluhur aya janda dina tangga. Aduh. Ngahariring di Cidadap nu matuh menang saweran mun kuring nempo ka hanap. Aruh moal kabagean. Aya kitu si sindirannya. Nya, lajeng deui bah.
1: Ka sawah mupu kalapa.
0: Nya.
1: Ngalana anu karolot.
0: Laras.
1: Teunyaah ka indung bapa. Karasana tos maraot.
0: Oh, eta.
1: Tah ieu nu bahaya na mah yeuh.
0: Kumaha cing?
1: Karengrengan tumaritis kade.
0: Kumaha?
1: Di Cinangka ka Cikupa. Mohon. Ka Tongoh ka Sukapura. Doraka tinung bapa Allah moa ngahampu.

0: pesenah. Karena on awe gelis gening lo bapak mentana.
1: Aduh, eta.
0: Majar maneh reka sawah. Geningan ulin kagawir. Majar maneh badenya. Geningan ukur napiwir.
1: Ah, etanya.
0: Umaha ganas mawakna.
1: Mohon.
0: Cik atuh meuli tanggungan. Umaha ngakalanana. Cik atuh abdi tulungan.
1: Gitunya.
0: So kaya dinyata aya.
1: Aya ye. Asa suung asa supa. Asa pependeyan leweng. Asa mung asa suka. Asa diheureuyan deungeun. Tumila diadu boxer, ditonjokkan ku adina, beki lila beki bosen, datos aya gantina. Ah, eta mah.
0: Aya teh jalan ku lalet.
1: Nya.
0: Bimbingan ka Cibiana.
1: Uluh.
0: Sugan teh moal ka pelet. Geningan kieu rasana.
1: Gitu kaplet ku saha.
0: Majar maneh reka pilak. Nya. Geningan gawe di halim. Majar maneh bade bela. Geningan awewe dolim.
1: Aduh, entanya.
0: Sugan teh titi gonewa. Ari tek ti panyerutan. Sugante istri soleha, ari pek nurut ka setan. Tah, ieu mah wawangsalan ku
1: diteguh. Wawangsalan cing, urang teguh lah.
0: Itu apa Ilham kena ngiring awal wawangsalan ye.
1: Mun waler ye.
0: Mama itu mamaan di Utsari kena ngiring awal nya.
1: Ngawaler.
0: Teguh biasa, tungtungna mang we.
1: Tungtungna sok.
0: Jelema teh meni tega.
1: Gak.
0: Sabun hasil geus karong.
1: Garong.
0: Garong. Kan mah jawab eta.
1: Saha eta?
0: Aduh.
1: Anu si Akang ngudanya. Aduh ampun.
0: Maling motor nu si Abang. Anu budak paburisat.
1: Bangsat.
0: Bangsatnya.
1: Iya. Yeah.
0: Mun benang matak barabe. Ku petugas sok dijegal.
1: Begal.
0: Begal.
1: Aduh, ayeuna. Keur usum.
0: Dipariksa sok ngaco. Nangles henteu. Nyokot dompet.
2: Copet.
0: Alah, bisa.
1: Kejauhan itu. Aja rowok. Aduh.
0: Kakak-kakak meniwani. Tiburuan mawa sapu.
2: Tipu.
0: Nih, pinter. Awas tong di beja-beja. Luka bur urang Cipahat.
2: Bangsat.
0: Hah?
2: Bangsat.
0: Ah, manya bangsat.
1: Naon atuh?
0: Awas tong di beja-beja.
1: Ya.
0: Luka bur urang Cipahat.
1: Oh, jahat itu mah.
0: Jahat
1: si Gareng salah tadi ta.
0: Tadi salah si Areng ta.
1: Naon ah.
0: Di tahanan tuang tahu.
1: Hu.
0: Di lanteuran Kumang Akum.
1: Dihukum.
0: Hukumnya.
1: Hukumnya. Muhun ah.
0: Nunemak meni sarupa.
1: Nunemak meni sarupa.
0: Mangkade kudu taliti.
1: Pati.
0: Patinya. Ya.
1: Pati eta
0: mah. Anu jaga Bapak Aam. Kararang di barurua kararaang di buruan.
1: Ampun.
0: Aman.
1: Oh, aman.
0: Dibariskeun ku pantar.
1: Tar.
0: Ngawakilan Bapak Khotib.
1: Tertib.
0: Tertibnya.
1: Nah,
0: motor teh loba di jalan.
1: Lan.
0: Wayah kieu kapalasar.
1: Lancar.
0: Lancarnya.
1: Aduh, lancar.
0: Tukang parkir sok ngahaja.
1: Ya.
0: Halaman menila lega.
1: Jaga.
0: Jaganya.
1: Jaga.
0: Nuang obat ke

0: Biasa beristirahat.
1: Sehat.
0: Sehatnya. Ibadah tong api-api.
1: Pi.
0: Sodakoh osok ngawiat.
1: Piat.
0: Apiatnya.
1: Apiat.
0: Jalan teh meni sarupa.
1: Pak.
0: Naik kana mobil kijang.
1: Pajang.
0: Kijang.
1: Oh, kijang.
0: Ah, gitu.
1: Aduh,
0: abang pesan ya, kayaknya
1: saya. Ya, saya kedik. Di dua deh, dua bait deh lah, dua pada deh.
0: Dua bait deh, iya mah. Iya mah, Mang Web. Ayo rumpah kabatur mah, kia geningan.
1: Kumaha.
0: Sepanjang jalan sorean.
1: Mohon.
0: Mualeh di aspalan.
1: Mm-mm.
0: Sepanjang acan ke sorang.
1: Kumaha.
0: Mualeh. Di akalan,
1: kemaruk
0: duka rupa sekasata.
1: Muhun.
0: Dah abah keletik itu saya temannya.
1: Saya itu mesti SD kene.
0: Nya abah keletik itu saya. Air rumba kabah jangot nak ya. Sepanjang jalan cilaki. Mau oleh babalapan.
1: Hari itu.
0: Sepanjang ayah salaki. Mualeh dikekepan.
1: Etanya.
0: Sapanjang ilulalajo. Mualeh kakawihan. Sapanjang ayapun bojo. Mualeh ditindihan.
1: Ah, etanya. Ah, jawabannya. Nguriling sisi jarian di buruan bau tengi. Sim kuring sumping mairan haturan wirjeng wengi.
0: Anu pamunggana di abah jangon.
1: Kumaha.
0: Kaci batu naik angkot.
1: Mohon.
0: Kaci saran tenjalana.
1: Mohon.
0: Sakitu tiabah jangon. Hapunten kasadayana.
1: Sami-sami. Kikinciran jeng kayuna kamuning di careng ceman. Sisiniran sahayuna istuning tamih kaluman.
0: Nah gitu. Mugi we Mang Webnya.
1: Ya tuh.
0: Di propat masih kene aya acara siniran teh. Urang sing janten ama ibadahnya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Margi seura nu mancona mangwet di seura mancona mangwetnya.
1: Alhamdulillahnya.
0: Di Jawa Barat teh seura mancona bujeng-bujeng di Jawa Baratnya.
1: Muhunnya.
0: Di Sumatera manco, di Bali manconya. Tah kita mangwetnya atuh nuhun mangwet.
1: Sami-sami bah sing sehatnya.
0: Bade amin urang sididuakeunnya. Urang sididuakeun Mang Wetnya
1: daya
0: tidak. Dua umat Islam. Umat Islam mah senjatana duanya.
1: Eta.
0: Hatur nuhun Mang Wet.
1: Sami-sami.
0: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana atuh boh bilih aya nu bade mairan mang aya kene waktosnya. Pamugi ieu teh sisiniran teh sing janten ajakan oge janten naon istirahat teh tontonan lah tontonan mada siaran janten atikan oge aya nu lebet mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mangga sareng saha ieu teh?
2: Ikut sisiniran Mang Wet.
1: Boleh. Boleh.
2: Ada dua.
1: Mangga, mangga dugikeun. So.
2: Es lilin mah cece kelapa muda.
1: Lajeng.
2: Di Banten mah didorong-dorong.
1: Mohon.
2: Abi izin sama kaduga.
1: Mohon.
2: Sanana lupa deh.
1: Ya sarang sahaya teh.
2: Sanana teh lupa deh ya.
1: Sok atu aya deh. Iji deh. Sok.
2: Sana jan ayah talina secara jeng arayna.
1: Alah.
2: Sana jan ayah gantina sitar jeng anjena.
1: Alah, nges bobogohan. Aduh, saya engke lebet deh atunya. Mohon.
2: Iya,
1: mingon payun.
2: Bajang macam sehat Kang Web juga.
1: Amin, amin.
2: Kangin cepet masuk teratu engang.
1: Mohonnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kantun sabar menit deui. Nanging urang tampi heula atuh nya. Mohon. Mangga. Selamat malam wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi.
1: Aduh. Aduh. Hiburan ieu mah nya, Bang nya.
3: Bade nyiringan di siniran seketikanya.
1: Sok atuh sok dugikeun.
3: Biasa nama si sineran pas kieu we.
1: Sok, sok.
3: Urang Batak dagang batik, ngicak batok ka beletik.
1: Lajeng. Lajeng.
3: Lamun urang hirup letik, ulah kapok dagang lotek.
1: Ah, kitu rawas lotek. Aduh, payu di dieu ge di Bandung lotek.
3: Hatur nuhun Wang
1: Wewe. Sami-sami, sami-sami.
3: Wah, hatur nuhun Kak. Abah Janggot, hatur nuhun nya, jeung ngungi, mudah-mudahan sehat
1: Abah Janggot. Amin, amin, amin.
3: Hatur nuhun Bang Wewe.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanestu sejakala nu artosna tacan sayogi sanes mangweb kirang sono waktosna tara parantos dugi tepang deui dina sisiran engke dina waktosna nya. Hatur nuhun.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang
2: cowok. Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: itu patenggang. Dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di situ patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Nyungsi pasinitis wantena mimin wiwin wintarsi ayana tabu 10 langkung 30 menit nyangakeun hiburan ka wenginakeun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sahanya. Geningan Mangkawi kebeneran. Abi teh sidikeun keur bingung ieu teh Mangkawi.
2: Bingung kunaon, Mang?
1: Bingung kamari karage di bejaan. Heeh. Anggur teh anu kamari, masalah anggur keneh ieu teh aduh.
2: Masalah anggur.
1: Geus sabulan kan kamari kontet keneh nya. Geus dicebor, mah dicebor.
2: Heeh.
1: Geus di kulang na ka karoneng.
2: Karoneng.
1: Karoneng.
2: Dauna karoneng.
1: Karoneng dauna.
2: Alah, euy panyakit atuh eta mah.
1: Alah.
2: Teu ku panyawa
1: teh eta mah. Panyakit maning cigana panyakit anggur mah rada hararese cigana.
2: Ah, gampang. Teu hese mang. Nu penting mah si anggur mah kudu di iuhan.
1: Oh.
2: Di iuhan ulah dikieukeun tah nu mang ieu teh teu ka iuhan. Ieu teh rentan kena panyakit jamur.
1: Jamur.
2: Atawa panu teh.
1: Nu paurna mah aduh panyakit kan geus urusan panyakit mah jeung menular. Nah, panyakit anggur nular moal.
2: Moal. Ain nular mah nya paling nularnya ain nular mah bisa wae teh mah. Nularnya ka jenisna
1: oge, lain ka jelema tapi.
2: Lain.
1: Aduh alhamdulillah
2: ka bangsana lah.
1: Heeh. Aing teh palaur nular panyakit koneng. Aduh, jika aya panyakit baheula mah geuningan domba teh naon? Ieu teh suku
2: biri-biri.
1: Biri-biri. Yang sagala rupana kan aya panyakit anu nular tina sato ka jelema.
2: Aya.
1: Paur eta teh.
2: Seperti kamari mah rame-rame ning naon flu burung.
1: Flu burung.
2: Terus anu anyar kene urang
1: ini
2: karame Covid 19.
1: Eta aduh
2: sok eta. Coba.
1: Abdi mah mun inget kana Covid 19 teh warung teh teu buka-buka, Mang.
2: Apa
1: mata hayang cing nyobaan melak anggur.
2: Tah. Kuring mah gara-gara Covid 19 teh eta we diajar melak anggur.
1: Eta tambah kesel kan kudu cicing di imah geuningan ulah ka mana bingung piraku kudu nyoo.
2: Nyoo naon?
1: Nyoo warung piraku. Tapi ku ayeuna Covid 19 teh lawan berwaga budak.
2: Oh pasti, udah cari cing mah di imah tuh, teu ka mana-mana apana.
1: Nah iyo mang, aduh bingung teh panyakit koneng sok sieun nular ka urang gitu. Panyakit anggur mah moalnya
2: meureunnya. Moal ai anggur mah moal
1: nular ka mustahil lah ya teu nyanya gitu.
2: Kan meureunna nular ge ka jenisna deui atawa kana nya ka sabangsana we, kana tutuwuhanana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Geuningan Mang Ohim. Aduh. Tambah pogot yeuh obrolan teh aduh.
2: Ieu keren ngopi
1: naon yeuh. Eta anu anggur kamari nu dibere.
3: Lain kumaha teh anggur teh?
1: Pasti seuri da. Pasti da.
3: Lain dieu dauna kararoreng kieu. Anu bodas kieu jiga hapur.
2: Jadi kusabab pan ayeuna teh naon curah hujan keur tinggi-tinggi. Nah, sedengan si anggur mah ulah naon kakeunaan ku hujan. Jadi musuhna jeung hujan teh anggur mah.
3: Di ieu atuh mah.
2: Dan pisan.
3: Di iuhan.
2: Heeh, kudu di iuhan gitu.
1: Di iuhan ku naon?
3: Atuh di ku naon ku plastik atuh.
1: Kepala keres. Mun bahasa kerenna mah green house teh nya.
2: Nya, alusna mah di green
1: house. Piraku ari hiji green house na.
3: Karek hiji. Tudung we atuh payung make tihang.
1: Di ahuyan. Karek hiji make
3: aya mah payungan. Payungan.
1: Cacim ta ku hiji nya can jadi naon geus green house modalna 50 juta bisa naon.
3: Aya teh payung mah tihangan
1: ahuyan gitu. Tah jeung urang teh identik kana melak anggur teh jeung duitna gede gitu.
2: Wah, henteu teh. Henteu mah. Murah sebenarnya. Aya oge anu mah cenah nu maralak anggur teh manehna teu make pupuk sintetis atau teu make pupuk kimia. Jadi marake pupuk POC we.
1: POC mah jaman Belanda atuh.
2: Eta ku pupuk eta pupuk Belanda.
1: Federal of Sesot.
3: POC. Beh, ieu teu kena serangan teroris.
1: Teroris teh naon? Tur tiris teh.
3: Ngopi heula tuh, Mang.
1: Eh, nya atuh urang ngopi heula kala.
3: Biasa we, Mang. Ulah nu ieu nya, Mang. Anu pahitnya.
4: Nya anu herang aya ge.
2: Anu ngeunah kopina anu ngeunah.
1: Tah, bari naon atuh aya sa tempe-tempena? Nah ya, naon tuangun?
3: Tari iski atuh, Mang.
1: Atuh da peuting kieu marek.
3: Mending iwe lah nu garing tah
1: ieu. Uyuhan di Daratangan ku Mangkawi jeung Maohi moge. Warung itu udah ngesrek nutup tadi nama. Ngan eta ningali anggur jadi panas hara. Untung datang Mangkawi, Mauin.
3: Emang ke urang ge rek nyobaan emang. Aku minta bibitna ka Mangkawi.
1: Tah cobaan geura bibitna. Ngan ieu teh nu paurna teh kan penyakit koneng dina anggur tadi teh nanyakeun naha nular moal ka urang.
0: Ya bener ieu kararoneng kieu anggur teh.
1: Oh. Sok sieun nular. Ay,
3: cobaan ieu sugan ku ieu ku naon teh eta ngagodog harmis sugan. Baru urang ge lamun korengan.
1: Ku harmis, ku harmis. Hanya mah bisi kurang. Ku harmis teh hese, harmis mah ari neangan nu hanya anjeun mah kuna
2: oge. Minggu cacing, tinggal ngalah cacing.
3: Sugan gitu tah.
1: Ala cacing
3: cing lobanya. Gitu.
1: Cing loba cacingnya
2: terus cacing jual
1: tukang ngusep.
2: Ah, bisa. Loba cacing gitu kalung
1: ngeureunna. Aya nu ngusep masih kana make cacing.
3: Nyantu oh, atuh. Aya mah eupan nage geus wah, geus rupa-rupa. Malahan make esen aya mah.
1: Alah,
3: ngusep teh, Mang.
1: Esen mah eta mah
3: da aya mah lawan cacing diseungseurikeun lamun urang datang ka balong. Kan mancing make cacing teh.
2: Kecuali meureun anak murah.
1: Jadul gitu.
2: Aye rek ngurak mah teu naon make cacing.
1: Kacita mun ngurap make esen nya.
3: Alam di waluman mah bisa wae. Oh kamari urang berang loba. Musep. Make lukut.
1: Lukut
3: apa ngala nila?
1: Kulukut mah. Oh, kulukut nila mah nya.
3: Kulukut nila mah. Gitu.
1: Tapi mun ku anggur bisa teu?
3: Mana? Bisa wae.
1: Barang geun teh.
3: Eh kumaha kumaha ieuna? Kumaha laukna?
1: Dae
3: lauk, lauk lele jeung lauk bawal. Naon we? Tapi gorengan ieu ge yeuh,
2: netaris. Iya, goreng tempe teh ieu ge
1: beuki. Tapi laukna lamun dibere anggur kudu khusus anu apal ieu laukna 4 sehat 5 sempurna.
3: Bisa
1: gitu. Nyaho vitamin yang bener urang air mah nya tuangeun kan kudu 4 sehat 5 sempurna.
3: Ngusep ge sarua mang ayeuna mah kudu 4 sehat 5 sempurna karena make susu
1: tuh alo-alo nya
2: di susu alo-alo
1: alo-alo
3: eta teh bahana teh
1: jigana melak anggur ge da kan rada
2: alo-alo
1: melak anggur mah ha melak anggur mah kudu diurusna alo-alo kan
2: nya eta anggur mah butuh ekstra eta hungkul jadi butuh tapi da sebenarna mah kabeh pepelakan oge sebenarna mah kudu kudu naonnya istilah mah kemistrina kudu aya antara urang jeung tutuwuhan kudu aya
1: dari si
2: aya mah web ya makanya sok petani mah geuning sok lebihkeun ka aya siga nu ngararobrol
1: jeung ieu teh jeung tutuwuhan teh
2: jeung tangkal kalapa ngobrol
1: geus ngobrol
2: si gandir si eta
1: aya itu tuh mah tangkal
3: anggur teh tangkal anggur teh ajak ngobrol
1: tawar-tawar
3: eh ku abdi teh gitu jang hayang ngopi gitu atuh
1: eh itu tuh tadi
3: pula cerang deui
1: cerang teh moe sorangan teh diajak ngobrol ku naon maneh teh koneng
2: teh tah seperti koneng kieu tanya ku urang teh manehna teh eta teh meureunan ngomong ka urang cing atuh aing teh geus koneng kieu cing aing tuh ubaran
1: ngobrol manehna teh
2: ngajak ngobrol
1: di Mangkawi nu sok ngobrol jeung anggur mah anaknya
2: jadi kudu ngarti oh berarti maneh teh hayang kakurangan kalsium atau kekurangan magnesium atau meureunan lamun kena penyakit kieu berarti kudu diubaran ya ya aya penyakit panuan atau napi naon itu penyakit jamur tah itu kudu diubaran kudu disemprot pestisida.

0: ngomong-ngomong penyakit mah, loba geningan penyakit anu di urang mah nu bisa ku herbalnya.
1: Bisa.
0: Sarua jeung tetuhan
1: geuning. Iya. Tah ieu ge bisa mah ku herbal.
0: Penyakit
1: ku organik maksudnya. Ku organik bisa ku daun daun gedang. Anu pokona anu pararait
0: nya.
1: Tah hijikeun
2: daun
1: paria atau
0: batu wali gitu.
1: Heeh, terus daun naon eta teh? Sirsak.
0: Sirsak.
1: Tah dipermentasi ku urang teh si daun eta teh. Dipermentasi tak engke teh disemprotkeun tah kana daunna. Tah bangsa penyakit-penyakit hama-hama itu teh bakal hari ini ari
0: kurang mah model jahe mun naon teh digodog teh diinum. Secara fisikna nya.
2: Heeh. Aya bere we godogan atuh. Sugan we.
0: Coba-coba nu panas ya. Godogannya nu panas.
2: Ada gedong kopi atuh banjurkeun gitu tah sugan ieu mah.
0: Nya sok hariwang anu penyakit-penyakit
1: koneng bisa gitu, jadi seperti ampas kopi ge bisa ku urang ieu teh ngan kudu meureunan dipermentasi heula dipoekeun heula digarikeun ke di kana media tanamkeun bisa eta teh jadi pupuk
0: Tuhan oge
1: nya bisa jadi pupuk bisa ieu ampas kopi ieu kumang teh ulah dipiceun tapi di fermentasi dikumpulkeun terus dipoekeun cina garing terus awurkeun
2: kana tah ieu juga ieu gorengan ieu bala-bala jeung gehu nu tiis ya.
0: Bisa mang
2: kumahkeun
0: dihanetkeun deui mang kitu eta sok loba panyakit
2: gitu
0: iya teh naon
2: lain tari riski mang atuh da aya gorengan tari is di kitu
1: aduh
0: tapi kumaha aya kopi teh naonnya sih teh mun batu ku naon eta
1: tah
0: meh teu ngehkeh gini sok aya batu ku obat mah paur
2: lamun batukna teu lamun batukna teu kuring mah nyocol eta we uyah
0: dikumahkeun
2: dikitu geuna uyah
1: cacawakeun
0: abdi mah uyah
2: mah tiap pinten atuh kana letah
0: cageur eta
2: kitu henteu
0: cobaan heula pokona mah kitu kan kudu dicoba heula naon oge penyakit koneng dengan di urang mah penyakit koneng teh ni paur liver ngaranna teh aduh ieu padahal baheula ge koneng mah gamay ku tutut cenah nya minum mah ngentutut teh kan upami ka dokter mah ieu liver
1: panah ari
0: bahwa
1: memang ayah tututnya ayah-ayahnya panah-ayah tututnya hese cok ayahnya ku ayah-ayahnya pan tututnya dina tempat-tempat anu aduh kagilaan gitu
2: nyeri huntu gemang udah gampang
0: ku naon
2: itu ku baso
0: naon hubungan baso kan atau nyeri meren dituang na
2: baso bulet teh ke tukang baso orang teh pake wetarigu gitu digulung-gulung tadi hareupeun imah di teras gitu
0: dikumahkeun deui
2: engkel urang anu lewat baledogeun
0: eta mah obat huntu mah sarua jeung obatna ku waluh
1: mun moyokan misalkan nyeri huntu
0: nyeri huntu mah ku waluh cenah dikumahkeun apan sok ngomong kieu hayangna teh waluh
2: aduh eta mah
1: eta mah kitu da ari aya nu gering mah anu nyeri huntu pasti
0: yang walu,
1: anu gitu. Paling ngeunah nya eta walu. Anu paling ngeunah eta teh
0: walu
1: anu paling ngeunah keur gering aduh marurung
2: di Bandung walu pan
0: walu
2: urang datang ka Bandung naon walu mah di daerah kuring mah walu teh gede
0: waluh
2: itu
0: museum eta teh
1: lain waluh nu badak
2: mah rejo ning tadi di Bandung mah waluh eta
0: teh aing nu laleutik
2: gambas ngaranna
0: aya kesenian gambas kenian
2: aing eta mah ti Arab gambus
0: kenian
2: lauk
0: aya gambas kering gambas baseuh pan
2: lauk ning anu juga lele
0: gambus
1: rupanya
0: nya kitu upami ayeuna zaman pajamanan ayeuna jeung baheula mah dasarua kenengan beda ngaran. Da mah ngaran abdi.
2: Ngarane masalahna bahasana bahasa ti luar negeri.
1: Ngaran mang web. Moal aya deui.
0: Moal aya deui.
1: Zaman ayeuna.
0: Termasuk abdi oge ngaranan zaman Sunda. Kayak rada rada era gitu.
2: Moal kaluar deui.
1: Moal kaluar deui.
0: Sebenarnya Ohim, Kawi kan sarua.
1: Moal kaluar deui. Zaman ayeuna.
0: Ayeuna mah Ronald.
1: Alexander.
0: Alexander. Ya.
1: Messi.
0: Ah,
1: oh pemain bola itu.
2: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Itu. Ini baru saru ada tarurutan pan ku baru dak urang ngaranna eta.
0: Ngaran-ngaran teh, ngaran-ngaran Sunda, tutubuhan suhan Sunda. Geus rek diparohokeun budak ayeuna mah.
1: Nya.
0: Jeung hasiatna.
1: Padahal padahal cina non seperti orang Sunda teh geus canggih.
0: Canggih.
1: Canggih, jadi geus boga teknologi tiba heula oge seperti non ngaran-ngaran tempat geus nunjukeun bahwa tempat eta teh boga fungsi atau aya, boga filosofis aya latar belakang
0: teu sagampang nyeun ngaran gitu.
1: Seperti Cimanuk. Pasti loba manuk baheula teh di dinya teh.
0: Leuwih gajah, pasti loba gajah.
1: Lain.
0: Naon?
1: Nya di dinya teh aya gajah aya leuwih.
2: Cikaso.
0: Cikaso tuh loba. Naon kaso teh?
2: Tangkal kaso.
1: Kaso. Tangkal kaso. Jeung aya cai, pasti aya cai. Lamun di awalan tina ci cina, pasti aya cai di dinya aya sumber cai.
0: Tadi urang aya ci jeung ranca nya.
1: Ranca, tah teh ranca teh geus nunjukeun bahwa di dinya entong dijin imah.
0: Teu mantek banjir wae teh di mana.
2: Wayana,
1: wayana.
2: Anu imahna suka banjiran tinggal paluruh we ngaran tempat
1: tina maran tempat. Soalna kolot baheula
2: cina. Bangkong misalnya
1: geus nyin ngaran
2: ranca bolang,
0: ranca sawo. Ranca gitu. Cili,
1: ranca ekek,
0: ranca buaya,
2: ranca ekek sok aya banjir wae. Danya atuh pancai ti Bandung mun kadinya.
0: Ranca kolot baheula teh geuningan Walungan Gawiran, geuningan aya daratan Imahan, Legok Sawahan, jeung Balongan.
2: Gawir Pelakan meureun.
0: Gawir Pelakan Awian gitu.
2: Awian
1: nya. Nya, bener eta kan filosofis. Filosofis orang Sunda.
0: Gunung ulah dilebur.
2: Air mah dikukud.
0: Ayo, cok,
2: dikukuh, dibelah,
0: jadi jalan.
1: Lamun eta dicekel, aman sebenarnya. Aman. Jadi urang teh jeung alam teh, naon bersahabat teh ya.
2: Aya harmonis.
0: Kan baheula ulah kalung eta geledegan besi aya dedemit. Kolot.
2: Aya leuweung larangannya.
0: Padahal mun dibuka jaman ayeuna, besi aya dedemit teh ulah digadabah meureun. Ulah asup ka dieu teh ulah digadabah, ulah dituaran, disingsina teh ku aya dedemit. Da ieu mah sieun ku beko anu.
1: Da dedemit sieun ku urang ieu.
2: Leuweung, leuweungna kalau bahal lalu baru dedemit, ayeuna leuweungna geus garundul, dedemit lompat ka mana.
0: Jadi lomba nu kasurupan. Nu ngagogoh aing mah nu ngagogoh di ditu bisa. Tepungana di ieu di burak-barik cenah kitu.
2: Eta kamarana nya. Panjur oh tong ka leuweung itu cenah loba jurinya. Ayeuna leuweungna geus dituaran.
0: Nya eta kana istilah gitu. Pamali geuningan urang mah nya. Da tina anggur teh bisa ngomongkeun pamali. Ulah,
1: keren ke deui mang pamali mah. Ulah wae kari bahasa. Ulah mah. Eta mah ngobrolkeun eta wae anggur penyakit eta mah. Penyakit anggur kumaha ieu?
0: Obrolan teh sok ieu ka mana wae geus.
2: Cobaan cobaan ieu laja di naon teh? Di parut
0: sugan. Cobaan lah.
2: Gitu bisi ieu mah meureun naon teh penyakit manusia mah hapur teh meureun bua kitu ngaranna.
0: Kurang ku iya nya
1: ku istilah penyakit eta teh penyakit jamur. Kusabab ka hujanan wae meureunan ieu kamari-kamari ka hujanan ieu tah jadi muncul tah penyakit eta jamur eta.
0: Tiga nama eta urang cobaannya. Tapi di dieu mah wayana warung imah dilarang merokok tingali.
1: Temenang.
0: Dijaga temenang di mah. Warung khusus warung imah teu ngajual rokok. Lamun bako aya.
1: Paingan gitu mah.
0: Tah bako kalau buat mah aya.
2: Ngan eta wungkul kuling teh riweuh wungkul lah ku bako teh bisa ngalinting nah.
1: Tah ku bako ge bisa mah.
0: Tah aya hubungan aja.
1: Iya, hubungan aja. Jadi misalkan ye, si aya penyakit ye dina ja, cobaan we si bako eta dicayan terus disemprotkeun kena daun anggur.
0: Bisa
1: eta teh bisa ke obat.
0: Tembakau
2: dicekul ge gegedoh kopi ge bawa buaya
0: emang aja jiga ngancan kaguar
2: nya daripada cinta bari tah.
1: Seperti gegedoh kopinya teh cek sim kuring eta si gegedoh si etana tah urutna ye dipoekeun. Dipoekeun, digaringkeun terus kengs garing awurkeun tah kana media tanamna.
0: Sugan we jadi
1: picin ka mana wae.
0: Jadi penghasilan tambahannya muntos ngopi teh ngopi gogorohna dikumpulkeun dipoekeun rek dijual
1: bisa teh Dikomposkeun.
0: Dikomposkeunnya. Gitu. Ah urang cobaan ge mah. Aduh.
2: Tapi emang ieu teh kuring mah rek neruskeun ronda masalahnya.
0: Duh oh, gitu.
1: Kuring mah udah geus penting teuing ieu teh. Ah kuring mah gerek pamitan
0: bari teh. Atuh jadi sorangan deui abdi.
1: Hanya kayak isuk dewe pan.
2: Megala gampang ngobrol
0: deui mah. Ini sih.
1: Aduh, minggu hareup lah.
0: Kuring diolanya.
1: Ya, siap-siap. Ya. Kayak minggu hareup kuring diteang deui anggur.
0: Nya, nya. Aduh, wayah. Bae kudu di ieu diawasi.
1: Ke diawasi lah.
0: Ti pengawasan Mang Kawi gitu. Aduh. Giningan kitu kaum dangu obrolan upami diponokeun mah ponok, upami dipanjangkeun panjang. Warung pojok dina wengi ieu. Cakapkeun deui ka dieu, unur pamit, unur sanes punungan ngejat sanes tepayaan nanging kasapuku waktu kapungkas kumangsa. Cak bermios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selampurasun, selamat pagi. Komdaku Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini edisi tanggal 22 Juli 2026 hari Rabu ya. Tepat saat ini kita berada di 7 Safar 1448 Hijriah. Kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung, pagi hari ini tentunya kita akan kembali hadir menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, melanjutkan sesi pertama, di bagian pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Nima Fauji SPD mengenai pandangan Islam tentunya tentang anaknya sebagai anugerah amanah yang berharga sekaligus juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara mengarahkan potensi anak sejak dini, kita masuk di bagian kedua. Saat ini kita akan kembali dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Nima Fauji SPD, sudah terhubung bersama kami di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bengras. Kuping. Alhamdulillah. Sehat Bu Saza?
2: Alhamdulillah.
1: Bu Saza, urang ngobrol deui, panginten ngebahas deui ngeunaan cara mengarahkan potensi anak ya sejak dini. Mungkin ini bagi Anda pendengar kaum dangu yang sudah mendengarkan di sesi bagian kedua pertama ya waktu minggu kemarin, mudah-mudahan nyambung Bu Sazah ya. Kita lanjutkan Mangga. Kembali. Mangga Bu Sazah, urang ngawitan.
2: Mangga, atur nuhun Kang Beni.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alal aulada zinatal hayati dunya wa fitnatal lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi qala ma nahala walidun waladan min nuhlin afdala min adabin hasan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'di. Segala puji bagi Allah yang menjadikan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia sekaligus ujian bagi orang-orang beriman. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua, cara mengarahkan potensi anak sejak dini. Dan namun sebelumnya saya akan mengajak kaum dangu seperti biasa, supaya Allah berkahi pertemuan kita ini dengan melantunkan satu ayat dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ya, silahkan kaum dangu untuk menyimaknya atau membuka mushafnya.

0: صدق الله العظيم. بارك الله لنا. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah rahimakumullah. Di Rabu lalu kita sudah membahas di poin pertama bagaimana cara mengarahkan potensi anak sejak dini. Jadi ada pengertian mengarahkan potensi anak sejak dini, kemudian dalil tentang pentingnya membimbing potensi anak, dan yang ketiganya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di poin B-nya, 7 langkah praktis mengenali dan mengarahkan potensi anak menurut Islam. Jadi yang pertama memulai dengan niat yang lurus dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenali karakter dan keunikan setiap anak. Yang ketiga, menjadi teladan sebelum menjadi panutan. Yang keempat, memberikan kesempatan anak mencoba berbagai kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, memberikan apresiasi bukan tekanan. Yang keenam, mengarahkan potensi untuk ketaatan bukan sekadar prestasi. Dan yang ketujuh, mendampingi dengan kesabaran dan istiqomah. Itu di poin B. Kemudian di poin C-nya kita juga sudah membahas seperti kisah-kisah teladan dalam mengarahkan potensi anak menurut Al-Quran dan Sunnah. Di Rabu lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana Nabi Ismail alaihi salam mendidik Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik Nabi Ismail dengan keteladanan dan kepercayaan. Kemudian Luqmanul Hakim dengan menanamkan fondasi sebelum mengembangkan potensi. Nah, itu materi yang sudah kita bahas di Rabu yang lalu. Kaum dangu rahimakumullah. Dalam kisah-kisah teladan ini kita juga akan membahas bagaimana dengan Nabi Ayub alaihi salam memahami perbedaan karakter anak-anaknya. Ya. Jadi Nabi Ayub alaihi salam itu memiliki banyak putra dengan karakter yang berbeda-beda. Beliau tidak memperlakukan mereka secara seragam. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, Nabi Ya'qub memahami bahwa putranya memiliki keistimewaan yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya terhadapmu. Jadi ini dalam Quran surah Yusuf ayat 5. Nah, kaum dangu rahimakumullah, Nabi Ya'qub tidak mengabaikan cerita anaknya. Beliau mendengarkan, memahami, lalu memberikan arahan yang penuh hikmah. Beliau juga menyadari bahwa setiap anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Apa pelajaran bagi orang tua? Luangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan cerita anak. Dari cerita-cerita sederhana itulah seringkali terlihat minat, bakat, bahkan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Anak yang merasa didengar akan lebih mudah menerima arahan. Itu tentang bagaimana Nabi Ayub alaihi salam memahami perbedaan karakter anak-anaknya. Kemudian kaumulang rahimakumullah, yang keempat adalah Rasulullah mengenali potensi setiap sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik terbaik. Beliau tidak menyeragamkan para sahabat, tetapi mengenali kelebihan masing-masing, kemudian mengarahkannya sesuai kemampuan mereka. Beliau juga bersabda, Arhamu ummati ya ummati Abu Bakrin, wa ashadduhum fi amrillah Umar, wa asdaquhum hayaan Utsman, wa aqdahum Aliyun. Orang yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam urusan Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Dan yang paling ahli dalam memutuskan perkara adalah Ali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum dangu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui karakter keunggulan para sahabat, lalu memberikan amanah yang sesuai. Seperti tadi Abu Bakar dikenal dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Umar bin Khattab memiliki ketegasan dalam kepemimpinan. Utsman bin Affan terkenal dengan sifat pemalu, kelembutan dan kedermawanannya. Ali bin Abi Thalib memiliki kecerdasan ilmu dan kemampuan mengambil keputusan. Zaid bin Thabit diarahkan mempelajari bahasa asing hingga menjadi penulis wahyu. Kemudian ada juga sahabat Khalid bin Walid, diberi kepercayaan memimpin pasukan karena kecakapannya dalam strategi perang. Apa pelajaran bagi orang tua kaum Dangu? Nah, jadi tidak semua anak harus menjadi juara kelas. Ada yang memiliki jiwa kepemimpinan, ada yang pandai berbicara, ada yang teliti, ada yang kreatif, ada yang suka menolong, dan ada yang mudah menghafal. Semua potensi itu sama-sama berharga apabila diarahkan untuk mencari ridha Allah. Itu tentang Rasulullah, bagaimana menali potensi setiap sahabatnya. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas sesuai usia dan kemampuan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membebani anak melebihi kemampuannya. Sebaliknya, beliau memberikan tanggung jawab secara bertahap sehingga rasa percaya diri mereka tumbuh. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sejak kecil beliau sering diajak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan. Beliau diberi nasihat yang sangat mendalam sehingga tumbuh menjadi salah seorang ulama terbesar di kalangan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum Dangu yang saya hormati, Allah muliakan, perhatikan panggilan ya gulam, wahai anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian, nasihat dan kepercayaan kepada anak sejak usia dini. Beliau tidak meremehkan usia muda, tetapi justru menanamkan prinsip-prinsip besar sejak awal. Apa pelajaran bagi orang tua? Berikan anak tanggung jawab sesuai usianya. Anak usia dini dapat dilatih merapihkan mainan, membawa sajadah sendiri, membantu menata meja makan, atau mengembalikan buku ke tempatnya. Ketika tanggung jawab diberikan secara bertahap, anak akan belajar disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalimatnya ya seperti sederhana gitu ya kaum Dangu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan ini seyogianya disampaikan ketika anak-anak kita hendak pergi meninggalkan kita, apakah sekolah atau bekerja atau urusan lain yang sifatnya manfaat, atau kemanapun anak kita akan pergi, nah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tentunya selain doa-doa yang kita panjatkan sebelum ada yang meninggalkan rumah, termasuk kepada suami atau istri. Nah, kaum Dangu rahimakumullah, setelah melihat kisah-kisah para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyadari bahwa keberhasilan pendidikan bukan ditentukan oleh mahalnya sekolah, banyaknya les, atau tingginya nilai akademik. Keberhasilan dimulai dari hati orang tua yang ikhlas, kesediaan memahami karakter anak, serta kesabaran membimbing mereka menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita bukanlah salinan diri kita. Mereka adalah amanah yang Allah titipkan dengan keunikan masing-masing. Ada yang kelak menjadi guru, ulama, pengusaha, dokter, pemimpin, ilmuwan atau dai. Bahkan mungkin ada yang kelak tidak dikenal manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Maka jangan sibuk memaksa anak menjadi seperti yang kita inginkan. Sibuklah diri kita menjadi orang tua yang mampu menemukan cahaya yang telah Allah letakkan dalam diri mereka. Sebagaimana seorang tukang kebun tidak dapat memaksa semua tanaman menjadi pohon mangga. Demikian pula orang tua tidak boleh memaksa semua anak memiliki potensi yang sama. Tugas kita hanyalah merawat, menyiram dengan kasih sayang, memupuk dengan ilmu, menguatkan dengan doa, dan melindungi dari pengaruh buruk. Adapun yang menumbuhkan dan memberi keberkahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga Allah menjadikan anak-anak kita qurrata ayun, penyejuk hati di dunia, pewaris dakwah, dan pemberat timbangan amal orang tua di akhirat. Amin ya mujibah sa'ilin. Nah itu hadirin kaum dangu, tentang kisah-kisah teladan dalam mengarahkan potensi anak. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, apa kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam? Nah, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi pribadi yang solih, cerdas, sukses, dan bermanfaat. Namun terkadang tanpa disadari ada sikap dan kebiasaan yang justru menghambat berkembangnya potensi yang telah Allah titipkan kepada anak. Islam mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan ilmu, tetapi juga tentang membangun hati, akhlak, dan suasana yang mendukung pertumbuhan anak. Dan ini adalah berikut beberapa kesalahannya yang kadang-kadang sering terjadi dalam mendidik anak beserta solusi menurut tuntunan Islam. Nah, kesalahan yang pertama adalah memaksa anak menjadi seperti keinginan orang tua. Banyak orang tua memiliki cita-cita yang belum tercapai, kemudian berusaha mewujudkannya melalui anak. Akibatnya, anak dipaksa mengikuti keinginan orang tua tanpa memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Padahal setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal'unsa. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Nah, jadi kaum dangu rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan. Demikian pula setiap anak memiliki karakter, kecenderungan, dan kemampuan yang tidak sama. Apa solusinya? Jadilah penemu potensi anak, bukan pemaksa impian orang tua. Bantulah anak menemukan jalan hidupnya selama tetap berada dalam koridor syariat agama Allah. Nah, kesalahan yang kedua kaum dangu adalah terlalu sering membandingkan anak. Kalimat seperti, lihat kakakmu lebih rajin, kenapa nilai kamu kalah dengan temanmu? Anak tetangga sudah hafal 3 juz loh. Nah kamu? Nah, itu kadang-kadang ya banyaklah di antara kalimat yang sering kita lontarkan terhadap anak-anak kita. Mungkin ini terdengar sebagai motivasi, tetapi bagi anak justru menjadi luka yang dapat mengikis rasa percaya diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kaum dangu, keadilan bukan hanya dalam pemberian harta, tetapi juga dalam perhatian, penghargaan, dan perlakuan. Apa solusinya? Bandingkan anak dengan dirinya sendiri. Katakan, hari ini kamu lebih baik daripada kemarin. Dan kasih jempol tuh ke anak kita, wah itu seneng. Dengan demikian anak terdorong untuk terus berkembang tanpa merasa rendah diri. Nah, jadi bandingkannya dengan diri anak itu sendiri. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah terlalu fokus pada nilai akademik. Nah ini ya, tidak sedikit orang tua yang menganggap keberhasilan anak hanya diukur dari angka rapor. Padahal dalam Islam keberhasilan seorang anak tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari iman, akhlak, adab, dan manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Inna min khiyarikum ahsanakum khalaqa atau akhlaqa." Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dari akhlaknya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kaum dangu, anak yang berakhlak mulia akan lebih mudah diterima masyarakat dibanding anak yang pintar tetapi sombong dan buruk perilakunya. Apa solusinya? Berikan penghargaan bukan hanya ketika anak memperoleh nilai tinggi, tetapi juga ketika ia jujur, disiplin, bertanggung jawab, menjaga sholat, membantu orang lain, dan menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, kemudian kaum dangu, di poin keempat dalam kesalahan orang tua itu adalah kurang mendengarkan anak. Kesibukan pekerjaan, telepon genggam atau urusan lainnya sering membuat orang tua lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Apa akibatnya? Anak mencari tempat lain untuk bercerita. Padahal Nabi Ya'qub tadi ya mendengarkan cerita Nabi Yusuf hingga memahami potensi dan kondisi yang sedang dihadapi putranya. Apa solusinya? Luangkan waktu khusus setiap hari untuk berbincang dengan anak. Tanyakan, apa yang paling menyenangkan hari ini, nak? Gitu. Tentunya insya Allah anak cerita. Apa yang membantumu sedih atau apa yang membuatmu sedih? Apa yang ingin kamu pelajari? Anak yang didengarkan akan lebih mudah diarahkan. Gitu. Jadi banyak-banyak bertanya terhadap anak tentang paling tidak yang tadi. Kelihatan anak senang, apa yang paling menyenangkan hari ini? Oh, pasti dia akan cerita tuh. Nah, insya Allah ya, baru empat. Sekarang Kang Beni teruskan hal apa yang terima?
1: Maaf, Bu Ustazah.
0: Yang kelima, kesalahan orang tua itu adalah terlalu banyak melarang. Juga terlalu sedikit membimbing. Sebagian orang tua lebih sering mengatakan, jangan, tidak boleh, kamu salah. Tanpa memberikan penjelasan dan solusi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang lembut. Tadi dibacakan ayatnya di mukaddimah Quran surah Ali Imran ayat 159. Tadi lengkap ini bagian dari beberapa kalimat aja. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran surah Ali Imran ayat 159. Apa solusinya kaum dangu rahimakumullah? Jika melarang, sertakan alasan dan arahkan kepada pilihan yang benar. Misalnya, nak, tidak bermain saat azan ya, karena itu waktu kita memenuhi panggilan Allah. Setelah sholat, insya Allah kamu boleh bermain lagi. Nah, jadi ini kan caranya tidak melarang, tetapi arahkan kepada hal-hal yang sifatnya baik, dan anak insya Allah akan mengikuti arahan kita. Jadi dengan cara ini anak memahami hikmah di balik aturan. Nah, kemudian kesalahan yang keenam adalah tidak menjadi teladan. Anak sulit diperintah sholat ketika orang tuanya sendiri sering menunda sholat. Anak sulit mencintai Al-Quran jika tidak pernah melihat ayah dan ibunya membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Nah, anak yang belajar, ini solusinya ya, melalui penglihatan sebelum pendengaran. Jadilah contoh dalam ibadah, akhlak, kejujuran, kedisiplinan, dan adab sehari-hari. Panginten hijidi, panginten kaminnya. Yang ketujuh kesalahannya adalah memberikan gadget tanpa pendampingan. Ini pernah dibahas di beberapa Rabu yang lalu, anak ceria tanpa gadget ya. Jadi teknologi adalah nikmat apabila digunakan dengan benar. Namun dapat menjadi musibah apabila menggantikan peran orang tua. Banyak anak kehilangan kesempatan mengembangkan kreativitas, kemampuan berbicara, kemampuan dalam hal sosial, bahkan kedekatan dengan keluarga karena terlalu lama berinteraksi dengan layar. Dalam Quran Surah At-Tahrim, ini sering sekali dikumandangkan atau dibahas ya, bahwa At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini kaudangu rahimakumullah mengingatkan bahwa orang tua bertanggung jawab mengawasi seluruh lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk penggunaan teknologi. Terus apa solusinya? Gunakan gadget sebagai alat belajar, bukan sebagai pengasuh pengganti. Batasi waktu penggunaan, pilihkan konten yang bermanfaat, dampingi saat mengakses media digital, dan imbangi dengan aktivitas membaca Al-Quran, bermain di alam, olahraga, serta interaksi dengan keluarganya. Itu Panitan Kampeni nembe 7 dulu ya, karena ini ada 10 tentang kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam. Mangga Kang Beni.
1: Ya, setiap orang tua tentunya memiliki cara masing-masing Bu Ustazah ya untuk berinteraksi dengan anaknya begitu. Kadang-kadang banyak orang tua ini memaksakan kehendak anak begitu ya dan menentukan menentukan minat anak begitu Bu Ustazah. Tapi sulit tapi sulit melihat kondisi kira-kira minat anak ini kemana begitu Bu Ustazah. Tapi paling tidak bagaimana harusnya begitu Bu Ustazah, paling tidak begitu seorang ibu atau seorang ayah supaya si minat anak ini terlihat begitu sesuai dengan benar-benar asli dari keinginannya sendiri atau bagaimana Bu Ustazah?
0: Jadi ada diantaranya atau dibahas Kang Beni di 7 langkah praktis mengenali dan mengarahkan potensi anak menurut Islam. Salah satunya adalah memberikan kesempatan anak mencoba berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, dengan memberikan kesempatan anak untuk terus mencoba berbagai kegiatan, nanti kita akan terlihat tuh Kang Beni, ini anak maunya kemana. Kan di Rabu lalu sudah dibahas, anak ini mau jadi dokter, tapi ada satu dan lain hal, ternyata tidak jadi itu dokternya karena ayahnya wafat dan sebagainya. Akhirnya dialih beralih kepada potensi yang lain.
1: Betul.
0: Dan ternyata dengan ridho orang tua anak itu jadi gitu kan ya. Jadi tetap dicoba lagi, dicoba lagi. Nah ini ujung-ujungnya anak itu mau kemana? Juga tadi tekenging memaksakan kehendak orang tua yang orang tua tidak cita-cita orang tua tidak tersampaikan. Akhirnya dikarenakan gitu. Seperti kemarin ya. Ijazah, nah ini mah ijazah yang udah ada kan gitu ya. Tapi di situ bukan aku, tetapi ini kan cita-cita mama kan gitu. Tidak seperti itu. Jadi passion aku bukan di sini. Padahal nilainya bagus kumulon gitu kan. Udah dibahas ya minggu lalu. Ya kan Kang Beni, kita tuh harus mengetahui karakter anak seperti apa.
1: Betul.
0: Karena anu terang sifat anak satu-satunya. 2-3 dari anak-anak itu adalah orang tua sebenarnya. Gitu, jadi cara approach atau pendekatan terhadap anak juga tentunya berbeda. Padahal kalau kita perhatikan ya kan ini mahal atau tempat keluar anak itu sama dari rahim ibunya. Tapi ketika lahir benteng sifatnya Bu ya. Gitu ya. Jadi di salah satunya adalah pasien kesempatan atau memberikan kesempatan anak mencoba berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di situ nanti akan kelihatan kemana ini anak. Akhir potensinya gitu. Cuma kan Luqman Hakim kan tidak potensi dulu, tapi fondasi dahulukan itu insyaallah.
1: Baik. Jadi fondasinya dulu begitu disiapkan begitu besar aja ya. Dan selalu mengantarkan anak begitu dan supaya terlihat apa yang menjadi minatnya begitu Bu Ustazah ya.
0: Laras pisan.
1: Baik, Bu Ustazah kita jeda dulu sebelum kita hadir kembali tentunya di sesi kedua Bu Ustazah ya. Jangan kemana-mana kaum dangu, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wahai Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng segala urusanku, dan perbaikilah duniaku sebagai kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku sebagai tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan buatku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Cahaya Pagi Perompat RI Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nima Foji SPD. Dan kita sudah masuk di sesi kedua, Bu Ustazah. Mangga orang teraskeun deui.
1: Mangga. Turun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kaumdangu rahimakumullah. Kita tadi sudah membahas sampai poin 7 ya. Kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam. Nah, yang kedelapan adalah terlalu cepat memarahi ketika anak gagal. Nah, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika setiap kesalahan dibalas dengan kemarahan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang takut mencoba. Padahal Allah sendiri mendidik hambanya dengan membuka pintu taubat dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa solusinya kaum dangu? Jadikan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Tanyakan, "Nak, menurutmu apa yang bisa kita perbaiki?" Dengan demikian anak belajar bertanggung jawab, bukan sekadar takut dihukum. Jadi jangan sampai marahin anak ketika nilainya, maaf, tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu kan ya. Jadi anak pasti akan bertanggung jawab dengan minimal tadi pertanyaan kesalahan adalah sebagai bagian daripada kesempatan untuk kita belajar. Nah, kemudian yang kesembilan, kurangi mendoakan anak, atau maaf, kurang mendoakan anak. Jadi sebagian orang tua bekerja keras demi masa depan anak, tetapi lupa mengangkat tangan memohon kepada Allah

0: dan di saat-saat mustajab lainnya. Jadi makanya kaum dangu juga kaum ini saya pernah menceritakan atau mengatakan bahwa bisa jadi ini pribadi kita semua gitu ya, mendoakan anak itu kadang-kadang lebih banyak ketimbang doa untuk orang tua gitu ya. Kenapa? Kalau orang tua kan sudah jelas jalannya lurus ya, tapi kalau anak-anak kita, makanya banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah tentang anak-anak kita, tentang titip kepadamu ya Allah ya Rabbana akidahnya, agamanya, akhlaknya, kesehatan, keselamatan moralnya, ilmunya bermanfaat, sukses, bahagia dan seterusnya, doa untuk anak-anak kita. Jadi kaum dangu jangan mendoakan anak itu sedikit gitu, perbanyak dan mohon kepada Allah. Dan bahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh doa dalam Al-Qur'an, termasuk Nabi Ibrahim yang tadi disampaikan. Terus kata juga Rabbi habli minas sholihin ya. Seurkeun doa ya kaum dangu. Jadi jangan sedikit bahkan kurang mendoakan anak, jangan sampai ya. Karena doa orang tua khususnya akan diijabah oleh Allah. Kemudian yang terakhir di poin kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam adalah yang ke-10, lupa bahwa pendidikan adalah proses panjang. Banyak orang tua ingin hasil yang cepat. Baru beberapa kali mengajarkan sholat, anak belum mau. Baru beberapa hari menghafal Al-Quran, anak belum lancar. Lalu orang tua mulai putus asa. Padahal seluruh Nabi mendidik umatnya dengan kesabaran bertahun-tahun. Juga Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 127. Apa solusinya kaum dangu rahimakumullah? Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah keberhasilan. Teruslah mendampingi, memperbaiki cara mendidik, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kaum dangu rahimakumullah, beberapa kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam. Mangga Kang Beni.
1: Teraskan mangga Bu Saza.
0: Nah, jadi kaum dangu rahimakumullah, sebelum bertanya mengapa anak belum berubah, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah rumah kita dipenuhi bacaan Al-Quran atau justru lebih sering dipenuhi suara televisi dan gawai? Nah, ini bisa dijawab ya oleh kaum dangu, iya atau tidak. Punten. Sudahkah anak melihat ayah dan ibunya menjaga sholat tepat waktu? Itu pun juga bisa dijawab, iya atau tidak. Sudahkah kita lebih banyak memuji daripada mencela? Sudahkah kita mendengar cerita anak sebelum menghakiminya? Sudahkah kita mendoakan anak setiap hari sebagaimana kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka? Sudahkah kita menerima bahwa setiap anak memiliki jalan pertumbuhan yang berbeda? Nah, itu beberapa pertanyaan, dan tentunya silakan Ibu atau Bapak, kaum dangu semuanya, membuat pertanyaan bagian daripada muhasabah diri kita. Ini salah satu saja yang tadi saya sampaikan. Kalau jawabannya iya atau tidak, mangga. Ini berarti kita menjadi orang yang insya Allah sukses. Termasuk tadi, sudahkah kita mendengar cerita anak sebelum menghakiminya? Nah, kalau sudah berarti insya Allah anak-anak kita senang tuh. Jadi jangan sampai punten kaum dangu ya, kita anak itu curhat pada orang lain gitu ya, kepada ibunya dulu atau kepada ayahnya dulu. Bahkan senang tuh ketika anak-anak kita cerita, kita tanggapi, bahkan kasih jempol gitu. Kalau anak mama atau anak ibu pintar, itu anak-anak kecil. Bahkan udah dewasa pun sami Kang Beni ya, kaum dangu. Jadi kita tidak bisa meremehkan apa dia mau cerita apa, kita dengarkan. Bahkan kalau perlu tatap wajah anak kita gitu. Dan itu kan adalah bagian daripada contoh Rasul juga ya. Nah, jadi jantan orang tua tuh baik berat-berat gampil ya, gampil-gampil susah gitu ya. Numawi kedah seueur ilmu. Nah, jadi ingatlah, anak bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga merekam bagaimana kita hidup. Orang tua adalah madrasah pertama, dan rumah adalah sekolah yang paling lama ditempati anak. Jika rumah dipenuhi iman, kasih sayang, adab dan doa, insya Allah potensi anak akan tumbuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun dan diberkahi.

0: di dalam rumah.
1: Amin ya Allah.
0: Nah, itu penelitian Kang Benny, beberapa hal yang sudah kita bahas di dua pekan ini tentang bagaimana cara mengarahkan potensi anak sejak dini menurut Islam tentunya.
1: Mangga
0: Kang Benny bebas dugi kene.
1: Mangga. Jadi hasil akhirnya orang tua harus introspeksi begitu ya, Bu, mawas diri, mengevaluasi bagaimana tindakan, apa kita sudah jujur dengan perbuatan kita begitu. Tadi kata ibu sampaikan bagaimana kita sudah menjaga sholat kita sehingga anak juga bisa mencontoh ya Bu ya, mencontoh dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Dan pastinya dengan contoh ini lebih efektif ya Bu ya, lebih efektif dibanding menyuruh atau memberikan tugas tanggung jawab begitu kepada anak, anaknya mencontoh.
0: Dasa umpamina sahabat tos tadi Kang Benny nggak membahas tentang sholat ya. Ayo nak sholat, malah ibunya nonton sinetron, ayahnya misalkan nonton bola.
1: gitu.
0: Ayah juga gitu kan, nanti aja gitu. Terus saya jadi pengalaman saya sama apa itu kan, apalagi sebelum sakit gitu. Jadi setengah jam satu acan waktu itu sudah berwudu gitu. Nah itulah kan, aduh abun apa terus kajaman tuh, eh siap gitu. Kan kayak wih kajaman pulang dari kamar mandi juga iya tetep asan kene hora wudu.
1: Belum
0: pada wudu. Jadi intinya kayak gitu, terus salik kayak kadang-kadang sebelum waktunya. Nah itu kan kita mencontoh orang tua kita.
1: Baik.
0: Karena cuma gini, kita memberikan arahan pada anak. Itu tadi gadget aja dipegang-pegang. Jadi si anak itu ujung-ujungnya ah mama juga begitu gitu. Jadi bilalul hal afsahu min jilalil maqal ya. Contoh yang baik itu bukan dengan kata-kata tapi dengan action-nya.
1: Action, harus
0: kita tanamkan di situ. Jadi gitu jatuhin orang tua itu luar biasa. Numawi Allah memberikan pada kita anak-anak berarti kita siap menjadi orang tua gitu. Karena banyak orang yang udah menikah lama belasan tahun tidak kunjung juga punya anak. Allah tidak izinkan kita memelihara anak kan gitu. Makanya bersyukur kita semuanya memiliki anak. Semoga anak-anak tadi kan qurrata ayun. Gitu ya. Di era sekarang ini agak berat ya Kang Benny mendidik anak. Tapi tentunya dengan ilmu insyaallah Allah akan mudahkan.
1: Amin. Dan orang tua pun belajar begitu ya Bu ya di setiap harinya bagaimana mendidik, terutama bagaimana meluangkan waktu ya untuk anak ya, sekedar berkomunikasi dan juga membangun komunikasi begitu, mendidik anak jadi menjadi contoh bagi anak begitu. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang tua yang baik Bu ya, kita doakan.
0: Amin. Mudah-mudahan sukses jadi orang tua.
1: Ada doa khusus Bu untuk orang tua supaya bisa mendidik anak gitu kan, kalau harapan orang tua untuk anak Robi Habli Minasolin yang seperti kita biasa sampaikan. Tapi apakah ada amalan khusus atau doa khusus yang bisa kita panjatkan gitu sebagai orang tua supaya kita bisa mendidik anak dengan baik?
0: Supaya kita bisa mendidik anak. Sama ini ada doa populer ya, Al-Qur'an 74. Ini kalau tadinya pentanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu perintah pas hafal ya Kang Benny. Doa itu karena itu adalah doa yang selalu kita panjatkan. Seluruh pisan misalkan doa Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum fi wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birahum. Jadi ini doa agar anak berbakti kepada orang tua. Berarti kan kita juga harus berbakti dulu pada orang tua gitu. Itu kan ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba. Jadi ya kemudian janganlah engkau timpahkan mara bahaya kepada mereka. Berilah mereka taufik untuk taat kepadamu. Dan karuniakanlah hamba rezeki berupa bakti mereka. Nah ini doa supaya kita mampu mendidik anak-anak kita dan anak kita jadi berkah di hadapan kita. Cirinya gini aja Kang Benny, ketika Kang Benny misalnya kantor, misalkan atau suami istri siapapun, anak seneng gak melihat wajah kita?
1: Senang.
0: Paling tidak dipeluk, dipeluk. Aduh hari ini ada apa? Nah, ceritalah pada anak kita. Simpen tuh pada melantik kantor heula makeun heula. Kita kenal ke bumi. Kenapa? Karena anak tidak akan di Rabu lalu ya, anak tidak akan memanggil ayahnya direktur, Pak Direktur gitu kan.
1: Iya,
0: tapi ayahnya ya Pak, ibunya sekretaris, ibu sekretaris. Oh enggak, tapi ibu atau mama.
1: Mohon.
0: Mohon. Gitu ya.
1: Baik, Bu Ustazah. Kita akhiri saja mungkin nih Bu ya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa kembali tentunya di Rabu depan ya Bu. Mangga orang tutup Bu.
0: Mangga pangitan sakedik Kang Beni penutup Mangga. Dengan sakedik muhasabahnya. Kaumdangur rahimakumullah, setelah kita mempelajari seluruh rangkaian materi ini, kita menyadari bahwa mendidik anak bukanlah pekerjaan yang selesai dalam sehari, sebulan atau setahun. Pendidikan anak adalah perjalanan panjang yang dimulai sejak anak lahir, bahkan sejak orang tua mempersiapkan dirinya menjadi teladan yang baik. Anak-anak bukan sekadar amanah yang harus dijaga, tetapi juga investasi akhirat yang akan dan terus mengalirkan pahala apabila mereka tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Sebaliknya, mereka juga dapat menjadi ujian apabila kita lalai dalam membimbing mereka. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah rumah kita menjadi tempat pertama anak mengenal Allah? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya kita harus bisa menjawabnya. Sudahkah kita menjadi teladan dalam sholat, membaca Al-Quran, kejujuran dan akhlak? Sudahkah kita mengenali kelebihan setiap anak tanpa membandingkan dengan orang lain? Sudahkah kita menggunakan teknologi sebagai sarana mendidik, bukan sebagai pengganti peran orang tua? Sudahkah kita lebih sering memeluk, mendoakan, dan mendengarkan anak daripada memarahinya? Ingatlah kaum dangu, dunia mungkin hanya melihat hasil akhir dari seorang anak, namun Allah melihat setiap air mata, setiap doa di sepertiga malam, setiap kesabaran dan saat membimbing, setiap pelukan yang menguatkan, dan setiap ikhtiar yang dilakukan orang tua dengan penuh keikhlasan. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki cara mendidik. Selama hayat masih dikandung badan, pintu perubahan selalu terbuka. Mulailah dari diri sendiri, perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kaum dan rahimakumullah, semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, indah akhlaknya, cerdas akalnya, sehat jasmaninya, lembut hatinya, dan bermanfaat bagi umat. Semoga mereka menjadi qurrota a'yun di dunia, pewaris perjuangan Islam, serta penolong orang tua di hari ketika tidak ada yang bermanfaat selain amal soleh. Tadi doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dzurriyyatina waj'alhum min ahlil Qur'an wa min ibadikas salihin waj'alhum sababal liridhaka wa dukhulina al-jannah. Ya Allah, perbaikilah anak cucu kami, jadikan mereka termasuk ahlul Qur'an, hamba-hambamu yang salih, dan jadikanlah mereka sebab datangnya keriduanmu serta sebab kami masuk ke dalam syurgamu. Amin ya mujib
1: asalihin.
0: Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Hatur nuhun Kang Beni kaum dangu.
1: Sami Bu, hatur nuhun. Mangga hatur nuhun Ibu Ustazah. Alhamdulillah demikian kaum dangu. Cahaya pagi untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Untuk pagi hari ini masih tentunya cara mengarahkan potensi anak sejak dini di bagian kedua. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan yang pastinya menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akhiri Ibu Ustazah, hatur nuhun pisan, wilujeng aktivitas deui, sehat selalu Bu Ustazah.
0: Amin ya Allahumma alamin.
1: Iya. Salam untuk Umi dan juga Pak Kiai. Sehat selalu.
0: Insyaallah. Amin tidak ana.
1: Hatur nuhun. Baik, demikian kaum dangu Perempat Hari Bandung kajian cahaya pagi untuk hari ini. Saya Beni Ardiansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Sampurasun pasundan kaum dangu wirujeng enjing kasadayana. Sabeda rengse ya ngabandungan tausiah kajian caya pagi dinten ieu saranganku Ibu Ustazah Nimah Fauzia SPD ngeunaan cara mengerahkan potensi anak sejak dini khususnya ditujukan kanggo para orang tua ya, ibu dan juga bapak orang tua. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngabimbing murangkali urang lajeng tiasa mengayomi anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ayo urang hiburan kaum dangu sarta acan lebet aktivitas ya sabihari sapertos biasa urang haleangkeun aduang haleangkeun urang dugikeun haleang kawih degung di Propat RI Bandung di Tabuh Genep dugin ka Tabuh 7 kaum dangu nya. Pamudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana kaum dangu anu karesan nuju manco di Propat RI Bandung. Wilujeng ngadangukeun.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.